0: Katakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadam listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadam listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: Melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman
3: mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan

0: Ya, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
2: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
3: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar

para kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 7 benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, di mana pun Anda berada, masih bersama ini ya. Sebelum kita mengawali Halo RRI untuk pagi hari ini, kita ikuti cek fakta terlebih dahulu, pendengar Persatu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Persatu RRI.
0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official News dan Kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025 lalu. Dalam video aslinya, Presiden merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurutnya, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Persatu RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni. Seperti biasa, kali ini kita di program acara Halo RRI. Eni bakal mengundang Anda semuanya untuk ikut beratensi di Halo RRI. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder. Jadi program ini merupakan ruang kepada masyarakat ya, untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI.

Jadi untuk pendengar Pro 1 jangan takut ya. Jadi atensi Anda sangat-sangat kami nantikan dalam acara program Halo RRI pagi hari ini. Karena seperti biasa program hari Halo RRI ya hadir untuk Anda itu setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat setiap minggunya itu selama 3 kali. Jadi silakan atensi Anda semuanya ini tunggu di program acara Halo RRI. Selamat pagi dulu untuk Pak Astawa. Biasanya yang paling rajin ya ikut Halo RRI. Kemudian ada Pak Made di Menyali yang selalu rajin mengikuti program Halo RRI. Terus ada Pak Narte juga. Pokoknya buat semuanya pendengar Pro 1 yang selalu setia mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung, Eni bakal berbagi informasi untuk Anda semuanya. Gimana nih pendengar Pro 1 kemarin yang sudah nonton lomba gerak jalan tingkat SD? Itu pesertanya banyak banget ya. Ada 123 regu tingkat sekolah dasar atau SD yang mengikuti lomba gerak jalan 8 km dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan kemarin pada Selasa 4 Juli 2026. Jadi kegiatan yang mengambil start dan finish di Gor Buana Patra Singaraja ini menjadi pembuka rangkaian perlombaan ya peringatan kemerdekaan tahun ini. Jadi banyak banget ya, ada 123 dan yang nonton pasti semuanya terharu. Gimana kita melihat semangat-semangat anak-anak ya yang ikut lomba gerak jalan. Ada yang sampai tidak memakai alas kaki karena alas kakinya lepas gitu ya. Bayangkan menempuh rute yang panasnya luar biasa, apalagi ditambah dengan adanya angin kencang. Nah, ini adalah semangat yang luar biasa ya dari anak-anak tingkat sekolah dasar. Dan untuk pengumuman ya, jadi siapa-siapa yang menjadi juara lomba gerak jalan juga sudah diinfokan jadi oleh panitia ya. Yang keluar sebagai juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SD itu jatuh pada SD Negeri 1 Suwug yang berhasil meraih juara pertama lomba gerak jalan. Jadi kemudian juara 2 itu dari SD Negeri 1 Penglatan. Kemudian SD juara 3-nya ada dari SD Negeri 1 Sangsit Tim B. Kemudian juara harapan 1 diraih oleh SD Negeri 1 Banjar Jawa Tim B. Dan juara harapan 2 dari SD Negeri 5 Tijekule. Juara harapan 3 SD Negeri 3 Tinga-Tinga. Wah, selamat ya untuk SD-SD yang sudah lolos ya sebagai juara lomba gerak jalan kemarin. Yang belum dapat juara jangan berkecil hati. Mungkin bisa ya diulang bergabung atau ikut lomba lagi di tahun depan. Dan yang pasti teruslah belajar, semoga tahun depan bisa keluar sebagai juara.

0: Wah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ikut lomba 17-an nih Mbak Novi.
1: Pasti siap dong. Tapi menurut kamu, kemerdekaan itu hanya soal lomba dan upacara aja gak sih?
0: Tentu tidak.
1: Terus?
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita isi dengan hal-hal positif, Mbak Novi.
1: Nah, kalau ini betul sekali. Di zaman sekarang ya, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, terus bekerja juga dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan cintailah produk-produk dalam negeri, itu yang penting.
0: Jangan lupa juga, bijak menggunakan media sosial.
1: Nah, benar.
0: Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang cerdas, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
0: Maka dari itu, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bangsa.
2: Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka adalah semangat untuk bersatu, berkarya, dan maju bersama. Merdeka!
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kita masih di Halo RRI untuk pagi hari ini. Silakan pendengar Pro 1, ini menunggu atensi Anda semuanya di program acara Halo RRI. Silakan yang punya masalah ya atau keluhan terhadap layanan publik, silakan bisa bergabung dan bisa sampaikan di program acara Halo RRI. Jadi di Halo RRI ini adalah wadah ya untuk Anda semuanya menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait pelayanan publik. Baik pendengar, ini masih tunggu atensi Anda semuanya. Silakan yang ingin bergabung di 0362 246 44, atau bisa juga di SM, di WhatsApp kami ya di 0811 399 9790. Jadi atensi Anda semuanya, ini tunggu di program acara Halo RRI untuk pagi hari ini. Baik pendengar, sambil menunggu yang ingin bergabung, ini kembali ya kasih satu informasi lagi untuk Anda semuanya, masih berkaitan dengan Lomba Gerak Jalan HUT RI ke-81. Kalau kemarin itu yang lomba tingkat SD ya. Kalau yang hari ini yang lomba itu tingkat SMP. Nah, jadi untuk pendengar Pro 1 ada himbauan juga dari Dinas Perhubungan Buleleng yang mensosialisasikan pembatasan operasional angkutan barang jelang lomba Gerak Jalan HUT RI ke-81. Jadi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melalui bidang prasarana transportasi dan parkir melaksanakan kegiatan penyampaian surat imbauan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang kepada para operator dan juga pengemudi angkutan barang di Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Agustus nanti ya. Jadi surat imbauan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada para operator kendaraan angkutan barang agar tidak melakukan perjalanan dan atau menghentikan operasional kendaraan pada waktu yang telah ditetapkan selama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan. Jadi kebijakan ini merupakan langkah antisipatif untuk meminimalisasi potensi kemacetan serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di sepanjang jalur kegiatan. Jadi pada Selasa 4 Agustus 2026 itu sudah kemarin, dan untuk hari ini itu Lomba Gerak Jalannya tingkat SMP, Rabu 5 Agustus 2026. Jadi untuk himbauannya itu pukul 12 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk besok 6 Agustus itu pukul 12 WITA sampai dengan 20 WITA. Dan pada Sabtu 8 Agustus 2026 sampai Minggu 9 Agustus 2026 yaitu pukul 20 WITA pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 9 WITA pada tanggal 9 Agustus 2026. Nah, jadi itu himbauan ya, pembatasan operasional kendaraan barang. Jadi tolong diingat atau diinformasikan kepada rekan-rekannya agar tidak berlalu lintas di jam pembatasan operasional, karena biar tidak macet ya, apalagi seperti kemarin itu pesertanya lumayan banyak, 123 ya. Dan kalau hari ini belum tahu ya pesertanya kira-kira ada berapa nih yang ikut pada Lomba Gerak Jalan tingkat SMP. Yang pasti semangat untuk anak-anak SMP, semoga Lomba Gerak Jalan hari ini berjalan lancar, pesertanya utuh dari start dan juga finish. Semoga tidak ada yang pingsan atau kelelahan di pertengahan jalan ya. Dan kita harapkan untuk masyarakat juga tetap tertib menonton, tetap memberikan support ya. Jadi jangan sampai mengganggu para peserta yang melintas di jalan-jalan atau di lokasi-lokasi tertentu. Jadi untuk para penonton nanti diharapkan juga tertib menonton ya, cukup diberikan semangat
untuk para peserta gerak jalan tingkat SMP nanti. Itu start dan finishnya di Gor Buana Patra Singaraja, jadi di Jalan Udayana. Nah, silakan yang mau menonton nanti bisa ya nonton start atau finishnya bisa di Udayana atau di jalan-jalan rute-rute yang dilalui. Baik pendengar Pro 1, kali ini ada satu WhatsApp yang bergabung, ada Pak Made Ribawu. Selamat pagi Pak Made. Semoga lomba gerak jalan tingkat SMP berjalan dengan baik, aman dan lancar. Rahayu. Inggih, sok semua niki untuk Pak Made Ribawu yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1 yang lainnya silakan, apabila ada yang ingin bergabung bersama Eni di program Halo RRI, silakan. Eni sudah buka line telepon di 0362 24644, atau bisa juga menyampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Silakan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, ini sudah tunggu ya atensi Anda semuanya. Kita punya waktu lagi 15 menit ke depan, jadi silakan manfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin. Yang memang punya keluhan di layanan publik ya, silakan sampaikan bersama kami dan nanti kami akan menjembatani ya, menghubungi stakeholder atau dinas-dinas terkait untuk mendapatkan jawaban dari keluhan yang dihadapi oleh pendengar. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini masih tunggu atensi Anda semuanya. Kalau belum ada yang bergabung, sambil menanti kembali ya, ini bakal kasih satu lagu untuk Anda semuanya.

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kita masih di program Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami, ini sudah buka line telepon di 0362224644, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3999-7900. Pendengar Pro 1, silakan yang ingin bergabung di Halo RRI, masih ini tunggu ya atensi Anda semuanya. Silakan bergabung bersama kami di 0811-3999-7900 atau di 246444. Selamat pagi buat Pak Made Ribawe. Sebagai info, lomba gerak jalan 45 yang akan melewati jalur Jalan Kalibubuk Singaraja. Jadi sampai kemarin sore itu masih ada perbaikan gorong-gorong di sekitar Desa Tukanmungge. Semoga ada penanganan sementara sehingga peserta gerak jalan 45 tidak merasa terganggu. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya untuk Pak Made Ribawu. Semoga secepatnya mendapat atensi ya dari pihak terkait. Jadi agar nanti pada saat lomba gerak jalan 45 itu lancar ya. Jadi tidak ada kendala untuk peserta, karena bayangkan saja 45 km itu lumayan jauh jaraknya kan ya. Jadi waktu yang ditempuh juga lumayan lama, apalagi nanti startnya kan dari barat ya. Jadi dari barat startnya, dan itu untuk Gigi 45 juga dimulai malam hari biasanya start ya. Semoga semuanya berjalan lancar, itu pasti menjadi harapan kita bersama. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, silakan atensi Anda semuanya, masih Eni tunggu di 246444. Kalau belum ada, Eni kembali ya kasih informasi yang Eni kutip dari laman rri.co.id. Jadi terkait dengan penyelesaian 3 perkara tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yang memasuki tahap penuntutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik Satres Narkoba Polres Buleleng menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kejari Buleleng dalam proses pelimpahan tahap 2 pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Jadi ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial PP, GD, dan HN. Jadi proses penyerahan dilakukan secara bertahap di ruang tahap 2 Kejari Buleleng sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi pelimpahan pertama dilakukan sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah terhadap tersangka PP. Dalam proses tersebut, penyidik Polres Buleleng menyerahkan tersangka ya beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Komang Tirtawati SHMH setelah seluruh persyaratan administrasi dan materi perkara dinyatakan lengkap. Selanjutnya, sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah, penyidik kembali menyerahkan tersangka berinisial GD beserta barang bukti kepada JPU Komang Tirtawati SH. Proses pelimpahan berlangsung di lokasi yang sama sebagai bagian dari penyelesaian perkara sebelum memasuki tahap persidangan. Pelimpahan tahap 3 kemudian dilanjutkan sekitar pukul 14.20 WITA terhadap tersangka berinisial HN. Tersangka beserta barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Madi Juni Artini SH untuk selanjutnya ya diproses sesuai tahapan penuntutan yang berlaku. Jadi Humas Kejari Buleleng yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen IGD Dewa Baskara Haryasa mengatakan seluruh rangkaian penyerahan tersangka dan barang bukti berjalan tanpa kendala. Setelah menerima pelimpahan dari penyidik, jaksa akan segera menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jadi untuk informasi lebih jelasnya, Anda bisa klik laman rri.co.id. Jadi untuk yang ingin mencari informasi update teraktual, terpercaya, baik informasi lokal, dalam negeri atau luar negeri, berita olahraga, silakan jangan bosan-bosan, jangan ragu-ragu untuk mengunjungi ya portal resmi kami di rri.co.id, karena kita selalu update ya berita-berita terbaru, bahkan setiap menit itu pasti ada berita-berita terbaru di rri.co.id. Nah, jadi terkait 3 kasus narkoba yang resmi ya tahap 2, jadi Kejari juga sudah menyiapkan sidang. Jadi selalu dihimbau untuk warga masyarakat Kota Singaraja, dimanapun Anda berada, jangan pernah berani ya untuk coba-coba mengkonsumsi barang haram narkoba ini, apalagi sampai mengedarkan, karena hukuman itu ada di depan mata. Jadi tetap ya hati-hati dalam hal bergaul, dalam hal berbisnis, karena kita juga kadang tidak peka ya, tidak tahu kalau orang-orang yang mungkin kita anggap rekan bisnis, yang kita anggap teman nongkrong, tapi malah menjerumuskan kita untuk menggunakan barang-barang haram seperti narkotika ini atau narkoba. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan pemerintah serta masyarakat sekitar juga selalu dihimbau untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba ini. Jadi siapapun yang menemukan ya, jadi gerak-geri ataupun mungkin sudah mendengar hembusan gitu ya, kabar-kabar bahwa ada transaksi jual beli narkoba, jadi diminta juga kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pihak terkait. Nah, pendengar Pro 1, itu tadi satu informasi yang ini kutip kembali dari laman rri.co.id. Dan pendengar, silakan Kenny masih tunggu ya atensi Anda semuanya yang ingin bergabung di program Halo RRI. Jadi silakan yang punya keluhan di bidang layanan publik bisa Anda sampaikan di sini. Jadi kita akan menjembatani untuk mencari ya solusi dari permasalahan yang Anda hadapi bersama stakeholder terkait. Baik pendengar, karena tidak ada yang bergabung dan waktu juga sudah mendekati pukul 10, itu artinya Eni harus pamit undur diri ya. Tuntas sudah Eni menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau Eni ada salah-salah kata. Dan nanti di Singaraja siang akan ditemanin bersama Mbak Ayu ya. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Suatu trigger bagi wajib pajak yang

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buddha. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing banget benah Gumi nih. Yen masan hujan, nagi pang panas. Masan panas, nagi pang hujan. Tuh ditu di beten baying ini jedog dogang ane pang tis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog dog ditu. Jek mau ke logati masan panas ya. Sing kuat jak ke busi loh.
1: Ente madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino loh? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat naik nih.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nak saya ningwa radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.
5: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
6: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
5: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
6: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
5: Format iklannya seperti apa?
6: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
5: Kalau mau pasang iklan,
6: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
2: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran Kanal Informasi dan Inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar Pro 1, selamat siang. Senang sekali saya Heni Batalia hadir kembali menemani Anda siang ini di hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini sesaat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil Dagang Gantal bersama Pro 4 RRI Denpasar dengan topiknya Balai Gading. Nanti bersama host Nyoman Sunarte dan Made Widnyana. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Sangyang.
1: Ah, niki duaning Pak Man niki diwau mau sanganinin indeks Sangyang Semara Rati ten kenten nge. Niki wentan paiketane menawi ten niki yening ring Bali niki Bale Gading pun niki ten biasanya wentan ring upacara manusia yatnya kenten biasanya Pak
0: Man. Nah, jadi yang lalu melebok ngiring cara sarang nagi melunggu gak nge, gak pasti kan sampun nah nung marga nyingak harus jadwal

0: ataupun tiwasan fungsi lan makna menawi iki Nabi Malik RRI Mataram terutama seperti olahraga sana benten ring lombok barat yang armada niko pasti ya keh nyaman Bali raga patah si maner kalanan dari si jenayaknya ngagen Bali Gading bisa apa tuh keh ini mungkin bawasan kedek Bali Gading melepas aduh masih semeton nelpon gak gak mengenai gak gak ini Pakde,
1: inggih, di dia Pak Man.
0: Bawas iraga ngangkat topik Bali Gading tertarik pisan manah Nabi mawon sapunika utamane ring para yawana dengar ge. Para muda-mudi mangke bukan ten paham dan uning takut kan menjauh itu al itu tenawang tuh. Deje Bali Gading mirip ceper sing tawa smart tawa gunana sing tawa sing ade. Dari hal kecil iki bawa hal besar iki terkait dengan pancayatnya. Nah, ngomong apa jayatnya kan manusia jayatnya bahwa saya mungkin gonggek Pak D. Tapi kemudian saya ini ring pemikiran Pak D salah satu dari lima kewajiban iraga mayatnya kemauan Pak jayatnya ring manusia jayatnya. Nah
1: niki pertama niki Bali Gading kan kita bawa sama nahu ya dalam bayang pikiran tiang jak Bali jak Gading warnane mungkin mungkin
0: ya.
1: Terus yang banyak gading warna napi menbahar kan kita utama
0: nun
1: pedang siki yang kata rupuk-rupuk di tiang di sejuruan yang aturan yadnya utamanya manusia yadnya naling metata niko Bali Gading niko jak ting gadingnya pun nak lakar
0: ring Bali bawa ting gading
1: cuma naling jumah tiang cukup kecil lumun
0: ya.
1: Nah niko ke bos dan perlambang nih, nah aku mulai perlambang ke Pak Man ya wikan tiang
0: di kungkung genan ampun anu masih
1: nah coba pilah-pilah
0: dimulai ngiring lace-lace dimulai
1: lace-lace ya
0: ketayan bahasa Indonesia bambu gading kan tinggal kita kan tinggal gading. Nah kita berbicara lingkungan lokal dimulai
1: bahan
0: papan desa kalau patro nak metiosan cara orang berpandang tapi maknanya sami menawi sampun weruh niki. Nah makin Bali Gading terkait dengan salah satu
1: sarana
0: ring sejuruan panjayaknya manusia. Kama niki kan nak ketayan ring ampura ring gak nyat mon. Menawi patan niki. Salah satu wenten simbol rikalanin wenten acara mo
1: panas, matatah
0: masangi, nak lian masangi, matatah panas lian merawat sedih ya
1: kenten
0: adi sangi gigi sangi sing mangan tinggal dia dana ian baca ketana matatah tata mato ngilang saat dari pu mau panas mana sing rasa aneh ada ongkaro ini ada pedewa ada ketua harus hilang kan. Nah apa makna dan hubungnya dengan Bali Gading ini kata ya.
1: Nah, yang nah. Yang boleh pun anu kan nika salah satu sidunggil sarana upacara. Sarana nah ing anu nika mengena pecap nika ring ulu.
0: Ulu ring nah, Bali Dangin.
1: Patut nah. Pinake linggih kido betare
0: Nangeng
1: Nangeng Semara Ratih kan.
0: Nggih. Nah, udiang ide perbawa ide Sangeng Semara Ratih. Ngene jadi.
1: Nah, nika.
0: Yang bawah semakin Semara bagus Ratih juga. Yang naki bagus, yang nak kejegek, yang ring Bali, nak udang kadang-kadang bertata itu kan sekena apa dah aru ada batasan umurnya, utawi sebang lepasan yang ada nak bajang itu menek menceri kengkian.
1: Nah akhir balik ni kan
0: motor kain bahasanya ampuh ni kengkian sudah
2: menstruasinya
0: itu menceri nak bajang.
2: Enak tuna kan ngembain sampun suarane.
0: Batun salah.
1: Niko cihno sampun dados tata.
0: Tata niko dumun. Tapi mawen menstruasi kita bicarakan. Mawen ngilang letih cungtah ke malu dianggap sarana lo. Besi dumun mapan dago ngicang sak tipu ngelingihin lah tak kesukuman di desa yang rata sih dewi erago yang nyen dot linggan itu kotor kita perlu kayaknya. Ya anak moni mau asal betul salah ngembak suara deh hilang suara bayi sebo ang ong ma bila hilang aung ma kadang-kadang jadi mau asal suara sebo nawang itu nobo nawang tata bahasa nah madio keparo halus kasar boyo nawang bisa ya nyatuang
1: bo mulai ngembak ya. Munyin aja gitu nyi garu bo nah, biju

0: lah tat boda di metata jani kan jak balai gade ni ki mapara gengling yang toyan nyuh gade ni ke balai gade ni ke balai gade ngat balai mo gade kita pada mara tu
1: den kasat mata kan
0: kasat mata yang mata katarak lah tak sing depo jaga gadom dah tat jani balai gade ni masuk kupat ha tetap Ramadan desa kalau patra catur loko pala catur papat
1: loko
0: loko genah gonggek je ling duni mas ling duni ni pala keadaan keadaan dia ragu di balai gading tu nak melingih genah di tu dunia ke pada hau apa mana di je hasil orang pada ke pada ling duni aja sing penatik ya harus hasil lah hati catur loko pala sangnya catur loko pala linggih yang itu nah balai gading dah jadi ada tiang gading nak liujan makna dan fungsinya tu mau balai gading bom bisi balai gading jadi ada kait telaga ngambang masih kayak nah telaga ngambang simbol sengyang kawaruhan nak long lah tu iraga matata nyingak lah das menek pasti telaga ngambang pangsing ke keto pikir aga buntu ya aga peputeran oh telaga toyo ngambang iening banyak badadang kayu ni di balai gedeng yang orang bercik tu nak musuku ya beti anak kayak makilit batis dia tu tuan saya nak nyak nempel pada makilit
1: artinya kayak ni
0: so ada masih makna aku nak tu nawang ulian sing nawang ada gelis so song kau rip ni ragu lekat dari song perdanan meme nepuk badan utama song jagat itu bo nak mang song jagat biar ngalih song ni madan kehidupan terakhir masih ngalih song song pejalan kematian bawa nak hidup dan kematian mekejang ada di simbol sang yang semar semararati jadi rahap balik gading ngek man mangkar ada batan
1: anu ada bahan ben
0: dia orang donan doang ada ngangon baro ado yang cuma ngon klopek ngon tieng
1: klopek ngon
0: tieng nak ngudiang ngon to di tieng to ada batas-batas buku-buku ni ke asekian mal ada buku ni tetap hidup regal ada keterbatasan.
2: Berarti wastrane talar
0: wastrane kuning juga mau orang kuning paman nasi tiang kuning benar jangan kuning yo we yang berdek kan radi kuning kuning dua misi lah tak saya dengan bungan Jepun aneh kuning ni tau ben oh no no
1: dan masih nyem pakai kuning mitir talar kan kuning kuning tu corot
0: benar cara nubu hati sih gadeng warna paman kan kayak uang alih mau warna gadeng kita kan simbolkanlah warna dengan warna kuning nah. Jadi yang bawa sentas mitos bambu kuning ini bisa dipercayakan masih geng sebagai penolak bala kira orang bawa neng kayak kan lagi lo di metata pasti isi yang kayak cokor batet tak pasti keluar kagen tadi no apa sebab gitu tuh orang menolak bala bawa nak coba nyejar balai gading di cajak angin di bucu balai angin tu asane penolak bala tu tuh najir itu tak bisa langsung masuk ke dalam orang sebagai penolak nah, bala benar ya artinya di samping sebagai penolak bala memang diyakini di saat raga ngelingyang itu amerta kalau raga ngelagai risi jorah wayatnya masih sangku meratang panaji tiang gading mabuk menek lantas lebih sebentuk sebagai bentuk piramid kita orang sing tadi asang song bumbung dua ni kita nah mungkin kita malu palat malu
1: Bangro masih sebab
2: benar nya nama Bangro. Boleh talar pesawitran.
0: Benar, mungkin kamu orang paman bang nang bengene nya. Nggih.
1: Nah, mungkin kan bebas siro dados male bos.
0: Bos ya nyar nggih. Kadang malu beli tam-tam ledang tu dora-dora terus.
2: Eh nggih. Sapa entas sing nyarangin iki? Pak Man nggih. Ring 23361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih, sareng sira ring titiang niki. Titiang Agung Krisna, wenton beli nyoman, yukang kang, wenton beli madi, talar niki. Sarang sira niki nge?
1: Bu Adi niki, Bu Adi
2: Klungkung. Oh, Bu Adi Klungkung.
3: Tiang
1: Gustiniang
3: niki.
1: Oh, Gustiniang, saru, wadah-wadah suara, nanti.
3: Nge, tiang boleh nyaringin niki, Pak
1: De. Eh, nge, raya.
3: mun tereng tereng sinyal ten tiang puling arengin.
0: Mungkin wenten sinyal durut margiang.
3: Tapi wenten tiang laut le tiang je masuk.
0: Rapi je lah.
3: Niki ngil ape?
0: Oh, telpon wenten eh.
3: Ye. Api mencelak siapa, Pak Man?
1: Jurus.
0: Pantang-pantang.
1: Adung-adung. Api mencelak ya. Celak aja.
0: Jurus-jurus celak aja. Ini
3: Om Sosiasu.
1: Ini.
3: Singkat semangat. Menadi bajang.
1: Ingih, bawasan makin pun api. Suyaktin ni ragu, ada sanak bajang, ada sanak teruni puniki.

Imo yang iragone dadi anak druno bajang niki saat waluyo ipun ibungo isegar sedeng miyek.

sehari ini sedang bemik ngalum niko mahawina ni pun itu melilingan dot melad kena kibuna bakal ngisep

0: Wenten antos genahipun nah punyan jakun kilit tuwut
1: apa

Niko sane pacang awinan kewah gumanti pare pertak janu ni anaknya bakal ngalap ipun ipunyan gadung.

0: janten sampun den medaging kenek sane pacang doten ibu ni bungo sane tekah ngalik punike.
1: Iya sukma Pak De.
0: Iya sukma.
1: Awak si cang pulang nyelak nah itu iseng-iseng. Persidayang cang masuk uling sidang kadang cang ngat-ngatan nanin pulih masuk Pak De.
0: Iya kaya.
1: Wanten cang ngat setate meneter. Ring sikri dagang gantal. Cang megasing eh. Sebatan sinar bagi rasa dan loma plecing salam masuk witre sarang si cang. Iya nggak suitre lawas
0: nih. Kenten inge.
1: Inge Pak Man, Pak Ken.
2: Iya.
1: Dijang mau pamit. Dengan kali Agung Krishna, salam kenal salam dijang Agung Krishna.
0: Inge, inge.
1: Makin galah wali anjang ya Pak De, untati natu para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua niki semeton kelungkung niki inge.
2: Senetiosa.
0: Katur malah Pak Man.
2: Iya, male dua penelpon male bot melalantur.
0: Inggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih sapa sira niki jarengin?
3: Ai. Tenuning Pak De ya.
2: Nangin ngae to.
0: Mau bau.
2: Kurian.
3: Pak Man ngae ngae.
2: Sing ngidang mungkot tubuh nae be.
3: Nggih Pak De, Pak Man.
0: Inggih.
3: Rajeng tengahi katur.
0: Rajeng Mawali.
3: Inggih, titiang nyarengin melajah niki nggih.
0: Terus-terus Pak Man, terus.
3: Inggih sane wawu Gusti Niang sane nggih.
0: Gusti Niang saking Bangli nggih. Eh Klungkung.
3: Sane kan dumun. Inggih kawit titiang entuk sinom niki nggih.
0: Sinom nggih.
3: Inggih.

Darawaku niku jek merasa mikrodol yang gani ragu nih jek singnya keras singnya gigis jek ngerajau.

0: Jag sätter tobakat tuden ulurin ulah magaya lo asile bakat diu
1: pet prade sing sida ben ulur
0: nado tadi nang keto bis sina baragong rajo ne boyo
2: den namine
0: ne padene uya uya do

0: Jangan tu paman yang kita ni sengidang sini apa ni ketupu?
1: Masuk kapol ya nengen gitu.
0: Jangan pasang.
2: Deh jadi Dian.
0: Aduh, Boyan.

0: Jo, sangat lepak dia kat Pang pun kata. Beguk, siguk.
1: Berdos.
0: Dos.
1: Basang lepak kat bedek.
0: Macam maklum di sini kan.

0: yang berpakraman.
1: Iya, nado anak ke itu nyen paman bedos peguk pengkung nak bisa pakraman itu pengaruhnya busak bisa tu yang hidang ya hilang anu kayu nak kedo-kedo tenden.

0: Nah, udang nimpaleng anak ke kitu. Ngadian je saru-saru duen dah timpaleng malu betis basang maru nyak saut.
1: Wah, nang itu.

0: yang sebenar orang imur-imur paling beragam ni kuasa sing ada bani bin kak ingin. Padahal dasar pertimbangan ya pelik tu buyan. Tadi ni ragu je saya tata aneh sing benar bakat ulur munyi benar tampi pelik tu mawin mani-mani da munyi nak ni pelik tampi benar malu tu doh.
1: Saja tu.
0: Saja.
1: Nge-nge mas, suksema niki sarang kali, Pak Man, Pak D. Nge, titiang begatre sarang sami manten nge, ring switre kemeton, sejebak badan
0: titiang. Nge.
1: Napi nge-nge nge?
0: Ikan, Bon.
2: Bagi rasa, den lomba plecing.
1: Sejebak badan sinar.
0: Bagi rasa.
1: Den lomba plecing. Sama mensemeton manten. Pak Man sarang Pak D kena ngelantun.
2: Suksema.
1: Sarang sami nge. Semua titi yang pamit om Santi om.
2: Ingin esok semua. Nah ingin racu dadanya mewali titi yang niki nyarengan di sarang Pak Man titi yang ngaturan sekidik sana uning. Nah ini balik gading. Ini Pak Man lantun.
0: Wow kan sampun mendan balik penelpon nak kejebuas dumun. Balik titik yang berbicara masalah topik kedimangkin balai gading balai balo panjak gading genah pesayuban di jauh tengos pesayub panjak mulo di sariran manusia pang pada memargi ketua. Nah ngomongin magi ketua niki Pak Dem nah fokus pada sejeronan upacara manusia ya nyoring menekele pemekasi ring metatah wapayu utawi wapanda diki kan sapun jelat nah mogi je ring genah utawi ring desa budaya sana desa tiwasan taler
2: nah mirip-mirip lah minimal tercepat
0: artinya ngangget utawi simbol sarana balai gading itu salah satu makna utawi simbol acara potong gigi. Kadang-kadang potong gigi kan terkait dengan cara nganten, kadang-kadang membalu. Nah, ada masih khusus ngale duase, khusus acara metata menekele itu cepok aja jemaah.
2: Kan dalam saat upacara dewayani ana odalan nang ngempil dan ya. Nyuruh da ayu.
0: Nyuruh ayu.
2: Nah, dengan nu dan tanda kita aman.
0: Makanya bawa secara mendalam untuk tamat ya sing dia. Wenten ngot dari fungsi sebagai tempat bagi orang yang akan memotong gigi dari cara mempandas artinya kesemaroto untuk menyembuhkan ngelingiang ide persembahyang ide sangyang semararate saat kita berproses akan mulai tetap irageng atau semato ngucuk kan ring balai gading sana yang itu pada banyak barang kan ucuk kemerajan mapa ragu itu ngelingiang sangyang paranjuk seman hidau sangyang sebararate kemau nge ngacap ring sana yang ring balai gading itu sangyang sebararate kita pun nak kadang-kadang pengendar mangku nah makin selama proses upacara di balai gading itu ditempatkan paling ulu empat iraga potong gigi
2: di luar
0: bahan sebagai penghormat kesatuan badai itu diletakkan balai gading meliputnya Banten Banten makin bawah yang tadi orang mati was malah yang mau sini Banten itu pada ya nak anda nak ngorang daging Banten ke peras ajuman daksino suci canang burat wangi canang sari pisang emas oh, nyanya gula kelapa dan geti-geti orang dek ada gendeng tu geti-geti tu
2: jangkep mula sarana upacara ini saya kira paman ya. Nah Rago sebagai generasi muda utamanya Rago dikiring Bali Hindu utamanya yang kan caranya Pang Persida Banuning nang bedek-bedek sing yo.
0: Nah sing jeliu.
2: Sing jeliu sana.
0: Nah konya ngajak tuna sing ada ya. Betul. Kesatuan badeng man sing ngang balai gading itu kan menjadi pusat spiritual, simbolis dalam proses irago nepu anak lelit akan menemukan harapan masa depan ya, dan kekuatan cita kasihnya belum itu ya sebuah orang gading pasti lihat anu cara raga berpandangnya bang jak kedas mudah-mudahan di sebuah peragat acara potong gigi kadang-kadang beli gading kedas kayaknya pengorang ya, cemerlang gitu bahasa atau ya,
2: biasa
0: gading nek ketat meciri nak sebuah nek leh
2: nah, meciri nak sebuah nah jadi ada bambu pak dia gading itu nak di Tegal paman kan udah ngaruh tuh jen paman balik gading tuh nak mulai kan
0: nah ada yang ngaisin
2: nah ini ngatur itu dana ya santus sing
0: nah
2: nak itu abasnya itu nak sarano upacara iragu tuh tuh patut masih lestarian walaupun gede nah aluh ban ngalih no atur masih ada dana ini, ini kau perlu pating gading yang abian Pak Manu enten, enten.
0: Iya, atur. Masih tetuak pembicara gue di balai gading. Jadi nak wenten toyan nih, wenten bungkak nih udah itu
2: nah, apa? Nah, itu. Nah.
0: Di nak saat metatanang
2: letak. Wenten bungkak kan kenal itu dulu gadingnya
0: benar.
2: Usung metatan. Benar. Nah, wenten pos bebas nih kul wiren, nah di kau kecuan.
0: Oh, sing gading sing bungkang bungkang lain pada ada bungkak juga gading tuh. Iya. Tujuan ngurus ngapa cepat doang deh. Nah, nah, ira gue metatan kadang-kadang kan mau kumur, mau kemur. Iya, udah tuh pulang bin. Oh, di tujang di tongos bungkaknya gading eh sing tadi ujang kebeten pang kejang kotor ke sirnang ke lebur antuk toyan uyo gading tu tuan buat matata nang guang gore sah nana bangun bangun kemulu kemu kemu bu masih ulung ke bungkaknya gading gitu. Ian keto irago di Bali cengidang bakal ngensapan salah satu budaya. Nah dengan adanya media sosial jadi nyak dibangkitkan ini banyak maco membaca sih tadi. Jadi sambil membaca bang sebetulan malu adone lintang.
2: Sangra malu apa? Nah adone ada lintang tu pun. Bosir adone dah nengir pun sana kan jebos lagi pacang lintang seneng lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari Rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari Rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari Rejang yang lainnya adalah tari Rejang Olo Padu, Rejang Galuh, dan Rejang Dewa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Mari lestarikan budaya.

0: Nggih, Paman.
1: Nggih.
0: Nah, kan di atur dunian balik gading. Nah, akeh si saranane bahan-bahan kan liu masih Paman.
1: Iya.
0: Wah, luwire nah utamane kan nah. Ying tiang kadang tiang gading-gading gajah dunian Paman yang lah kena gitu. Ih, ternyata nak ying gitu Paman. Tapi napi luwire niku ado Paman.
1: Nah,
0: ingat-ingat Paman malu nah.
1: Dan ini kan kini irago abot tangan ban mau seunduk balik gading nenenan. Jadi yang mau seun balik gading balik lingga genat tongos gading salah satu cerana asal harus berwarna gading itu apa menlenkan bungkanya gading tiangnya gading.
0: Nah,
1: kalau yang orang simbol kan bahwa istana itu sangat seberat. Tidak ada malu nen. Dewan jaga dia bagus se. Sing tembok atau sing orang bungkakan juga deng. Susu kemar ke kita dari simbol, dari topik pembicaraan warna nyuh gading tinggi gading itu malu nen tu.
0: Ah, wira nak nak orang nak pedane warna selam itu kan sing cocok.
1: Nah, mahu nak orang. Jadi di atap rap kita mau orang.
0: Nah,
1: ada nak ngerosen rap itu. Bungan Jepun
0: ada
1: bungan Jepun oleh pang kuning-kuning mesti lepet kayak kecerah benteng orang itu
0: nah,
1: maru maningah lah dua beli gading pemubuknya ada amunnya pang mecet kuning oh gitu mekejang sarwa kuning tadi yeah. Sing tadi terus sing leanan tuh bagian kayu yang digunakan berisi dengan kertas berwarna kuning. Oh, seluruh perlengkapan di balai gading itu termasuk pakaian dan hiasannya dominan oleh warna gading untuk menguatkan simbolisme kita gitu, orang bidana simbolisme dewasa dan kehadiran sang yang semerate mencelap si anggota saliran sang laki lan istri. Artinya subuh ngerangsung mau pesaksi ban balai gading sah bawa acara atau tuan gitu. Nah kita malu sangat tu sama tuan dua ni deh pang boleh nyamone.
0: Terus. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu,
1: dadok
2: yang
1: bener
2: Niki.
1: Di sini Niki, bebas.
0: Bebas Niki, malah jebos, galah jam 11 lintang, wabu kianya khusus, jadi makin bebas dumun nge. Terus, hilang batur nge. Ingin ada dada nih, sang sana uneng dar cara degang kandal tu ini, masanya makin gaya rebutan biasan makin, malah jebos semton gianyar berdua galangi. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ingi.
3: Yang semang.
0: Apa sih rey? Yang
3: manturang cerita nih.
0: Apa noce nih sih rey?
3: Panoceng
0: kan? Ingi, terus.
3: Paman terang pandingnya.
1: Ingi.
3: Om Swastiastu.

0: Nabi, Nabi, ini apa? Jadi Nabi?
1: Ature amlet prano niki. Aku ketangkel ring sudesno niki.
0: Cira?
2: Sardu sudesno.
0: Nggih. Iya, ature amlet prano kan, Dan?
1: Nggih.
0: Nah, terus semua terus.

0: Ritat kalau madur nama dalek mau dulur anda sang kenyem
1: nah, tur manis
0: manis
1: sang cutik no.

0: Ken ken atur ridone paman. Sugro di diang ratu. Wagung putri dewa.
1: Nona sugro.
2: Ya.
0: Sedurung lantur lugro yang titiang nunas pangampura rumuna ratu.

0: Bantah ringlingi kiradun, ego mandi tunasan di tiang pengampuran.
1: Banyak orang Jakarta dewa
0: di tiang niki pinake panyeruan parekan iradune.

0: Tapi onek ni kini dah pegat-pegat daripada anjing.
1: Niki kicak nunat.
0: Dal. Tiang.
2: Kicak.
1: Kicak. Nunat sulandri ken dia sudah.
0: Oh, kenten anjing. Suk semua panoncing sabenerang niki.
1: Mun si pamati terang Pak Mas. Campurayang niki kerang langkung
0: panjing. Nggih, suk semua. Paman.
2: Ya.
0: Lah kandun men kidek ni aturan
2: ni. Ni bawa nah.
0: Nggih.
2: Lah kalah bener deh.
0: Nggih, anu mungkin anu.
2: Aduh, nah mungkin ambil keput simpul punya peninggal.
0: Balik gading duit ni, ni kadur ling semetuan sami babu.
2: Ingi ratu de dane sadang sami pegah ling RR Mataram, RR Singaraja. Tadi tiang sempat berbicara dengan Pak Made, membicarakan tentang topik hari ini berjadi dengan Balai Gading, tempat salah satu simbol dan makna acara
0: sarana upacara acara,
2: utamanya yatnya di Bali itu mepandes metata masangi salah satu manusia yatnya. Nah mungkin penikam kirang untuk di tiang lanturang mawasan ngiring utamanya pun di tiang angkat niki wantah anggatnya mapi tengat mangde iraga terutama wahana yuano mudah-mudahan memang ada tatas indek napi ni ke Tieng Gading, napi ni ke Balai Gading, napi maka suksemanya ni galah yang mawasan dan ngicin dua ni bentar nak carita ni ke pemargi sangnya rakyat nge nak debogi banyak bentar pemargi malih presiden yang lanturan nge ini masalah rumah jam sholat boleh bos wali jalan turan nge
3: Inge, harakalan rai pun dekat taler pesawitran dagangan tal sarwinten dari RRI Singaraja taler RRI Mataram. Inge, sampun kesarangin Pak Pak Koneniki di nyoban yukangkang inge taler beli badiwitnya ne ring acara dagangan tal. Inge, malah jebas ring jam sholat siang pasti ke pesawitran saripoli gala sekangin-kangin durusang dadas nyaringin ringlan telepon 223361 tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI, singa raja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila Anda melihat unggahan di media sosial Facebook yang mengatakan pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia, hati-hati karena ternyata informasi pendaftaran tersebut adalah hoax atau informasi yang tidak benar. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Jadi modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Nah, sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi tetap waspada, cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, program sanksi. Hari ini kita bahas judi online yuk. Karena ini menjadi salah satu persoalan yang semakin mengkhawatirkan ya di era digital. Jadi dengan hanya bermodalkan handphone, telepon pintar, smartphone, dan akses internet, siapapun ini dapat mengakses berbagai platform perjudian kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudahan inilah yang membuat judi online-nya semakin sulit dikendalikan dan menjangkau berbagai kalangan, ya mulai dari remaja hingga orang dewasa. Semoga pendengar Pro 1 tidak ada yang terjerumus ya. Karena banyak iklan judi online juga menawarkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat gitu kan ya. Apalagi kalau kita scroll-scroll ada aja itu iklannya muncul. Padahal sistem perjudian ini dirancang agar penyelenggara selalu memperoleh keuntungan. Nah itu tuh, jadi kemenangan yang sesekali didapat itu biasanya hanyalah strategi ya, untuk membuat pemain terus bermain dan akhirnya kehilangan lebih banyak uang. Nah dampaknya judi online ini tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi. Banyak pelaku yang mengalami tekanan psikologis akibat terus mengejar kekalahan, mulai dari stres, kecemasan, hingga depresi begitu ya. Jadi tidak sedikit pula yang terjerat hutang, menjual asetnya, bahkan melakukan tindakan melanggar hukum demi memperoleh

0: Aduh,
1: kamu kenapa kok tiba-tiba batuk?
0: Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini.
1: Wah, iya ya, bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya gak makin parah batuk kamu.
2: Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos. Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9

Pendengar Prasatu RRI Singaraja, sahabat ada Krisya, almarhum Krisya ini hadirkan untuk Anda ya di menit ke-26 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk pagi ini disanksi, tadi kita bahas judi online ya, aduh meresahkan memang ini. Karena beberapa ada juga Henny lihat ada yang jadi kacau rumah tangganya itu karena judi online, dikejar-kejar hutang, aset-asetnya terjual, aduh banyak hal yang dipengaruhi ya pendengar. Jadi pemerintah bersama aparat penegak hukum juga terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas judi online, mulai dari pemblokiran situs, penindakan terhadap pelaku, hingga edukasi kepada masyarakat. Namun keberhasilan pemberantasan judi online ini juga membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Orang tua juga perlu mengawasi aktivitas digital anak, sekolah juga harus memperkuat literasi digital, dan masyarakat juga diharapkan tidak tergiur dengan promosi yang menjanjikan keuntungan instan. Nah, tentu cara terbaik untuk menghindari judi online ini adalah dengan meningkatkan literasi keuangan, menggunakan internet secara bijak, mengisi waktu dengan kegiatan yang produktif, serta mencari hiburan yang sehat dan bermanfaat begitu ya. Kumpul-kumpul sama rekan begitu ya, mungkin tergabung dalam komunitas yang positif, atau ini para pendengar Prasatu tergabung dalam grup asik-asik gitu mungkin ya. Jadi yang positif-positif aja dibahasnya gitu. Jadi jika seseorang sudah mulai mengalami kecanduan judi online, dukungan keluarga dan bantuan profesional ini sangat penting agar dapat keluar dari lingkaran tersebut.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga diberikan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Pro 1, judi online itu bukanlah jalan menuju kesejahteraan yang melainkan pintu masuk menuju berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan psikologis. Jadi bijaklah menggunakan teknologi ya. Jadi ini merupakan langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan masa depan dari dampak buruk perjudian digital. Pendengar, semoga kita terjauh deh ya. Yang penting kerjanya kerja yang benar, sedikit-sedikit terkumpul, lama-lama juga ya semoga bisa lebih baik, tercukupi lah ya semua, cukup makan, cukup untuk beli baju, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk jalan-jalan, tercukupi semua gitu ya. Aduh, terima kasih banyak untuk mendengar semuanya yang sudah setia. Bunda Budi, halo Bunda Budi, sudah monitor, iya katanya semangat, ikut komunitas saja, tiada hari tanpa Orhiba, yang penting sehat, kuat, hidup selamat dan sempurna. Siang-siang sudah menikmati jukut nangkep pindang cekalannya ya Bunda ya, sambil mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Dan semoga orang-orang terdekat juga terhindar dari yang namanya judi online ya pendengar. Jadi jangan pertaruhkan masa depan demi kemenangan yang belum tentu datang gitu. Mungkin ada yang dilihat beberapa kali menang tapi gak tahu kan ruginya juga berapa begitu. Jangan jadikan harapan sebagai taruhan, jadi jadikanlah usaha sebagai jalan menuju kesuksesan ya, karena keberuntungan sejati itu adalah hidup tenang tanpa adanya penyesalan. Jadi hentikan judi online dari hari ini, mari mulai wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentu nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, informasi olahraga juga akan hadir dalam dinamika olahraga. Namun sebelum itu, untuk pendengar Umat Hidus Dharma, sebelum kita melanjutkan aktivitas yang hari ini, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathaniel Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tetapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan

0: pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk konsentrasi di tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana.

0: biar saya memang butuh waktu aja untuk menyesuaikan tanggal ikut sini.
1: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Duini. Sani makin miring biar sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja menemani Anda beraktivitas siang hari ini, yang lagi menikmati santap siang ataupun apapun aktivitas Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah tadi ada tempat-tempat Bali, kami hadirkan Ding Limungeran Kayun. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita simak beragam informasi yang dirangkai dalam Warta Siang Produksi RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan belum cairnya dana program Indonesia Pintar PIP bagi ratusan siswa SMA Negeri 2 Banjar Buleleng. DPRD meminta persoalan administrasi segera diselesaikan agar hak siswa tidak kembali terhambat. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 5 Agustus 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Henny Batalia. Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan belum cairnya dana program Indonesia Pintar PIP bagi ratusan siswa SMA Negeri 2 Banjar Buleleng. DPRD meminta persoalan administrasi segera diselesaikan agar hak siswa tidak kembali terhambat.
2: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153.
3: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, belum menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Enyoman Suwirta mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi dan sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP.
2: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153
4: orang.
2: Ya, 153 orang. Tentu ini terjadi, kita sudah korek cross check semuanya. Ini ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu, terkait dengan komunikasi, terkait dengan sistem, kerjasama, koordinasi, ya, sehingga masalah ini yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi. Dan tentu ini kan merugikan anak-anak kita yang berhak mendapatkan dana PIP itu.
3: Dari total 153 siswa yang belum menerima bantuan, sebanyak 16 siswa telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi memperoleh dana PIP tahun 2025 senilai 1,8 juta rupiah per siswa. Nilai bantuan yang belum tersalurkan diperkirakan mencapai sekitar 275 juta rupiah. Komisi 4 DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PIP serta peningkatan koordinasi di lingkungan sekolah agar keterlambatan administrasi tidak terulang. Selain itu, seluruh sekolah di Bali diingatkan aktif memperbarui data dan segera melapor setiap kendala agar penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak merugikan peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat terus merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman sebagai fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.
5: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
6: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
5: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama, ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya. dengan sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
6: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Pendengar, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal.
4: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk
7: hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan.
4: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual, sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni komoditi itu sehingga menjadi produk siap saji.
7: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkannya lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila Gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
4: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri, belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur. Nah, mungkin dengan media Corong RRI Pro Satu Singaraja ini, di sinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi.
7: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengajak masyarakat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita, kebersamaan, dan semangat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, serta Buleleng yang lebih baik.
3: Semoga semuanya menjadi lebih baik, itu harapan kami.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan membangun optimisme untuk kemajuan daerah. Berbagai kegiatan peringatan pun dipersiapkan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peringatan HUT RI menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan selama bulan Agustus. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya perayaan kemerdekaan yang meriah dan bermakna. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan, bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia harus menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Menurutnya, perjalanan bangsa yang semakin matang perlu diiringi dengan semangat untuk terus berbenah dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah maupun negara.
3: Ya, semoga semuanya menjadi lebih baik, itu harapan kami. Karena semakin tambah usia, semakin tambah mantap, jadi kita menyambut ini dengan sukacita, dengan bergembira, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk ke depan menjadi yang lebih baik lagi.
4: Bupati menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat. Berbagai kegiatan HUT RI diharapkan dapat mempererat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mendorong seluruh elemen masyarakat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi penyemangat untuk mewujudkan Buleleng yang lebih maju dan Indonesia yang semakin kuat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT RI yang...
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui pemasangan bendera merah putih dan penghiasan lingkungan secara serentak di seluruh wilayah Buleleng. Kesbangpol telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali terkait partisipasi ASN dalam pemasangan bendera. Seluruh OPD mendapat pembagian tugas memasang bendera di ruas jalan, sementara kecamatan, desa, serta pelaku usaha diimbau menghias kawasan di jalan protokol dan tempat usahanya agar suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buleleng Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme sekaligus memperindah wajah Kabupaten Buleleng selama bulan kemerdekaan.
5: Kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT RI yang tahun 2026 ini.
4: Kesbangpol berharap gerakan bersama tersebut dapat menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, suasana HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diharapkan berlangsung lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga mengajak seluruh warga menjadikan bulan Agustus sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui partisipasi nyata di lingkungan masing-masing. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga dihimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
6: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
7: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
6: Ya, jadi sudah jelas ya informasi.

0: potensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BBBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
1: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
0: BBBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Buleleng. Ratusan pelajar sekolah dasar dari berbagai kecamatan mengikuti lomba gerak jalan 8 km yang berlangsung di Kota Singaraja. Ribuan warga turut memadati sepanjang rute untuk memberikan dukungan kepada para peserta.
4: Hari ini kita memulai dengan pelepasan gerak jalan tingkat SD yang...
5: Semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 115.000 pelajar sekolah dasar mengikuti lomba gerak jalan 8 km di Kota Singaraja yang menjadi pembuka rangkaian perlombaan HUT RI. Ratusan peserta menempuh rute sejauh 8 km dengan start dan finish di Gor Buana Patra Singaraja. Sepanjang perjalanan, para peserta mendapat dukungan masyarakat yang memadati sisi jalan sehingga menciptakan suasana perlombaan yang meriah. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan gerak jalan merupakan agenda rutin peringatan HUT kemerdekaan yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat disiplin, kebersamaan, dan sportivitas di kalangan pelajar.
4: Hari ini kita memulai dengan pelepasan gerak jalan tingkat SD yang jarak tempuhnya adalah 8 km. Kemudian besok ke tingkat SMP Putri, kemudian juga SMP Putra ya Pak. Ada juga ada terakhirnya 45 km dengan siswa, mahasiswa, dan umum. Nah ini salah satu rangkaian daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam HUT RI ini. Dan tahun ini juga pesertanya cukup banyak. Dan memang setiap tahun dari pengamatan kita, kegiatan lomba gerak jalan ini sangat antusias diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng.
5: Supriyatna mengatakan gerak jalan 8 km tingkat SD menjadi pembuka rangkaian lomba HUT ke-81 RI. Kegiatan akan berlanjut dengan lomba tingkat SMP, SMA Putri hingga gerak jalan 45 km kategori mahasiswa dan umum.
4: Ini mungkin pertimbangan pesertanya kadang tidak terlalu banyak ya. Ya kita tahun ini kita tidak diadakan dulu. Jalan kocak di Kabupaten Buleleng khususnya yang dilaksanakan oleh panitia mantap hari-hari besar. Kita nggak tahu juga biasanya di tingkat kecamatan atau desa itu dilaksanakan.
5: Menurutnya tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT kemerdekaan. Ia berharap seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Lomba tahun ini memperebutkan hadiah total Rp58,5 juta rupiah, juara 1 diraih SD Negeri 1 Suwung, juara 2 SD Negeri 1 Penglatan, juara 3 SD Negeri 1 Sangsi Tim B, sedangkan juara harapan 1 hingga 3 masing-masing diraih SD Negeri 1 Banjar Jawa Tim B, SD Negeri 5 Teja Kule, dan SD Negeri 3 Tinga-tinga. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG wilayah 3 Denpasar.
3: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Selamat siang, Rizky.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Pak Rizky, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini?
7: Baik, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca umum wilayah Bali hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Di mana secara umum di wilayah Bali akan cerah berawan, akan angin akan bergerak

0: Timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara akan berkisar pada 65 hingga 95%. Untuk informasi tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 2 meter, sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 4 meter. Imbauan para masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara Bali dan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembalikan ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Rizky. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai pendengar semuanya, gimana hari ini? Sedang ngapain ya kira-kira ya? Apapun aktivitasnya, ayo kita berkumpul bersama kita dangdutan dulu sekarang. Mau dengerin lagu dangdut yang mana nih untuk menemani aktivitasnya pendengar? Boleh langsung gabung di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Singaraja panas cetar membahana hari ini, tapi tidak menyulutkan semangat para peserta gerak jalan yang akan mengikuti gerak jalan hari ini pendengar. Kalau kemarin itu 8 km tingkat SD, kalau sekarang 8 km tingkat SMP. Wow. Semangat ya semuanya, mungkin ada anaknya, cucunya, tetangganya atau anak didiknya, ada yang ikut serta, kita kasih semangat dukungan ya. Nanti akan lewat di depan RRI Singaraja. Oke, untuk siang ini siapa nih kira-kira ikut gabung? Ada Pak Made Darmawangsa. Halo Pak Made, Dusun Batu Pulo hadir di Panji Anom. Suksemo Pak Made jadi WhatsApp pertama ini yang masuk. Ada Pak Acero juga, Om Sastiasa. Selamat siang, medangdutan ayo.
1: Medangdutan.
0: Ayo medangdutan Pak Acero.
1: Apa kabar?
0: Sehat-sehat astengkara niki Pak Acero pun api. Sehat rahayu. Masih kencang anginnya di sana Pak Kak Jero? Udah aman ya?
1: Sekarang sih udah agak mendingan. Kemarin baru kenceng.
0: Roto-roto gitu semua.
1: Iya.
0: Kita dangdutan aja deh sekarang.
1: Lagunya Atas Nama Cinta ya.
0: Atas Nama Cinta. Iya. Baiklah.
1: Nyalam dulu dikit buat Jerodana, Jerobayu ya, sama Pak Roda, Pak Gede Lemo, Pak Ketut, Cik Eli, Bu Bunga, Mbak Ari, Bunda Budi, Bu Janura yang ada di Bangli. Salamnya buat kesemuanya. Salam kompak. Terima kasih
0: Pak Jero. Tajun aman sekarang, tidak ada angin. Kesir-kesir aja nih anginnya katanya sekarang ya. Di 24644 ada siapa? Selamat siang, medangdutan.
2: Halo, medangdutan.
0: Ayo kita dangdutan, Pak Banu.
2: Pokoknya joget.
0: Ayo joget yuk. Ini jempolnya aja deh yang dijoget ya.
2: Iya, sampai keriting.
0: Pak Banu, benar gak sih? Situ Bondo ya?
2: Betul.
0: Memang betul katanya gitu ya. Pak Banu ya, mau lagu siapa? Lagu siapa?
2: Gelang Alip.
0: Hah?
2: Gelang Alip. Ya, Ikan Nurjana.
0: Gelang Alip.
2: Gelangnya.
0: Enggak ada Ikan Nurjana ya.
2: Ker Mahmud, Wadai, Pak Nete, Pak Lile, Sukrajo, Sujana,
0: Iken Nur,
2: Dibawa, Dewantara, Negara, Pak Dharma, Mak Mali, ada lagi deh, Pak Negara.
0: Pak Banu, kok ini gak nemu, apa sih tadi judulnya?
2: Gelang Alip? Iya, gak ada.
0: Gak ada,
2: Iya, ada, kalau gak ada pestamu, duka aku.
0: Pestamu?
2: Tamu Lukaku.
0: Oh, itu Ikan Nurjana, bukan kan?
2: Nggak tahu ya siapa itu. Ya. Itu. Pokoknya yang ada itu udah. Okay.
0: Orang-orang pesta Yulia Citra, iya deh.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Ada Mas Alfian, Bang Beni, Mas Ramada, Narmada, Eli, Bu Bunga-Bunga, Bu Jenny. Bugatika Kartini,
0: Bunga-Bunga,
2: ini jeruk, ada Begetut,
0: Omar,
2: Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, ini Pak Cim, Yumlong,
0: semua hadir. Terima kasih.
2: Ini mengabsen arisan piring saja.
0: Iya, di absen semua sama Pak Banu tuh. Iya deh.
2: Ada kenaro dulu sama Papa Dimas masih ditambahin. Iya.
0: Itu ada. Terima kasih banyak.
2: Tuh, Mbak Eni.
0: Iya.
2: sehat selalu Benny.
0: Amin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Banu. Salam sehat juga untuk semuanya di situ Bondo ya. Moga aman-aman semua ya Pak Banu ya. Lancar terus, ini lancar terus. Melautnya juga lancar-lancar terus ya. Tuhan berkati pokoknya ya. Di WhatsApp, di line telepon sudah, kita ke WhatsApp dulu. Oh, Pak Made dan Pemangsa akhirnya nelpon juga. Ini stand cukup ya. Tidak cukup WA aja gitu ya.
2: Ya, biar sama akrab.
0: Iya Pak Made, akhirnya ditelepon juga. Hedinya biasanya kirim WA aja nih.
2: Ya telepon nggak ada tekanan, nggak bisa masuk.
0: Iya.
2: Lagu dulu ya.
0: Lagunya siapa Pak Made?
2: Lagunya Imam Asharifum ya.
0: Yang mana?
2: Yang Hitam Manis ya.
0: Iya, terima kasih sudah bilang Henny Hitam Manis ya.
2: Iya. Mau nyalam sedikit ya?
0: Iya silakan.
2: Yang tadi Pak Banu ya. Pak Juru Made Rimbaul, Pak Juru Petut yang ada di bawah dalam ya, Petut Marliarsi. Ada Juru Samongnya juga ya. Nah, Ari Semeru juga, Ari Bayar Tegal juga, siapa lagi ya, kayak Jeru yang tadi ya,
0: iya.
2: Bapak Dimasnya juga, Bapak Madi Sudarmi juga yang tadi okay. Tunan, semua dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini Pak Dewantari juga ya.
0: Pak ya, Dewantari. Ini
2: terima kasih.
0: Ya di Batupulu, di Panji Anom sudah hadir juga. Kemarin Henny lihat gerak jalannya SD apa itu ya, itu Panji Anom juga punya, SD 1 Panji Anomnya ada yang sepatunya sampai lepas itu tapi tetap gerak jalan, tetap melaju. Wah luar biasa sih anak-anak ya, padahal kemarin itu panas cetarnya Singaraja, tapi itu tidak menyurutkan semangat untuk ikut gerak jalan 8 km, wah lumayan itu. Semangat untuk semuanya. Lagunya sudah 3 yang ngantri, 3 penelpon tadi sudah gabung. Terima kasih yang sudah gabung juga di live TikToknya RRI Singaraja ini. Ada Pak Depong, Pak Kadepong sudah gabung juga nih Kinge. Ada siapa tadi, siapa? Pak Nyoman Netap. Oh sambil kerja kayaknya ini Pak Nyoman Netap. Aduh rahayu pokoknya ya. Sambil kerja sambil dengerin dangdut biar tambah semangat. Ada Lewaldi dulu yang mengawali Atas Nama Cinta.
3: Goyang, goyang, goyang.

Lomba Gerak Jalan merupakan lomba yang menyajikan sekelompok orang yang berbaris dalam sebuah formasi memanjang dan dipimpin oleh seorang pemimpin. Setelah berangkat dari garis start, setiap kelompok akan berjalan dengan aturan umum baris berbaris mengikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia. Lomba Gerak Jalan merupakan lomba klasik dan khas yang umumnya hanya dijumpai pada perayaan 17-an. Gerak jalan yang sering kita ikuti dan melaksanakan lomba gerak jalan ternyata banyak mengandung makna yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama adalah makna keteladanan. Keteladanan untuk menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bersama, keteladanan pemimpin yang telah ditetapkan, keteladanan untuk patuh dalam satu aturan yang sama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Imam S. Arifin Hitam Manis hadir di menit ketiga lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita lanjut untuk dangdutan, ini mau ajak pendengar untuk cek fakta kebenaran informasi dulu ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1, jika Anda pengguna media sosial TikTok yang mungkin melihat ada unggahan video yang mengatakan jika Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, itu menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker yang dikatakan berisi 6.000 triliun rupiah. Nah, hati-hati karena faktanya ternyata informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar, pendengar. Jadi setelah ditelusuri di laman komdigi.go.id, ternyata itu merupakan hasil AI, ya. Jadi itu merupakan pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh artificial intelligence atau AI. Jadi jangan mudah percaya, cek dulu kebenaran informasinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang dangdut asik.
0: Kita dangdutan lagi, pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah tidak sabar untuk ikut dangdut lagi. Ayo boleh sekarang. Oh iya, yang kangen-kangen sama Bli Govinda, ternyata Bli Govinda muncul lagi di live TikToknya RRI Singaraja. Sudah sekangen itu ternyata sama RRI Singaraja, Bli Govinda. Ayo ngaku. Kita lanjut lagi untuk requestnya di 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Boleh, ada siapa di sana? Ada Bu Ari. Selamat sore, Bu Ari.
3: Selamat sore, Mbak Eni.
0: Siang menjelang sore katanya ya, Bu Ari. Ya, siang. Karena di TikTok semuanya bilang sore. Jadi Eni ikutan sore, padahal adik lu galang rasanya. Baru jam 2, udah sore-sore aja nih.
3: Iya, siang.
0: Iya, ini dah efek rujak lalah nih, Bu Ari. Langsung kijap-kijap ini. Gimana? Ditemani lagu siapa, Bu Ari?
3: Lagunya Rekayasa Cinta dari Kamelia Malik.
0: Rekayasa Cinta. Baiklah, Bu Ari. Salamnya buat siapa?
3: Salam buat Bu Mini, Bu Resmi, Celi, Bu Tejekule ya, Bu Kartini, Kartika. Oke. Pak Sudarsana sama Ibu ya, Mbak Ayannya, Mbak Eni.
0: Aduh, makasih banyak.
3: Terus Pak Jero, Mariase, Pak Putuwe, terus Pak Cip, Pak Banu. Ya, salam buat semuanya aja udah Mbak Eni ya.
0: Terima kasih Bu Ari jegek bulan. Gak di Banyar Tegal sekarang. Lagi di RRI Singaraja, Bu Arinya. Nanti aja nonton mau balik gerak jalan di depannya, Bu Ari ya. Bu Arinya minta bendera, ternyata bendera di lokernya ini kok hilang. Nah, habis ternyata. Nanti ya kita carikan lagi, Bu Ari yuk. Sing juari Bu Janjian, Bu Ari bendera katanya nih ya. Karena waktu ini RRI Singaraja itu bagi-bagi bendera gitu. Ya, nanti carian siapa kalian ngambil nih. Kita lanjut lagi, pendengar, ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat siang dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam katanya ini buat Pak Banu, Pak Depong, Pak Jero, Nini Jero, Kak Akbar, Bu Budi, ada Ceeli, Pak Lanang, Bu Mini, Bu Yuda di Sangkat, Pak Armada dan semua fans. Mau lagunya Iis Dahlia di Ambang Sore. Baik, berarti kalau waktunya muat Henny bingkisin ya. Ada lagi Pak Mualim di Pemekasan, lagi indah pada waktunya. Salam buat semua fans RRI. Pak Cip Muncar, terima kasih juga. Nge, ada Pak Grodak juga, Bu Penyiat yang Pak Grodak Tajun. Minta lagunya Begadang dari Aji Roma Irama. Buat Bu Penyiat cantik, terima kasih ya. Bu Janura juga kirim WhatsApp nih, pendengar. Katanya salam goyang dangdut asik buat Mbak Pipit, Bu Ari, Betty, selamat sibuk di kantin ya, moga laris manis. Bu Resmi, C. Eliana, Bu Mini, Bu Bunga Jero Dribawa, kemudian Pak Jero Ketut Maliarse, Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, Bu Kartika, Bu Kartini, apakah Olala, Beli Tawan, semuanya deh. Aduh, ngabsen, ini ngabsen. Ada yang gabung lagi di 24644 ataupun di WhatsAppnya boleh. RRI itu apa singkatannya? RRI itu Radio Republik Indonesia. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Selamat siang Medangdutan Eni.
0: Tiang, Ibu Jegeng, Tiang. Ini Henny di sini. Dini jero niki.
4: Sampun makan.
0: Sampun Nini. Nini sampun makan niki.
4: Sudah dua kali.
0: Aduh, senangnya kalau sudah mau makan jadi sehat seger ampun nih.
4: Apal daun kacang ini.
0: Aduh, jangan nih. Bumbunya napi nih ke? Bejak-bejak nih.
4: Sambal cantok.
0: Aduh, jangan. Henny juga tadi sambal kacang aja di sini. Sama harus sayur ya. Engge, patut nih. Yang penting bersyukur mantan. Lagunya siapa nih?
4: Berondong tua boleh.
0: Berondong tua, aduh duduh. Lagunya Nini jak kalanges yang muda-muda jak kalah nih apa tuh Bu Ari Kamelia masih yang melo-melo gitu ya ayah Nini ya.
4: Jalan-jalan demo Nini.
0: Deres nih.
4: Cek Eli Kampung Baru, Ari Semeru, Ari BT, Jero Maliarse, Dewantare, Eni. Henny, Salsa, Ayu Sundari, mas sehat selalu, terima kasih, selamat hari kemerdekaan Indonesia, merdeka.
0: Merdeka, terima kasih Nini Jero di Sarimekar Niki, matur suk sama mewali Nini, Rahayu nih, sehat-sehat nih. Bener kata Nini, apa aja deh makanannya, yang penting kita bersyukur ya. Kadang bersyukur itu yang buat makanannya jadi tambah enak. Apalagi kalau dengerin dia sambil makan itu sambil dengerin RRI. Waduh. Tuh Bari protes ya, gak hafal lagu dangdut katanya. Asal nyebut aja Bari ya. Yang penting ikutan request gitu ya. Ya Bu Ari ya. Biar ada timbal, biar ada ruang binede kok nih Bu Ari. Yang joget-joget ada, yang mendayu-dayu dangdutnya ada gitu Bu Ari ya. Lanjut lagi satu penelpon boleh, pendengar ada Pak Grodak soalnya ini dari tadi pengen ikutan telepon. Selamat sore, siang menjelang sore Pak Grodak.
5: Nge. Selamat siang Bu Eni.
0: Senge, sarang Henny Bapak.
5: Napi gak terus.
0: Rahayu, sehat astungkare niki Pak Grodak pun napi.
5: Nge, astungkare.
0: Rahayu nge, bece.
5: Ya, minta lagu ya.
0: Lagunya siapa?
5: Oma Irama itu dah.
0: Oh, yang itu, oh ya. Baiklah, kalau begitu langsung dibingkis ini sekarang.
5: Ya, ngalam dulu ya.
0: Oke, nge.
5: Ya, buat Batu Lile ya. Nenek Bas si Pak Dilemu, Bu Jandra, Bu Niki, Bu Duti Jekule, Bu Desa, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Pipit, Penglantan, Pak Nyoman Dewantari, Pak Nyoman Astawu, Pak Tumping, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Terima kasih Bu Ini.
0: Terima kasih Pak Grodak. Sukses meniki Pak Grodak. Tadi padahal sudah WA, harus telepon ya Pak Grodak ya. Iya. Sehat-sehat Bapak. Sukses meniki. Diulang dua kali jadinya ya. Di WhatsApp juga sudah mengirimkan WhatsApp. Takut nanti gak diputerin lagunya sama Mbak Henny gitu. Akhirnya telepon lagi. Ya udah kita rekayasa cinta dulu Kamelia Malik Niki. Bu Ari di kantin sama Mbak Pipit. Sik-sik Mbak Pipit.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita tinggalkan dulu berondong tuanya. Ini ada satu informasi untuk Anda pendengar. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Semeton Bali dimanapun Anda berada, pasti masih ingatkan ya dengan Wahyu Amerta Herbal. Nah, ayo ikuti dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal itu setiap hari Kamis. Dan nanti di hari Kamis 6 Agustus 2026 itu mulai pukul 15 WITA. Serta pendengar juga bisa kunjungi Wahyu Amerta Herbal itu setiap Kamis di Jalan Asam Kembar, Banyerapit, Anturan, Singaraja. Atau bisa menghubungi di 081-9166-12450. Sekali lagi di 081-9166-12450. Semangat dan tetap sehat.
1: Goyang, goyang, goyang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Roma Irama begadang. Bang Haji Roma tadi hanya sudah bingkis buat Pak Grodag ya, Pak Grodag ya. Sudah ikut-ikut nyanyi di sana Pak Grodag. Selamat siang, ada Mas Abdul Wahid Mubarok. Mas Wahid, apa kabarnya? Aduh lama gak bersua, lama tak jumpa kita ya. Ternyata ikutan gabung juga, suka dengerin dangdut juga ternyata ini. Waduh, ternyata suka denger dangdut juga. Terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi ini? Aduh nggak ada nih. Oh, ada Pak Grodak sudah. Assalamualaikum Mbak Luna. Mbak Luna. Henny bukan Luna. Selamat siang, selamat bertugas. Minta request lagunya Luka di atas Luka Imam S. Arifin. Menari di atas luka baru ada. Itu mungkin ya maksudnya ya. Ada Nik Santi juga, Mbak Henny hadir. Salam sarang sami mantan katanya Niki nge. Sukses mepisan. Ada yang lama tidak muncul, ternyata sekarang muncul lagi. Sekangen itu sama Singa Raja ya, Bli Govinda ya. Halo.
1: Iya, selamat sore.
0: Halo, hai. Lampungnya apa kabar?
1: Hai, apa kabar Singa Raja, tanah kelahiran Govinda?
0: Iya, sehat-sehat semua. Bli Govinda, apa kabarnya nih? Kemana aja menghilang tanpa jejak?
1: Mengembara, memperdalam ilmu.
0: Kemana? Ke Tokyo nyari Bli Widi?
1: Iya, gak ketemu-ketemu.
0: Tak kira ini usah Bli Widi ke Tokyo gitu, lama gak ketemu.
1: Terima kasih Astungkare yang masih merindukan suara Bli Govinda di udara.
0: Kemana aja sih sibuknya? Ngapain sih di Lampung sesibuk itu kah? Gak bisa gabung.
1: Bukan gitu, kadang lupa dengan radio gitu. Bangun tidur ke dapur masak, udah tuh beres-beres, sudah tuh nyiapin dagangan. Ya gitulah sehari-harinya. Kadang udah belum siap-siap dipanggil pelanggan. Okay. Ini aja baru pulang dari cari cuan gitu. Namanya juga konter berjalan, kadang di rumah.
0: Semoga tetap lancar.
1: Keluar lagi.
0: Iya, moga lancar terus rezekinya ya, Bli Govinda ya. Mau request lagu tidak nih?
1: Kalau untuk merindukan Bli Govinda, mungkin dari pendengar bingkisan buat Govinda boleh ngikut gitu.
0: Oke,
1: okay,
0: ya. Baiklah. Kalau begitu berarti kasih yang lain
1: ada
0: ya.
1: Ada yang kangen dengan Govinda, nanti Desember rencana pulang kampung.
0: Oh, ke Singaraja ya berarti ya.
1: Iya, ke tanah kelahiran di Gerobak dulu lah. Baru. Nanti kalau sempat mampir ke RRI, Denpasar, atau di keluarga saya nih. Karangasem, di Badung juga ada gitu. Ya kalau diizinkan menjadi bintang tamu siaran ikut, tapi kalau enggak ngambek saya.
0: Baik, terima kasih banyak. Bli Govinda, salam-salam, kamu salam-salam dulu.
1: Salam-salam buat seluruh merindukan pendengar yang ceweknya terutama yang mendengar suaranya Mbak Eni atau pendengar Pro 1 di mana saja berada. Okay. Saya ucapkan salam sehat utama, salam ke keluarga, salam akrab. Adakah yang rindu dengan Govinda? Iya, silakan aja DM TikTok-nya Bli Govinda. Ya udah kalau gitu makasih.
0: Terima kasih Bli Govinda. Salam sehat terus, salam rahayu.
1: Salam Bli Govinda di ujung Lampung.
0: Aingge, salam sehat ya Bli Govinda ya di Lampung. Nanti kapan-kapan ke Singaraja Desember katanya Bli Govindanya ke Singaraja nih. Untuk paguyuban SLJU RRI Singaraja juga lagi rame itu di grup WhatsApp-nya. Henny ikut nimbrung ya, lagi dengerin dangdut semuanya kayaknya di sana. Inge-inge, kalau pagi-pagi jam 10 pagi itu metembang di bedangdut di SLJU. Kalau jam segini menantikan dangdut katanya. Senangnya, di belakang Bli Govinda ada siapa ya? Selamat siang, bedangdutan.
2: Halo, selamat siang, mendangutan Mbak Henny.
0: Halo Mbak Ari.
2: Iya betul.
0: Mbak Ari di mana nih?
2: Di rumah ini.
0: Di rumah aja. Besok Wahyu Amerta ada dialog loh di Pro 1.
2: Iya, besok.
0: Iya, banyak yang nanyain juga nih. Iya.
2: Iya dek, Mbak Henny apa iya. Kabar juga Mbak Henny?
0: Sehat, Mbak Ari.
2: Keluarga ya Mbak Henny. Salam sehat untuk semuanya Mbak Henny.
0: Benar, lagunya yang mana Mbak Ari?
2: suratan diri.
0: Suratan diri.
2: Dari Ria Amelia.
0: Iya, baiklah. Kok kayaknya ya. Lemes banget nih, kenapa sih?
2: Cuman lagu aja.
0: Oh gitu.
2: Iya, iya. Udah nyolek-nyolek ini. Ya deh, buat Bang Lia, selamat bertugas saja, selamat menjalankan tugas ya.
0: Iya.
2: Tadi ada beli dua pindang, terima kasih. Terus ada juga Bu Bunga, Wadaeng, Mbak Mimi, Mr. Mahmud, beli kadek buras tadi udah masuk ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Cid, Pak Banu, Bang Anwar, Mas Alvin juga selamat sore saja. Bu Ari BT, Mbak Eli yang ada di Kampung Baru, Bu Rasmi, Bu Ketete Jakula, Bu Manda, Pak Jerut Tajun, Pak Geroda, Pak Ketuayang,
0: iya.
2: Beli Made Widi, Pak Jero Ribawe, Pak Inggris juga. Beritahuan yang ada di Cepo juga ya. Selamat sore. Ini Jero yang ada di Sari Mekar sana juga selamat sore. Beli Komang Sujana yang ada di Ubud Gianyar juga selamat sore. Bek Tambang yang ada di Bengkulan. Terus ada Bu Jero Puspa, Bu Kartini, ada Bu Asri di Jalan Dingle juga selamat sore saja. Ya deh, semuanya saja dulu tanpa terkecuali ya.
0: Terima kasih Mari.
2: Terima kasih.
0: Yaudah,
2: thank you, bye-bye.
0: Yaudah, bye-bye Mari di Semeru. Ada Mbak Ari di Semeru, ada Bu Ari BT. Katanya Bu Ari di Banyar Tegal, tapi sekarang lagi di kantinnya RRI ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja di live TikToknya udah banyak juga. Ini yang gabung di line telepon dulu deh kalau gitu, 24644. Ada siapa di sana? Ini sapa dulu. Selamat siang, Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo, Bu Bunga.
3: Selamat siang, Medangdutan.
0: Halo, Bu Bunga, jagiak bulan bintang.
3: Aduh. Dari kemarin udah dapat.
0: Aduh, Cek, sampai keriting katanya Niki tangannya. Untung sekarang dapat sama Henny berarti Niki.
3: Iya, kemarin sama Henny juga.
0: Iya, Henny kemarin lo pindah, enggak bisa. Gimana?
3: Lo pindah ya. Ada Mbak Ari ya, 1-2.
0: Iya.
3: Ada Eli. Ada Wadaeng. Ada Buka Olala, ada
0: iya.
3: Pak Dari, Buka Artika. Terus ada Ibu Resmi, Bu Manda, Ibu Ketut.
0: Iya.
3: Ada Kule ya. Siapa lagi? Ada Pak Banu ya. Mas Alvin. Ada Pak Cis. Ada Bang Lif. Terus lagunya Cinta Karet mau ya.
0: Cinta-cinta karet. Cinta sampai
3: sana di sini.
0: Sama siapa ya. Di sana Bu, Bu Bunga? Sama siapa di sana?
3: Sendiri
0: aja, jadi temani dah kalau gitu ya.
3: Saya kalah dengan Bu Ari, maka sudah punya pasangan.
0: Nesan, mau Bu Ari nih saya nganggung Pak Lila waktu itu kengkenang man.
3: Bahasa ya?
0: Enggak, maksudnya Bu Bunga nih saya nganggung Pak Lila gitu.
3: Iya, karena saya sudah punya anak-anak kan. Anak Jari kawin lagi.
0: Pak. Nak katanya Pak ada aja.
3: Ada kawin tapi sebatas berteman.
0: Iya, sebatas berteman ya, nyari timpal ya. Katanya nih kayak di grup asik-asik nyari teman banyak-banyak ya. Pokoknya dengerin Pro 1 aja gitu ya, Bu Bunga ya. Enggak mecande katanya Niki, mecande.
3: Oh iya. Ada yang ditambah ya. Terus ada Ibu Janura. Ada Beli Govinda sama Naro ya, semuanya udah.
0: Tuh Beli Govinda katanya nanti kalau Beli Govinda ke Bali katanya gratis lontongnya ya, Bu Bunga ya,
3: iya,
0: katanya.
3: Ke Bali ke sini.
0: Harus wajib nanti ketukan munggu. Iya.
3: Kan oleh-oleh.
0: Baik.
3: Selamat tugas, terima kasih.
0: Makasih Bu Bunga. Bu Bunga jagek bulan. Aduh. Bercanda-bercanda, yang penting tetap ketawa, tetap hahaha, katanya Bu Bunga ya. Biar gak sedih-sedih aja nanti Niki. Pak Samong, selamat siang Pak Samong. Medangdutan, kirim salam katanya untuk semuanya komunitas grup asik-asik dan semua fans RRI Singa Raja. Gimana Pak Samong, sampun nyiram duren Niki jam segini? Gini panas cetarnya Pak Samong, lebih-lebihin nyiram Niki pangluung bukane. Nanti kalau sudah berbuah baru nanti Henny main kesana nge. Pak Nyoman Dewantara juga kirim salam buat Pak Nyoman Tabanan, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Nyoman Astawa, Pak Grodak, Pak An Cebul, Bun Cebul, kemudian Pak Olala, oh iya Pak Olala, Pak Dawe, Pak Banu, Pak Cip, Pak Daeng, Bu Bunga, dan semua pendengar Pro 1 dari Singaraja. Aduh, makasih banyak Pak Nyoman Dewantara nih, bodoh katanya. Ini tumben je orang bodoh, biasanya semua orang cantik, je, bagus gitu ya. Niki Pak Nyoman Dewantara nih bodoh katanya. Ya udah dah, siang-siang kita ngopi dulu. Ngopinya sambil dengerin dangdut. Jadi kopi dangdut.

Di balik keseruannya, ternyata lomba panjat pinang punya makna dan sejarah yang tak sekedar hiburan semata. Tradisi panjat pinang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dahulu, orang-orang Belanda menggantungkan berbagai hadiah menarik di puncak pohon pinang, mulai dari bahan pangan hingga pakaian. Kebiasaan ini kemudian juga diikuti masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian orang menganggap panjat pinang sebagai kenangan pahit masa kolonial, tetap ada nilai positif yang bisa dipetik. Lomba ini melatih kreativitas dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja Medangdutan, ada gadis Magic Group Cinta Karet katanya ya. Aduh, melar sekali kalau cintanya cinta karet. Masih ada waktu lagi 10 menit boleh. Dua lagu sebenarnya belum hendak puterin, tapi boleh deh saya lagi satu penelpon bisa gabung di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Ada siapa di sana? Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa? Heni Niki Bu Kartini nih.
1: Iya, Bu Kartini.
0: Iya, Bu Kartini. Heni sudah hafal sekarang suaranya Bu Kartini ya. Sebuah pencapaian buat Heni nih. Iya. Lagi ngapain Bu Kartini di rumah aja Niki?
1: Di rumah.
0: Di rumah.
1: Kita lumpuh kena kecil.
0: Oh,
1: enggak kemana-mana, ditinggal nonton sama anak-anak sendiri di rumah.
0: Oh, semuanya nonton Gerak Jalan berarti nih ya.
1: Iya.
0: Oh, enggak apa-apa. Ini temani.
1: Kena kecil aku, Mbak.
0: Enggak, yang penting semangatnya tetap bisa jalan enggak gitu.
1: Bisa jalan. Aku.
0: Semangatnya kan tetap bisa kemana-mana ini di udara.
1: Di roda.
0: Iya, jalan-jalannya di udara ini sama Pro 1.
1: Pakai roda 2.
0: Oh, ya enggak apa-apa. Ya, semangat terus. Ya, semangat kita. Untuk sehat ya, pokoknya.
1: Dan ini dah diabetesnya ini dah. Terlalu tinggi kadar gulanya.
0: Oke, tapi tetap bisa tetap terkontrol kan Ibu Kartini nggih?
1: Setiap bulan.
0: Oh iya ya. Semangat sehat pokoknya. Ya. Bu Kartini mau ditemani lagu siapa?
1: Delima.
0: Delima?
1: Ya.
0: Delima, Delima.
1: Ya.
0: Ci Yulia Citra.
1: Siapa ya? Enggak tahu.
0: Iya, itu dah. Nggih.
1: Menyalam ya.
0: Boleh. Silakan.
1: Salam kenal ya buat Pak Gosinda ya. Mas apa Pak?
0: Ya beli Govinda, Pak Govinda.
1: Ya beli Govinda ya, salam kenal.
0: Nggih.
1: Ada juga beli kawan ya. Rajeng. Ada juga Pak Banu, Pak Cip ya. Ada juga Agus. Sudah Agus ya, Mas Jure, ada Bu Ari dua-duanya ya, ada Bu Resmi, ada mana Bu Mini ya, ada juga Tutur Lacur, ada Dek Tambang ya, selamat sore. Ya semuanya aja dah Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Juga doanya Mbak ya.
0: Nggih Bu Kartini.
1: Selamat bertugas ya.
0: Salam sehat terus ya. Pokoknya semangatnya untuk terus sehat Bu Kartini, nanti ya, ditunggu lagunya ya. Nggih.
1: Ya, mohon doa sama teman-teman semuanya ya, Ibu
0: iya.
1: Suratu ya.
0: Astengkara, nggih nggih.
1: Jarang banget soalnya enggak bisa masuk. Kali bisa masuk.
0: Iya.
1: Bye, Mbak. Bye, Mbak.
0: Iya. Aduh, terima kasih Bu Kartini.
1: Ya, enggak bisa.
0: Aduh susah katanya nggih. Sampai keriting katanya tadi Bu Bunga ya. Bilang sampai keriting tangannya gitu ya. Aduh ya ya. Ya. Terima kasih nggih Bu Kartini. Rahayu. Yang penting dapat ketawa-ketawa aja, sehat deh ya Bu Kartini ya. Itu yang dicari sebenarnya. Karena beberapa kita ngobrol sama di grup asik-asik juga yang penting dapat man mekedekan gen gitu. Seperti Mek Wayan juga di anturan bilangnya gitu, dengerin RRI itu dari pagi, dari baru bangun sampai malam, sampai tutup siaran itu belum tidur, tetap RRI selalu menemani. Aduh terima kasih banyak, semoga kami juga bisa memberikan yang terbaik begitu, selain hiburan informasinya dapat, hiburannya ada kenten nggih. Pangman Mekedean semoga bisa menghibur semuanya nggih. Yang lagi sakit semoga tetap semangat untuk sehat pokoknya nggih. Yang lagi kerja juga bisa semangat kerjanya. Yang lagi ngopi Pak Putu Wayang, Niki pang semangat katanya Niki ngopinya. Pak Putu Ampura ini gak bisa sapa lagi karena waktunya udah mepet sekali Niki. Hedi belum puterin 3 lagu lagi Niki, tapi terima kasih banyak yang sudah ikut gabung. Tadi bisa masuk di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Ada Pak Jero, ada Pak Banu, Pak Made Dharma Wangsa, Bu Ari, ada Nini Jero, Pak Grodak, Madam Hana juga tadi, Mbak Ari, Dismeru, kemudian ada Bligovinda, Bu Bunga, Bu Kartini. Terus apa Pak Putu Wayang juga nggih. Terus ada Pak Wahid Niki, ada Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, terus ada Pak Grodak, Nenek Santi, ada Pak Netep, nih Nenek Santi salam buat Pak Netep nih. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Adeda Marta juga, Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, Pak Mualim di Pemekasan, Bu Janura di Bangli, ada Pak Nyoman Netep tadi sudah, Pak Madeda Mawangsa di Batupulu, Banyanom, ada Pak Jero juga, ada Bunda Budi dan semua pendengar, ada Pak Jero Maliarsa, Pak Maderi Bawe yang rubah frekuensi, tetap setia di Pro 1. Walaupun Henny mesti pamit dari ruang dengar, besok Henny siaran lagi kok. Ya. Dan nanti pendengar juga akan ditemani sama Mbak Irna sampai jam 8 malam. Henny pamit ya, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu dengarkan siaran Pro 1.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.
3: Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Wow, seru sekali. Inilah ke euforia gerak jalan untuk tingkat SMP hari ini. Kembali lewat ya di depan kantor RRI Singaraja. Jadi seru banget. Selamat siang, selamat sore. Untuk Anda yang ingin bergabung sore ini, silahkan di Lovina, lagu sore pilihan Anda. Jadi Anda bisa request lagu kesayangan Anda, lagu-lagu Indonesia. Tapi jangan yang lama-lama, oke? Halo, selamat sore Lovina.
5: Halo, selamat sore Greg.
4: Halo, selamat sore kembali Greg. Apa kabar Pak Bambang?
5: Ya baik.
4: Baik. Muka ya. Kabarnya
5: juga sehat. Bisa minta lagunya ini, Ita Purnamasari. Sanggupkah aku ini?
4: Sanggupkah aku di malam Pak?
5: Oh malam ya.
4: Iya, soalnya kan sering diputar di Ruang Rindu juga.
5: Oh, iya. Nanti saya ngikut aja yang
4: bisa
5: masuk.
4: Oke, Pak Bambang.
5: Semuanya sehat semuanya, utamanya untuk announcerku yang satu ini sehat selalu.
4: Terima kasih.
5: Mungkin saat kita bisa ketemu.
4: Iya, amin.
5: Makasih,
4: sama-sama. Terima kasih kembali Pak Bambang. Halo, selamat sore Lovina.
6: Selamat sore
4: Ibu Desa.
6: Iya. Baru gabung nih.
4: Iya, boleh. Lagunya apa?
6: Salah. Lagunya Jangan Salah Menilaiku ya.
4: Jangan Salah Menilaiku.
6: Ada Cih?
4: Sebentar.
6: Jangan nyalam dulu ya. Sudah dapat Bambang ya. Lima Dewidi, Bu Ketut, Teja Kule, Bu Mini, Pak Jiri Maliarse, Pak Murah, Cik Eli, Bu Mini, Bu Ari, BT, Pak Samong, Pak Grodag, Bu Kuspa ya. Pokoknya ke semuanya dah.
4: Oke, okay,
6: terima kasih.
4: Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Desa. Halo, selamat siang Lovina. Selamat sore. Halo, selamat sore Ibu. Soalnya masih panas jadi bawaannya sore siang aja.
7: Tadi banget nyaman siang.
4: Iya, jadi ikut-ikutan ya. Maaf ya Ibu Bunga.
7: Tadi ada Ibu Desa ya.
4: Iya.
7: Ada Pak Bambang. Lagunya pelan-pelan saja.
4: Ya, oke.
7: Ya.

0: Lakonan atau terus ada wak daeng. Ya semuanya udah.
1: Oke deh.
0: Ya buat mas, selamat tugas, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Bunga. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
1: Pak Brodak.
2: Iya. Bu Erna nih kini.
1: Iya, punapi Pak.
2: Oh, Bu cantik.
1: Terima kasih Pak Brodak.
2: Iya, bisa lagu nih Bunga.
1: Boleh, lagu apa Pak?
2: Lagunya itu jadi ya, apa namanya, ilusi itu pagi itu ya.
1: Yang terbaru ya, coba ya Pak ya.
2: Ya.
1: Elegi esok hari.
2: Ada ya.
1: Ada sama Adera ya. Oke.
2: Okay. Ya, ngalap dulu ya.
1: Boleh.
2: Buat Pak Rudile, Pak Ibu ini masih Pak Dilema, Pak Dilema, Ibu Bunga, Ibu Janura, Bekerja, Atika, Pak Inggris, Pak Daeng, Pit, Pak Nyoman, Pak Nyoman, Dewan Tari.
1: Buat semuanya. Iya, Bapak ulang suaranya hilang-hilangan. Iya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak suaranya hilang-hilangan, gak bagus nih sinyalnya. Terima kasih Pak Grodak, ditunggu lagunya. Sudah 3 penelpon, 3 lagu juga. Untuk Pak Bambang lagunya digabung ya Pak. Jangan salah menilai dari Tagore.

0: tiga, empat, satu, dua, tiga, empat.
1: Pada bela putih, omat gelak, tegak gelak.
2: Ngapain tuh, Ming?
1: Tidur, omat pernah lihat. Ada gelak jalan, ada omat berdela, orang

0: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Jia?
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya, Bu.
0: Ya, Kanha?
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya.

0: dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyanyikan lagu milik sang ayah dan diajak duet juga itu di Adera bersama Ebit Gade, Elegi Esok Pagi. Setelah sesapa penelpon berikutnya, halo selamat sore Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore Pak Banu.
1: Betul, sehat Mirna.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Lagunya Mirna.
0: Apa tuh?
1: Dilema.
0: Dilema dari Nora.
1: Betul.
0: Oke.
1: Salamnya Bliwiti, Blitawan, ada Si Tambang, Mas Wawan, ada Palanan, Inggris, Pak Brodak, ada Bu Janora, Bu Jawati, Bu Marwati, semuanya sudah tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Amin.
1: Di udara. Itu Mbak Irna. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali Pak Banu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp chat, halo selamat sore. Oh, terima kasih Pak Brimade Dharma Wangsa. Selamat sore Mbak Irna, semoga sehat selalu dari Ibu Jero Puspa Tegal Mawar. Salamnya buat Pak Bambang, Bu Desari Dini, Bu Bunga 12. Juga untuk Pak Grodak, Bu Ari 12, Pak Govinda, Ibu Kartini, Kartika, Janura, Pak Olala dan semuanya. Oke, selanjutnya ada siapakah? Halo, selamat sore.
2: Halo,
0: Lopina.
2: Halo, selamat sore Mbak Irna. Maaf tadi kok nulisnya Mbak Kris ya, padahal gak dipikirannya apa-apa. Mbak Irna.
0: Oke, enggak apa-apa, Bu.
2: Soalnya baru bangun tadi.
0: Oke, Bu.
2: Request lagunya Aku dan Kenangan ya, Maudie Ayunda ya yang nyanyi itu ya.
0: Oke.
2: Tadi siapa Pak Banu ya, Pak Banu. Selamat siang Pekak Olala. Maaf Pekak Olala kemarin lupa ini nyenggol malah komplain Pekak Olala. Sama Wak Daeng dua, sama Wak Daeng, Pak Widi juga, Ci Eli dan kesemuanya yang lagi monitor. Makasih Mbak Irna, selamat sore.
0: Selamat sore. Tapi lagunya deh Aku dan Kenangan ya, Kamu dan Kenangan. Oke, terima kasih Bu. Lanjut lagi, ada siapa? Apa nih? BCL dan Ariel. Selalu ada namamu. Serius Bu, ada nama lagu gitu ya? Ariel, kita cek dulu ya. Nah, judul lagunya yang di request oleh nggak ada loh Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Apa salah judul ya? Karena judulnya salah. Ya, nanti kita cari dulu. Tapi kalau nggak ada, maaf ya, Ibu Jero. Selalu ada namamu. Selalu ada nadimu. Selalu ada di nadimu gitu ya. Selalu ada di sedikit gitu ya. Na na na na na na na na na. Jadi nyanyi. Calling Ari, udah di calling atuh. Iya, Beli Ariska udah di calling. Terima kasih ya Beli Ariska. Oke. Kalau gitu kita langsung putarkan saja lagunya untuk Pak Banu. Ini dia.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Kalau boleh jujur, salah satu film animasi Indonesia yang saya tonton di bioskop dan saya nangis, Jumbo. Ini salah satu soundtracknya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, waktu masih ada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk sore ini di Lopina. Saya mau sapa lagi Ibu Resmi, apa nih? Salam juga buat Bu Armada sama Bu Juru Puspa ya, Mbak. Iya, salamnya udah sampein ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo Ce Ali.
1: Iya, ini Mami.
0: Aduh, apa tuh? Apa tuh?
1: Apa ya, ya. Ntar aku tanya lagi ya, Mbak ya.
0: Apa tuh?
1: Aku dan Dirimu, benar ya judulnya?
0: Aku dan Dirimu, dari?
1: Ari Lasso sama Citra Bunga Lestari.
0: Ah, oke. Tadi baru nyanyi Citranya.
1: Gak boleh ya?
0: Gak boleh, kasihan, dua kali capek katanya.
1: Ya udah, rasa yang tertinggal aja.
0: Nah, rasa yang tertinggal dari ST.
1: ST12.
0: Oke, boleh.
1: Salam-salam dulu ya, Mea. Tadi ada Bu Bunga, ada Bu Ari BT, ada Bu Aris Meru, ada Bu Resmi juga, ada Pak Kak Jero ya, ada Pak Gerodak, ada Ninik Jero di Sari Mekar, ada Pak Putu Wayang juga, ada Bu Manda, ada Bu Jero Puspa, ada juga Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, ada juga Pak Kak Ulala, Pak Banu, Pak Cip, Bu Desa Redini, ada Ken Arok juga, Pak Jero Maliarse, ada juga Bang Ramadan ya, ada Mas Wawan juga, Beli Widi Made. Salamnya untuk kesemuanya ya, Mei ya.
0: Iya.
1: Sik, Mei.
0: Sisha nih. Oke, berarti sudah hampir semuanya nih ya. Saya sudah bacakan, Pak Nyoman Dewantara udah tadi ya. Oh, itu pacaran mendangdutan. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah bergabung di acara Lopina sore ini. Dan nantikan lagi acara-acara kami selanjutnya masih di Singaraja sore ini bersama saya Irna. Dan ikuti terus ya pastinya untuk acara request nanti malam, bahkan seterusnya. Besok juga masih ada mendangdutan Lopina dan Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singar aja selama sore pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin untuk Anda para orang tua yang sudah dengan bangga menyaksikan putra-putrinya yang tampil untuk mengikuti gerak jalan hari ini ya. Tingkat SMP luar biasa sekali penampilannya juga di terik matahari yang sangat luar biasa panas. Tapi sorak-sorai dari pendukung bahkan masyarakat yang tidak mengenal dengan putra-putri yang tampil untuk mengikuti gerak jalan, tapi semangat karena aura kemerdekaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi auranya itu happy, terus saling menyemangati dukungannya seperti yang mungkin Anda bisa lihat secara langsung ketika Anda juga menyaksikannya. Jadi juga saya juga pengalaman pribadi tadi sempat menyaksikan, saya tidak mengenal dengan anak-anak tersebut, tapi aura euforianya juga ternyata luar biasa ketika yang lainnya memberikan support. Apalagi mungkin agak sedikit mulai lemah ya, karena mungkin memang faktor sudah jarak jauh dan gitu cuaca yang panas. Nah itu dia ya, jadi kita memberikan semangat bahwa semangat, jadi mereka kembali menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang membuat mereka semangat lagi, seperti itu, luar biasa. Baik pendengar, untuk informasi di Indonesia Cerdas kali ini kami akan membahas terkait bagian dari misi Asta Cita ya, yaitu Indonesia Cerdas untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul, berkualitas, dan menguasai ilmu pengetahuan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah sebenarnya apa sih hubungannya dengan Asta Cita? Sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Rosatu RRI Singaraja.
2: Kamu punya karya atau produk sendiri gak?
3: Ada dong, kenapa?
2: Terus, udah dilindungi HKI belum?
3: HKI?
2: Mm-mm.
3: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
2: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
3: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
2: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singer Rajev, untuk hubungan dengan Asta Cita, Indonesia Cerdas ini ya ada memiliki visi strategis, yaitu masuk dalam misi penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, dan juga pendidikan. Menjadi pilar utama, kenapa? Karena menjadi alasan penting agar bangsa mampu mandiri melalui generasi yang cerdas, sehat, dan kompetitif. Target sasaran, pemerataan mutu pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah, memang Asta Cita Indonesia Cerdas ini memiliki fokus utama. Jadi untuk Anda ketahui bahwa sekali lagi Indonesia Cerdas merupakan bagian dari misi Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul, berkualitas, dan menguasai ilmu pengetahuan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, untuk fokus utama Indonesia Cerdas adalah mutu pendidikan. Kenapa? Karena adanya perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan akses belajar yang merata. Lanjut, ada lagi sains dan teknologi. Jadi di sini penguasaan iptek serta digitalisasi sistem pembelajaran. Dan ada kesehatan gizi untuk fokus utamanya, yaitu dukungan program gizi anak untuk mendukung daya pikir dan tumbuh kembang optimal. Dan terakhir adalah karakter bangsa, penguatan moral, ideologi Pancasila, dan keterampilan kerja yang produktif. Itulah pendengar terkait informasi Indonesia Cerdas untuk hari ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju RRI Pro 1 Mataram untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan setelah itu playlist kami akan hadirkan hingga pukul 18. Puji Trisanja untuk Anda umat Hindu Sedharma. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya nanti ada azan maghrib untuk umat muslim pukul 18 lewat 22 menit. Lanjut akan hadir Tembang Dewata, tentunya masih bersama saya Irna, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami informasikan telah hilang sebuah STNK sepeda motor Vespa dengan nomor polisi DK6815UBZ atas nama Niketut Sudianing, lingkungan Sangket, Sukesade, Buleleng untuk alamatnya. Surat tersebut hilang diperkirakan pada tanggal 3 Agustus 2026 di Jalan Ahmad Yani Singaraja, Banyu Asri. Bagi siapa yang menemukan surat tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Niketut Sudianing yang beralamat di lingkungan Sangket, Sukesade, Buleleng, atau bisa melapor ke RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Demikian pengumuman ini disampaikan. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional.
3: Sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini.
0: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Angka ini mengalami penurunan 2,38% dibandingkan bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wahyudin, menjelaskan penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 3%, lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang turun 0,63%. Meski demikian, NTP-NTP masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi dasar. Pada Juli 2026, seluruh 5 subsektor pertanian di NTB masih mencatatkan NTP di atas angka 100. Subsektor hortikultura menjadi yang tertinggi dengan NTP 197,23, disusul tanaman pangan 123,68, peternakan 116,16, perikanan 111,3, dan tanaman perkebunan rakyat 100,75. Tantangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani atau NTP. Karenanya, perbankan dan pemangku kepentingan diminta untuk mengambil peran. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Ya, salah satunya adalah memeratakan nilai tukar petani itu. Karena tadi
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak kalangan perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Musda ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB yang dirangkaikan dengan dialog tani di Kota Mataram. Iqbal mengatakan, sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani atau NTP yang kini berada di kisaran 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibandingkan biaya produksi sehingga usaha pertanian semakin menguntungkan. Karena itu, Gubernur mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Ia menilai, dengan kinerja usaha tani yang terus membaik, risiko pembiayaan juga lebih terkendali. Selain pertanian, Gubernur juga memberi perhatian pada sektor perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan masih terkendala panjangnya rantai distribusi hasil tangkapan. Pemerintah Provinsi NTB pun tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang investasi dan membangun sistem pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar.
2: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional. Kemudian yang perikanan juga di bawah nasional gitu. Tapi yang tinggi itu kita hortikultura, dan itu yang mensubsidi kenapa nilai tukar petani kita itu bisa 131.
4: Sementara itu, Ketua DPD HKTI NTB terpilih periode 2026-2031, Haji Wilgu Zainar menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan kelautan. Wilgo mengatakan, HKTI siap mendukung visi NTB makmur mendunia serta menyelaraskan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
5: Nah, tentu memang hortikultura ini kan termasuk sekarang menjadi kebutuhan mendasar khususnya dari program pemerintah pusat terkait dengan MBG. Nah, ini linear artinya harga tukar petani akan meningkat karena kebutuhan semakin besar.
4: HKTI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani agar pendampingan kepada petani semakin optimal.
0: Hingga Juni 2026, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong aman. Selama semester pertama tahun ini, NTP tetap berada di atas 100 poin. Randy Pratama melaporkan.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu, Pak.
7: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya meski sempat mengalami penurunan saat panen raya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin mengatakan, NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani dengan nilai yang dibayar petani. Semakin tinggi angkanya di atas 100, semakin baik kondisi ekonomi petani. Sepanjang semester pertama 2026, NTP di NTB bergerak dari 130,31 pada Januari, turun hingga kisaran 127 poin pada April akibat melimpahnya produksi gabah dan jagung saat panen raya. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas menurun sehingga penerimaan petani ikut berkurang. Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya produksi juga mempengaruhi pergerakan NTP. Memasuki Mei dan Juni, NTP kembali menguat hingga mencapai 130,95 poin. Penguatan didorong meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan bawang putih.
6: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu, Pak, untuk melihat, memperlihatkan kepada Pemda bagaimana fenomena data gitu ya, ya tren-tren data musimannya gitu ya, misalnya ada lebaran gitu, ada panen raya, itu juga nanti di pola data juga kelihatan gitu, Pak. Ini, oh ini harga saya kalau lagi panen raya cenderung ada ini ya, penurunan harga gitu ya.
7: BPS menilai stabilnya harga komoditas pertanian turut didukung kebijakan pemerintah. Meski demikian, Yudi menegaskan NTP hanya menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani dan perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya.
0: Nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh hasil panen yang pada umumnya belum mampu menutupi biaya produksi atau modal yang telah dikeluarkan petani. Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah masyarakat berpendapat salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menentukan waktu tanam yang tepat, serta mendorong keterlibatan generasi muda. Berikut komentarnya.
8: Perkenalkan, saya M. Hoirul Hafizin. Saya dari Lombok Timur, saya di Kelayu. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, kebetulan saya adalah anak petani tembakau, Bapak. Jadi sejauh ini petani kita memang bisa kita katakan lumayan miris nasibnya ya, terutama di bagian entah itu distribusi, pendistribusian hasil pertanian mereka sendiri. Nah, sebenarnya yang buat kita kalah di sini tuh sebagai seorang petani gitu, mungkin yang pertama itu karena kemampuan petani kita memang mungkin masih belum terlalu bisa mengestimasi waktu penanaman. Misalnya contohnya yang paling krusial sekarang itu petani tomat biasanya. Jadi petani tomat itu biasanya waktu mereka menanam itu pasti harga tomat itu mahal. Tapi waktu mereka dipanen pasti mereka tuh menjualnya per keranjang gitu, sudah bukan per kilo lagi gitu. Nah, mungkin di sini untuk beberapa solusinya sih sebenarnya ini bahkan lebih ngaruh ke petani kita tentang waktu tanam.
9: Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, saya dari Gunung Sari, Lombok Barat. Sebenarnya untuk peran pemuda yang saya lihat itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena generasi saat ini tuh lebih memilih untuk menjadi profesi lain, petani itu agak kurang gitu peminatnya. Terus untuk peran pemuda menurut saya sih masih kurang, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu sebagai pemuda paham teknologi yang belum bisa digunakan oleh orang-orang tua gitu. Dan juga perlu regenerasi dari petani tua ke petani muda. Sebenarnya untuk peran pemerintah di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah itu memegang kunci utama gitu untuk memajukan pertanian di NTB atau di Indonesia gitu secara umum. Misalnya dengan memberikan pupuk subsidi itu sudah membantu petani.
10: Perkenalkan, nama saya Syara Malina Permatasari dari Gerung, Lombok Barat. Kalau dari inovasi, pemuda kayaknya harus lebih ini terjun ke sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia, baik itu dalam segi teknologi, inovasi maupun semangatnya gitu. Karena kita perlu semangat pemuda untuk membangun ketahanan pangan ke depan gitu. Jadi inovasi, kalau inovasi pemuda itu kayak dari pemudanya dulu nih mau bawa pangan Indonesia mulai dari sektor pertanian itu kemana gitu. Jadi kemauan pemudanya itu dulu sih untuk inovasi gitu. Iya, mendongkrak hasil pertanian nanti ke depannya. Karena kemauan pemuda untuk terjun ke sektor pertanian itu penting untuk kemajuan pangan Indonesia.
0: Saudara, kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan di tengah potensi kelautan Nusa Tenggara Barat yang begitu besar. Meski nilai tukar nelayan kini telah berada di kisaran 110 hingga 112, angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang mencapai 120. Berbagai tantangan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan hingga perlindungan terhadap nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
11: Pak Kadis, terkait nilai tukar petani kita, ini kan cukup lumayan ya, cuman di sektor perikanan ini masih terbilang rendah nih. Bagaimana mungkin upaya Pemprov untuk meningkatkan itu?
12: Ya, sebenarnya kalau perikanan itu dari dulu ya, dulunya 90-an, sekarang di atas 100 semua. Standar kan 100, tapi memang kita sadari betul-betul bahwa pendekatan pembangunan sektor kelautan perikanan kan beda dengan pertanian. Kalau di pertanian kan begitu banyak dapat insentif, insentif pupuk, insentif pengobatan, insentif benih, macam-macam. Kalau kelautan perikanan ini apa insentifnya? Kenapa tidak ada? BBM aja susah, bantuan perahu juga jarang.
11: Berarti belum mengarah ke sana ya bantuan-bantuannya? Nah,
12: kalau pertanian itu kan kalau pan melimpah sudah ada bulog yang beli. Kalau nelayan melimpah hasilnya siapa yang beli? Dalam dapatnya dia jual bebas aja kan gitu. Nah, secara pendekatan struktural, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pemberdayaan masyarakat petani itu kan jauh berbeda polanya. Jadi satu sisi kalau di pemberdayaan petani begitu banyak insentif yang dihadirkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada peran bulog yang sangat luar biasa untuk membeli petani atau gabah petani kayak gitu. Kalau kelautan ini kan masih termarginalkan dalam konteks belum menjadi bagian yang terintegrasi kebijakan pemerintah pusat dalam melindungi aspek daripada hasil-hasil nelayan itu sendiri. Jadi mereka kan jual bebas saja selama ini kan gitu. Apalagi mereka dari punya apa istilahnya? Tidak punya ini obstacle-nya gitu kan gitu. Kalau di pertanian kan sudah banyak obstacle yang tersedia sehingga apa akses pendapatan itu lancar, pembelian hasil tangkapan juga kalau lancar pasti akan membawa semangat masyarakat juga.
11: Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah apa saja nih Pak Kades?
12: Ya, salah satu upaya kita sebenarnya adalah mendorong akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan subsidi BBM misalnya. Yang kedua, memfasilitasi bagaimana diversifikasi produk-produk olahan sehingga tidak harus berbasis pada penjualan secara yang sifatnya belum diolah lah gitu. Yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana akses kemudahan dan literasi keuangan terhadap masyarakat itu, masyarakat pesisir, ya perlu digeliatkan kembali. Karena sesungguhnya masyarakat pesisir ini kan 7-8 bulan dia melaut, sekitar 5 bulannya
11: tidak
12: pulangkan, mereka menghadapi musim barat. Di tengah kondisi ini perilaku kehidupan dan kondisi yang dihadapi masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Tinggal sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan upaya mitigasi dan penguatan dari aspek optimalisasi potensi yang ada.
11: Kalau secara angka berapa kita nilai tukar khusus dari nelayan saja Pak?
12: Sebenarnya sudah ada di atas 110-117 gitu. Tapi kadang-kadang mengalami dinamika juga kan, ini kan masalahnya kan bukan lahan yang gampang digarap, jelas posisinya. Kalau di laut ini kan orang nangkap ikan kan ibaratnya mencari mutiara di hutan kan gitu.
11: Betul. Pak Kades, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih ini kira-kira bisa membantu enggak untuk meningkatkan itu?
12: Paling tidak kan hasil tangkap penelayan itu yang bisa yang tidak bisa terjual bisa disimpan di cold storage. Kalau melaut es sudah ada esnya itu. Jadi yang ketiga BBM juga akan tersedia di kampung nelayan Merah Putih bagi yang sudah ada SPBM.
11: Dalam waktu dekat apakah kira-kira ada Pak Kades, maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kira-kira bisa enggak untuk meningkatkan itu? Salah atau membantu sedikit tidaknya?
12: Pemerintah pusat lagi sosialisasi BBM bioetanol yang B50 itu kan, yang harganya yang sudah ditentukan di sana itu untuk nelayan kan kapal-kapal yang 30 GT di atas bisa masuk BBM yang lebih murah dibandingkan dengan membeli solar saat ini kan gitu. Karena mereka kan kapal 30 GT kan masih kategori solar industri kan gitu.
11: Betul.
12: Tapi dengan adanya bioetanol yang B50 sekarang, itu harganya sekitar 15.000 per liter.
11: Selain subsidi untuk biaya BBM ini, kira-kira apalagi yang perlu diberikan kepada nelayan kita supaya bisa membantu gitu?
12: Kita memperbanyak potensi pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang bisa menghadirkan kebutuhan vital masyarakat seperti es batu, seperti bagaimana keterusan mesin-mesin perahu yang sudah disediakan perbengkelannya. Tidak kalah penting juga adalah tahun ini juga akan ada bantuan kapal
11: dari
12: pemerintah pusat untuk beberapa lokasi KNNP.
11: Nelayan. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
3: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
13: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat

0: mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BBBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
1: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
0: BBBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lovina melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
3: Tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke...
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovina akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang.
3: Jadi ini kan revitalisasi kawasan Pantai Lovina ini baru tahap pertama. Tahap pertama, nanti tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ruang ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada. Dan ada rencana ada pujasera. Iya, tempat tempat makan minum ada yang jualan nanti di sana, UMKM yang ada di Lovina itu.
4: Menurut Sujidre, wajah baru Pantai Lovina mendapatkan sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovina. Ia juga mengungkapkan meningkatnya kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Lovina. Wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol, kini banyak memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovina untuk menikmati atraksi lumba-lumba.
3: Artinya apa? Ini titik nol dan Lovina ini menjadi magnet sekarang untuk meningkatkan kunjungan. Jadi ya harapan ya kami sih dengan ini kan ada peningkatan terutama kunjungan, peningkatan UMKM dan juga THR.
4: Pihaknya berharap revitalisasi tahap kedua semakin memperkuat daya tarik Lovina sebagai destinasi wisata unggulan Bali Utara. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran atau PHR. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah.
5: Dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita...
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan koordinasi telah dilakukan lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasangan bendera. Sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus.
5: Mengikuti juga surat edaran gubernur kaitannya dengan partisipasi pegawai ASN, jadi kita juga sudah

0: Sebelum surat edaran dari gubernur, kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada UPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi rangka meriakan HUT RI yang tahun 2026 ini.
1: Gerakan pemasangan bendera diharapkan menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke seluruh wilayah Buleleng. Masyarakat juga diajak menghias lingkungan rumah dan tempat usaha untuk memperkuat semangat nasionalisme. Kasubag Pol memilih pendekatan persuasif dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi agar target sekitar 10.000 bendera merah putih dapat terwujud. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Puluhan atlet dari 6 cabang bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik ini untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara.
3: Artinya target kita kurang lebih 71 atlet.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
3: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
4: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
3: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabang kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
4: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
5: Kita analisanya dari hasil kejuaraan yang terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat yang perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
4: Gungco menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Pro 1 Playlist.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu, dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, informasi yang kami dapatkan untuk kali ini adalah semarak hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng akan diisi dengan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar cek kesehatan gratis atau CKG, sosialisasi vaksin human papilloma virus atau HPV, serta deteksi dini kanker serviks di Fakultas Kedokteran Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RI sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Dinas Kesehatan menargetkan sedikitnya 500 masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara cuma-cuma. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto mengatakan bahwa momentum HUT kemerdekaan dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat juga akan memperoleh edukasi mengenai vaksin HPV dan pentingnya screening kanker serviks. Dan saat ini cakupan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Buleleng baru mencapai sekitar 46% dari total penduduk yang mencapai lebih dari 830 ribu jiwa. Untuk mendukung pelayanan dan Dinas Kesehatan melibatkan Puskesmas Buleleng 1, Buleleng 2, Buleleng 3, Sukesade 1, serta Puskesmas terdekat apabila jumlah peserta melebihi target. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli memiliki tradisi unik dalam memperlakukan ari-ari bayi. Ari-ari bayi yang baru lahir tidak ditanam di pekarangan rumah, melainkan digantung di sebuah pohon kayu bungkak yang ada di kuburan khusus yang oleh warga setempat disebut kuburan ari-ari. Ari-ari bayi hanya boleh dibawa ke kuburan saat subuh atau saat matahari telah terbenam dan sangat pantang dibawa saat matahari masih bersinar. Sebelum dibawa ke kuburan, ari-ari dicuci bersih, lalu dimasukkan ke batok kelapa dan diikat dengan tali khusus yang disebut salang tabu. Oleh sang ayah, ari-ari dibawa ke kuburan dan harus diangkat dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan membawa sabit. Dengan sabit itulah, cabang kayu bungkak dipotong sebagai tempat gantungan batok kelapa yang berisi ari-ari. Pohon bungkak berfungsi menyerap bau, sehingga meskipun di kuburan tersebut ada banyak ari-ari yang digantung, sama sekali tidak tercium bau tidak sedap.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan membangun optimisme untuk kemajuan daerah. Dan tentunya, melalui semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap masyarakat terus menjaga persatuan serta bersama-sama mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Informasi ini saya kutip dari media dan berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, tirta yang artinya kesucian atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang sangat penting. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air. Pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai, dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirta berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Tirta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai. Tirta ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut banten dan juga umat yang akan sembahyang. Tirta penutup persembahyangan umumnya dipercikan 3 kali ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh lainnya. Tirta ini disebut Tirta Wangsopade, yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Sebelum 7 Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita jelang acara selanjutnya yaitu Mimbar Agama Hindu. Malam hari ini akan membahas topik Bawah Langit Sewadharma oleh Komang Ari Warmite Udayana. Dan saya Irna harus pamit. Setelah Mimbar Agama Hindu, kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita, dan Singaraja malam ini akan dilanjutkan oleh Mbak Tris hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Dharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama saya, Komang Ari Warmita Udayana, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Dharma yang saya cintai, pada kesempatan ini mimbar agama yang akan saya sampaikan berjudul Di Bawah Langit Swadharma. Lelah? Ya, tentu saja. Tulang-tulang serasa mau tanggal, keringat membasahi kain sampai ke serat yang paling dalam. Tapi, di balik rasa lelah ini, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harga seberapapun. Sebagai seorang laki-laki, langkah kaki kita diciptakan bukan hanya untuk berjalan, tapi untuk menopang. Menopang harapan keluarga, memikul tanggung jawab, dan menjalankan roda kehidupan. Laki-laki yang sudah mampu bekerja, seberat apapun jalannya, sekecil apapun hasilnya, ia adalah laki-laki yang tahu arti sebuah tanggung jawab. Sebab, di dalam ajaran agama kita, Hindu tidak pernah mengajarkan kita untuk memangku tangan dan menunggu keajaiban jatuh dari langit. Dalam Bhagavad Gita, Adiaya 3, Sloka 8, Sri Krishna bersabda dengan sangat tegas.

Lakukanlah kewajibanmu yang telah ditetapkan, sebab bekerja itu jauh lebih baik daripada tidak bekerja. Bahkan untuk mempertahankan kehidupan badan ini, kita pun tidak akan mampu jika tidak bekerja. Bekerja adalah swadharma kita sebagai kewajiban suci di dalam kehidupan kita. Bekerja bukan sekedar mencari sesuap nasi atau selembar uang untuk mengisi dompet, melainkan bentuk ibadah nyata, sebuah yadnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menumpahkan keringat secara dharma jauh lebih mulia dan terhormat daripada mengambil jalan pintas yang merusak jiwa kita. Lebih baik tangan ini melenting karena mencangkul, lebih baik punggung ini membungkuk karena memikul beban yang begitu berat, daripada tangan ini terulur untuk mencuri. Tapi tunggu dulu. Apakah kalian berpikir bahwa mencuri itu hanya tentang mengambil dompet orang lain di pasar? Mengambil perhiasan yang bukan milik kita? Atau membobol rumah tetangga di tengah malam? Tidak, ya. Jika kita memahami dharma secara mendalam, arti dari mencuri itu jauh lebih luas, jauh lebih samar, dan justru jauh lebih berbahaya. Mencuri bukan sekedar memindahkan barang milik orang lain ke dalam kantong kita. Ketika engkau menyebarkan fitnah, ketika engkau mengarang cerita palsu tanpa dasar yang jelas demi menjatuhkan orang lain, sadarkah engkau apa yang sedang engkau lakukan? Engkau sejatinya sedang mencuri. Engkau mencuri nama baiknya, engkau mencuri kehormatannya, dan engkau mencuri kedamaian kehidupannya. Dan tahukah kalian, menfitnah seseorang tanpa dasar yang jelas pada hakikatnya adalah pembunuhan. Engkau memang tidak menyentuh lehernya dengan pisau. Engkau tidak menumpahkan darah di tanah. Tapi sejatinya engkau telah membunuh karakternya. Engkau membunuh masa depannya dan engkau membunuh mata pencahariannya. Apakah ada pembunuhan yang lebih kejam daripada membuat seseorang mati secara perlahan di tengah masyarakat karena kebohongan yang engkau ciptakan? Membunuh hak orang lain itu adalah bagian dari tindakan yang sangat kejam. Ketika engkau mengambil apa yang seharusnya menjadi hak saudaramu, baik itu hak untuk dihargai, hak untuk berkembang, maupun hak atas hasil kerja kerasnya, engkau telah melakukan dosa yang sangat besar. Engkau mencuri kehidupan mereka. Di dalam ajaran catur Purusarta, kita diajarkan tentang arta atau materi dan kama atau keinginan. Namun ingatlah bahwa arta dan kama wajib kita kendalikan dengan dasar dharma. Uang yang didapat dari memfitnah, harta yang dikumpulkan dari menyerobot hak orang lain, itu bukanlah rejeki yang sangat baik. Itu adalah racun yang lambat laun akan membakar kebahagiaanmu sendiri dan keturunanmu sendiri. Ingatlah itu baik-baik. Tanhana karma tanpa pahala. Tidak ada karma yang tidak berpahala. Ketika engkau menuai kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kamu terima. Laki-laki, ketika ia menjadi laki-laki yang hebat dan menjadi laki-laki yang sejati, tidak akan pernah memberi makan keluarganya dari hasil mencuri, baik mencuri barang, mencuri hak orang lain, maupun mencuri kebahagiaan orang lain. Keringat yang menetes dari kerja keras yang jujur, sekecil apapun nominalnya, memiliki berkah yang tak terhingga. Makanan yang dibeli dari uang yang baik, uang dari hasil yang dharma, akan menjadi darah dan daging yang menumbuhkan kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan di dalam rumah kita.
Maka dari itu, tegakkan kepalamu selama kaki masih mampu berdiri dan tangan masih mampu mengayun. Jalankanlah swadharmu, jalankanlah swadharmamu atas dasar dharma. Kerjakan apa yang menjadi tugasmu dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Jangan iri pada mereka yang terlihat kaya namun menempuh jalan adharma atau tanpa dasar kebaikan. Ingatlah, hukum karma pala tidak pernah salah alamat. Apa yang kita tanam dengan kejujuran akan berbuah kedamaian. Apa yang kita ambil dengan cara mencuri dan menzalimi akan kembali sebagai penderitaan. Mari kita bekerja. Mari kita jaga lidah kita dari fitnah. Jangan tangan kita dari mengambil hak orang lain. Jaga tangan kita dari mengambil hak orang lain. Dan jaga hati kita agar tetap berada di jalan dharma. Sebab lelaki yang bertanggung jawab adalah lelaki yang berdiri di atas swadharmanya sendiri. Sekian mimbar agama yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negeri di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tentang tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasti sih, boleh ya, Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yuliot menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan. Jadi dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Nyerap Lulitiloli Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Anda masih mendengarkan siaran Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah pernah Anda mendengar sebuah komunitas yang menyukai bis ya, atau bus? Nah, ternyata pendengar, di Indonesia ada sebuah perkumpulan atau komunitas yang terbentuk karena anggotanya merupakan pecinta bis ya. Nah, Bismania Community bukan komunitas yang hanya menjadi wadah bagi para pecinta bus Indonesia untuk membicarakan bus dari teknologi yang digunakan, tapi di sini para anggota bisa bertukar informasi tentang lalu lalang bus yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi selain bisa sharing informasi dan teman baru, para anggota di Bismania Community ini, pendengar, juga memiliki teman yang bisa menjadi guide saat Anda memiliki keinginan untuk traveling keliling Indonesia dengan menggunakan armada bus ya. Jadi bukan hanya itu saja. Untuk para anggota atau mungkin yang tertarik menjadi salah satu anggota Bismania Community ini, juga bisa mengikuti kegiatan rutin seperti kopi darat, kemudian sharing etika memotret bus, bakti sosial, sosialisasi atau kampanye naik bus, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kampanye keselamatan berkendara hingga jambore nasional. Nah, pendengar, bagi Anda yang sering naik bus, nah pasti pernah merasakan ya kejadian-kejadian yang tidak nyaman barangkali selama perjalanan, mulai dari AC yang mati, kemudian tempat duduk yang tidak nyaman hingga usilnya para pengamen. Nah, jadi sebenarnya awal lahirnya Bismania Community ini adalah karena keluhan-keluhan tersebut. Jadi diawali dengan komplain seorang Anjar Priandono di blog pribadi, ternyata ini menjadi wadah bagi para pengguna transportasi bus untuk saling berbagi curhatan bahkan informasi. Nah, hingga akhirnya diadakan kopi darat dan dibentuklah sebuah komunitas Bismania Community pada 3 April 2007 yang secara aklamasi dipimpin oleh Anjar Priandono sebagai ketua. Nah, member Bismania Community, pendengar, atau BMC, hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 1.500 orang yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, yang terwakili dalam bentuk korwil, yaitu Jakarta Raya, Banten, Jabar, Jateng, DIY, kemudian Jawa Timur, Sumatera, dan Bali Nusra. Sementara dalam proses peresmian ada salah satu korwil yaitu Kalimantan. Jadi semua anggota ini adalah anggota aktif maupun pasif yang memiliki beragam pekerjaan atau status, mulai dari pelajar bahkan ada pengusahanya. Jadi semua orang bisa ikutan ya untuk menjadi bagian dari komunitas ini, termasuk untuk Anda yang suka traveling ya, yang suka jalan-jalan pakai bus. Nah, untuk menjadi anggota BMC sangatlah mudah, hanya mengontak para pengurus saja ya, nanti akan diarahkan menuju pengurus korwil ya, dan setelah itu Anda sudah bisa terdaftar dan bisa melakukan beragam kegiatan di BMC. Nah, ternyata dengan mengikuti komunitas seperti ini, pendengar, banyak nilai positifnya ya, terutama para anggota Bismania Community. Dan apalagi kalau saat-saat bulan Ramadan begitu ya, waktunya orang mudik begitu, nah BMC ini bisa menjadi sebuah wadah begitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti bagi takjil, kemudian menyambangi anak yatim, hingga bantuan arus mudik. It's a story of an open book.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada ya, malam hari ini kita akan segera jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, saatnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Pur Satu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi, dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm. ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa enggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita. Sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah. Kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oke, ya.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oh, oke, oke, oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka. Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan
2: ketemu kakak dengan saya ini, kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku
0: ada adiknya.
2: Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk ya.
2: Langsung nunjuk tangan, iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes ya, gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya. Wah, luar jadi, biasa kalo, ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya. Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, Pak betul. Ahmad.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
1: Ada
2: Pak
1: mau
2: nih?
1: Disampaikan?
0: Kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan.
1: Ya, silakan, Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
0: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
0: Salam kenal,
2: okay.
0: Dan salam hormat takdim.
2: Siap.
1: Siap.
2: Itu aja?
0: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Oh,
2: okay,
1: iya.
2: Siap.
0: Dan makanan apa yang digemari?
1: Iya. Okay. Nanti akan dijawab ya,
2: ya.
1: Ahmad ya.
0: Ya, salam boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
0: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi, Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
2: Okay.
0: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
0: Salam hormat, salam sehat.
1: Siap.
0: Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, okay. Okay, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
1: ke Palu ada Bu Farida.
2: Selamat malam Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
3: Ini silakan Mbak Neni Triana.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
3: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
3: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal
1: betul,
3: hingga
1: sekarang
3: ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
2: Betul.
3: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke,
1: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
3: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
3: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Siap.
3: Yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
3: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin, Awe.
3: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti
1: akan dijawab Bu Farida.
3: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
2: Okay.
3: Ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
4: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
4: sehat
1: apa kabarnya
4: ya?
2: Alhamdulillah sehat dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
1: Merdeka.
2: Siap.
4: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Boleh.
4: Tadi kayaknya jelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
4: Katanya di tahun 68 apa? Di tahun
1: 68. Nanti akan
2: dijawab ya.
1: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
4: Nanti deh ketemunya.
1: Okay, ya,
4: jangan
1: siap.
4: Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa

0: Irfan.
1: Siap.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
0: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
1: Siap.
0: Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Umur
0: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, iya, Oma, siap.
0: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh langsung salam nggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
0: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
2: Siap.
0: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih, Oma Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita
2: dari
1: jawab
2: Palembang
1: satu persatu
2: kita
1: ya.
2: Ke Bogor.
1: Oh, ada yang masuk
2: ya.
1: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
3: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin, Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua ini diborong sama
2: legend.
3: Satu ini, Masya Allah.
1: Saya junior.
2: Legend, keren.
3: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh,
3: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang Awaludin,
3: luar biasa.
2: Iya.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
2: Saya enggak ada lawan.
3: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih, Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
3: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
3: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
3: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
3: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
3: Oke, buat Mbak Ita.
2: Ya.
3: Sehat ya Mbak Ita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
2: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
3: Oh, deket.
2: Pak Hasanuddin.
3: Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
2: Oke.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
2: Ada, mau ada acara.
1: Siapa yang
2: juga
1: mau jawab?
2: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
4: Boleh.
2: Yana.
4: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
2: Cukup lama ya.
4: Starina aja 24 tahun.
2: Wow.
4: Sebelum di Starina.
2: Udah puluhan tahun.
4: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
2: Ya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
1: Sudah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain.
2: Betul.
4: Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Wow.
1: Itu.
2: Biasanya.
1: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
4: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
4: tidak suka sayur tidak.
1: Oh begitu Bunda Neni.
2: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
5: Saya orang Sunda ya.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
2: Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian Bunda Yana?
4: Kalau saya sukanya Bakso.
2: Nah, bakso. Sama dong, Mbak Yana.
4: Bakso
2: nomor siji.
4: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
2: Weh, rujak cimol.
1: Jadi nanti yang Surabaya,
4: Mbak Yana orang Surabaya. Lama di Mak. Saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay. Sama dong, Mbak Yana. Jadi
4: saya habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur.
2: Weh.
4: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
2: Oh,
4: dilahirkan
2: gitu.
4: Saja.
1: Oh, iya, Mbak
4: Yana. Rujak cimol, oh, enak banget.
1: Weh. Lo pastinya lontong balap ya.
4: Oke. Rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit apa nih?
2: Apa Bang? Nah,
6: kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong.
2: Lontong ya.
6: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
6: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah bisa
6: 11
2: aja
6: hari di situ. Lontongnya badan saya turun.
1: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong. Oh
1: iya, makanya karena nggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
2: apalagi
1: begitu.
2: Kalau lontongnya gurih mas ya, woi.
1: Oke. Okay.
2: Mantap.
1: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
5: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya?
2: Tahun 70-an.
1: 71 ya?
5: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
5: Okay. Kalau nggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
2: terjawab ya, itu, Mbak Farida.
5: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi ya, apa aja?
4: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan aja. Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
4: Waduh. Mat Pelor.
2: Waduh.
4: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya zaman masih
2: diputer,
4: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
4: Terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
6: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Dah.
6: Nah, jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman ya, Neni Triana,
2: Bunda Yana,
6: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
2: Ini gitu kan ya. Religion termasuk
5: enggak
2: kita.
5: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
5: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Betul, sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
2: Aduh, luar biasa Mbak Neni.
5: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya
5: iya.
2: Mbak.
1: Okay.
5: Iya dong.
2: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
5: Oh iya pernah
2: iya.
5: Ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
5: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
5: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
2: Ya,
5: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
5: dan wajah
1: gitu.
5: Juga alhamdulillah di 71 ini
2: awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana,
4: kenapa Bayana? Tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini malah
1: masih remaja senior. Semua ya.
2: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja lho. Kolot.
2: Awet muda ini Bunda Yana,
1: ya,
2: Bunda
1: ya, Neni. Ya, ya, ya, ya.
4: Nah. Terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
6: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh. Waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Senior, iya dong, luar biasa.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan? Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
5: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Nini. Aduh, keren.
1: Oke, oke, oke.
5: Jadi
1: okay.
5: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Yes. Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: kita
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami. Aku panggilnya Mami nih.
0: Ya. Mami nih ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh,
2: lagi tunggu cucu.
0: Semoga
1: cucunya
0: cucu ya.
1: Sehat kembali ya, Mama nih ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Nggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum, tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mama nih, di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu, iya.
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh, nggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, mm-hmm, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, mm-hmm, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, mm-hmm, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke. Okay.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Gitu. Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar, Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana, betapa.
2: Aduh, jangan begitu, ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh, aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi, yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full day, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, Mama. Dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Wah, Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya. Okay. Ya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Bunda Yani Jalhan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Yeah. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain ya, untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI hari
0: ini. Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja? Oh.
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu,
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Neni?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Lema.
1: Ini Lely. Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Ngos.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo?
1: Bang Oscar.
0: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Jadi, keywordnya buat mencari ya, nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana, Do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu
1: ya. Silakan, Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha Damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya.
1: Oleh siap, siap, Bang.
7: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Hmm. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni,
0: terus
7: apakah beradu acting dengan pemain-pemain yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
0: okay, siap, pertama okay.
1: Beradu acting. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan,
1: betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Silakan
8: lagi rumahnya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini rugi, Mbak.
0: Siap. Terima
1: kita aja
0: kasih.
1: Belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
8: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk
1: Hotel
0: yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda loh. Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sony Shah dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Sampai pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, artis semua deh dulu. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi lah. Sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon, iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Rias pengantin iya.
1: Oh iya, rias pengantin iya. Juga loh benar.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundok kandung nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap.
2: Oke. Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari. Episode
0: Santi. Oh.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel
2: Borobudur. Hotel mendesain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
0: Lagu. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, Mbak Pur, ya. Mbak ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya. Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni. Hmm.
4: Erni Johan, Uni Erni Johan. Mbak Yana, juga. Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, keren. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
1: Iya, yes. Iya,
4: Bang Awe. Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: iya. Siap.
1: Nanti akan ada dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke,
1: oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi
4: agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya?
2: Sidang,
4: ya?
2: Bali Sidang.
1: Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang,
0: siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Siap. Buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih ya. Banyak.
1: Sami-sami, Teteh.
0: Sami-sami, Teteh.
2: Terima lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Ya, selamat malam.
1: Iya.
5: Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Jumsalam.
5: Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya,
5: namanya sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya sama di sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang asnya yang abad poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
0: marun
5: dan Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan, jadi apa saja yang

0: Silakan.
1: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Putra Genda.
2: Oke.
1: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih
0: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
0: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
0: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
0: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
0: Ya, atau ditulis Bang?
4: Oke. Okay.
0: Jadikan buku.
4: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
4: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy pernah.
4: Itu dokar.
2: Dokar.
0: Ya.
2: Dokar.
0: Mm-hmm.
4: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
2: Mm-hmm.
4: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya.
2: Mm-hmm.
4: Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke.
4: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
4: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
4: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
2: Waktu. Penyair sekolahan.
0: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
4: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
2: Okay. Nah,
4: teater itu... Saya pernah tampil di...
0: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
4: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde.
2: Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
4: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
2: Oh.
0: Alasannya apa Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
2: novel
4: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
0: Emang apa, temanya apa novelnya Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
4: Apapun persoalan daerah itu dia yang handle.
2: Siap.
0: Kalau sampai begitu. Sekarang belum terbit ya Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
0: Penasaran
2: ini. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
0: judul film yang sudah dibintangi.
3: Oke. Kalau film ada 36.
0: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
2: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
0: Ya, oh.
2: Siap.
0: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
5: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
2: Oh.
5: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah. Rupanya sutradara yang kami dapat apa, di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
2: Oke.
5: Terus saya main sinetron, udah banyak.
0: Udah banyak juga ya.

0: Banyak banget ya.
1: Oh, banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
1: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya enggak izinkan.
0: Okay.
1: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
1: Itu jauh-jauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya enggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
2: seni.
1: SMKK ya. Jurusan ya, di sana.
0: Ya. Oh, okay.
1: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyanggul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
1: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Okay.
1: Wah. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
2: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
2: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
1: Tinggi, matur nuwun, dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ono Sri. Terus yang bu tuh gak boleh ibu ya, bu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
1: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkenalan mereka kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
3: Selamat malam.
0: Ya, oke, silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
3: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
3: Ada tamunya nih.
2: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
3: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe.
2: Novelnya Bang Awe.
3: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
3: Ya, kemudian tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
3: 12 tahun
2: okay, ya. Oke, Pak Kasiman.
3: Cuman itu aja pertanyaannya.
2: Siap.
3: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari.
2: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
2: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
4: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
4: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
2: 11 tahun. Nah,
4: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pur 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, mm-hmm. ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album
1: di 2026 ini mungkin.
0: Barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Mm-hmm. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Mm-hmm. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, siap. Pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Mm-hmm. Betul.
0: Gimana ya, realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Oh. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay. untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget siapa. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasaraya, di mana-mana kan banyak.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah,
0: okay.
3: Kalau sekarang karena saya lagi saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak. Ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik. Kembalikan fitrahnya, bagaimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa.
0: Oke. Okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yati Maman, Yati Oktavesi, Yati Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya gitu. Siapa
3: betul rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ya, ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul, banyak. Istrinya kita, Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami.
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
0: Okay. Bang Awe?
1: Bang Awe, ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang, kita buat stek yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Kenapa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: tanggal
1: di
4: 10
1: Hotel
4: Agustus
1: Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita ada. 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus
1: lomba
4: pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum
0: ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, agak seru nih. Aduh,
3: tapi pakai DNA semua.
0: Oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Itu. Jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari
1: pagi jam 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis loh
0: ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih,
0: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan. Ruang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Setelah tadi kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran budaya ya, persembahan acara terakhir kami ya sebelum turun dari udara dengan judul Arje Pudaksari bagian 11B. Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mang udah karuan, mantan hijau melalin nih. Mandi menggelo, siro aja ada tahu-tahu ngebler, ngajak cewek ada sang aduh, cenik lu cenik. Aduh, mah genap mah kayu nung mah kelelo, nge sayo aki.

0: Titiang, titiang tangki.
1: Aduh, kedewaran aku. Ya.
0: Sodone sampun iki emon ya, emon iki kan kenten manah mangken mas sodot ya.
1: Do sing njagat wahamondo do gene. Jek uleng tuni dat lemah bandiang ngelimpang.
0: Ngelimpang. Rampone dipanglimpang ya nan. Mudiang kenten napi pekaryane. Nek pengen meresidang ngambil niko ambil, enten meresidang ya menang.
1: Ni sing sopo ne to? Kena ha sameleng masih neng dijaya nyeneng ngerak-ngerak kang badis aja madirai pemekas nih.
0: Nah, kau semangat wastane.
1: Bah, yang semangat sing dos beraus sengeng.
0: Semangat hidup wastane nih kau.
1: Saja.
0: Mumpung hidup harus semangat tengendar ya.
1: Benar. Yang sing hidup kengke neng semangat.
0: Nak wendan nak abad dua, apa kene sakit itu sakit, ngoyongin bener. Ajak olahraga ampun anduran dia tu diinsir olahraga mesin ni kena penting ni ko.
1: Entahlah nak anak ko nang di jalan.
0: Napi tak kena nang napi.
1: Kengken mekal lebih yang nejak ngeraga dari ngangin nang ngaukang. Bisa ngadong ajak nyet lau dong isi tungkat. Besa dok itu do nih tolehna apa nih buat yang nih
0: mau panak udang kau nih ngerago
1: saja
0: mungkin yang ngerasa sehat dan perlu ngajak kencan nah
1: iya macam ke
0: seger jalan santai nikah di astur ngangen tertekan bedek kena bantuan wastane maderai di tanaman di ampun ya bangun ya di perantan ya nanti yang derai macam suhu dia masak malih kencan kadat bener jaga rungo memargi
1: pas nak itu jawaban nih
0: kandutan pawusan dan masak di perantan wintan dagang bubuh jatuh tumbas rago maro tenang
1: weh maderai
0: pun api
1: yang keto caro raos idone menyedotkan bubuh tumbas rago nih pang nyak semangat deh
0: padut
1: mirip jeg anusan nak buka tiang nengel aja mirip dot deh
0: nak wastane dot pasti di muka dong was dot
1: sabio sumpah jaketo
0: niko deh nak usul di tiang niko
1: jodoh
0: sepan mada raih makarya bubu nak makelu ada ngeles makarya bubu
1: mirip aja sing ngayeneng nak buka idau ngayeneng tongos sing no ringwang aja penyeruan nih sing no dane karyan nge apa gitu lah daseng nak ngeroseng apa man ingin jawaban nih
0: niko bener ngeranang gelem atuh niko ngeranang gelem kasalam pun berpikir negatif niko apa bener gelem ampun aja jauh peluasan sing gaen tapi sing gaen
1: sing nak do berayo kedo betne metakon
0: niko beten metakon jak maderai takon telen niko
1: nyen mido takon kengken jawabane
0: adi blog san kene yang jani kal ngajang bubuh wa tekor motor niko kaen kudu langgas yang penumbas sing bede nelang ketan pasti tuwo tang tiang mai bubuh bede jam penumbas bede yang makario liu yo tumpak bubuh kendan makario niko
1: nak singke jauh sing po mekas nek kade ni do
0: api nge
1: nak tolih masih nang kin nyamo kin berayo nak buka tiang yang kene lada sing jani mejujuk ditu lada sing di muka dagang telah nailen
0: oke
1: nang sing jaulian anu sing bani
0: nge mungkin kan benyang di tiang bang tan nailen tiang ne cenik mereka
1: kecau coba sing tone ale. Aduh, maderai.
0: Napi.
1: Artinya subas wordnya di pewaragan.
0: Sampun tiang nak menika mantan. Oh, pang wosung mekukus melabla, wosung melabla menyanya kenten mah. Mungkin mangsem.
1: Nih mau goreng kan kapah bendik nah. Nanti kalau pang kepe kapah pang bawa bedik kan itu.
0: Kenten nampun dia, nampun ikin tiang yang dingsir mone. Nampun aja nih mau goreng. Bedik kan mau goreng pangkan
1: di jen kalau dobas liu apa kata basnya neng liwat ya
0: wenten takar ane kentan ya
1: nah tuh
0: di samping gelam bener lengis liu masih telah yang mau goreng terus
1: Apa ngor-ngoreng? Dan saya yang lengis. Menyam kuda.
0: Dan rasanya bisa-bisa ngatur mantan. Ya ampun, yang cerewet kan ya kang ya.
1: Napi ya nonton tiba nang kudang tiba semua benongannya dini.
0: Enggak ampun deh.
1: Dan tiang cerewet tuh.
0: Napi ya turunnya aja ngangkal kene potong nang lalang diling.
1: Sahaja nesing joke itu.
0: Halo sen nguboh nguboh. Halo dan arten.
1: Bangkong nih.
0: Tapi ya turang aja itu luwong nih.
1: Nak singkit, nak pedalam masih nak nih ngayen nang madirai.
0: Aman tuh kang masa.
1: Sahaja nih uleh kengken bana uleng dat lemak gede bana kang rambang ragane. Ne gaya nang kene to gaya nang keto bolan dah sang keto jani disubahan yang gaya nang ado nak gaya nang ajang lah dah sang seng mejeneng ya dah sang
0: nika ketuyuhan mungkin daging itu mekudang mungkin tiang lah dah sang ya nampun meniki yuso tiang melajah ya kenten melajah masak nak mau yuso meniki kenten tiang lasten nadi pengbantu nak melajah masih nika. Bila perlu tiang nak sirot ada di pembantu pang malah ilmu gizi.
1: Nah, nak subo nyento maderai.
0: Nggih, nyen iku.
1: Uleng pidan mano dadi tukang masak.
0: Wih.
1: Jo. Nah jani sing boyasa.
0: Sing, sing tamat-tamat tukang masak. Nggih, tiang pun
1: api. Subo yo madan saya go kene. Apone jek marmo jek kena tiange.
0: Napi napi kerana.
1: Marmo cen.
0: Cara ya najang-najang ke dewa sampun asana.
1: Ibah ya najang-najang suba luweng kan iya ajang-ajang kan.
0: Tapi kayu di kayu
1: mangke. Kanti isengen kali do kalau mau kene mau keto bien kena asenya.
0: Tapi ke kayu nang male. Ya ngumpul lingser-lingser do ake-ake mapi kayu darah pang sehat mantan. Napi napi niko.
1: Ye. Napi-napi niko sangkal tiang det lemah gede pang man pesu saget adonya nang nak ngajak nanan icening tuju pemekas ne uleng kudang mingau semua sing tepok-tepok ne
0: hi kengken niki bangtan nak nak kentan rumun bawah sing rumun sapa napi niki okane nikang tan panggil kadene
1: hah
0: kalian nampun ngelapor ke niang niang ini kan terpanggil dan ada lapor nen, ada kengkian nih kok kengkian
1: nenen berok ajak kememageng bano nih adi jek sing bakat ban ngejok adi oh biang nih ngibokin masih pianak nih
0: nge mau kelot dan panggil kadang nampun ngelapor kita ngiring saling anu dumun kita saling ade
1: nang nang nang nang menjani cening di jauh cening piana i pudak sari di jauh
0: niki leng tuni ampun nado nang kali ngambil
1: dari ko nyidang geneng idewo keto jak neng ilang mai malu mai
2: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.

0: yang lapi anak sih kita meme biang genten bawas dane
1: kuda kemangan raja mira gila
0: pun api siro manggih niki pangten saling kaden
1: nen
0: pun api tuh macam laporan Rico. Pangtan nyene nyayangan tuh nakonang pangtan kentan nyene anak nyayang wentan nane ngopak wentan pangtan terus katopak nyene nyayang lu deh ya.

0: Dewa Cening nih, Cening sen repuk Dewa Kedo nih.
1: Aduh, ke Dewa Ratu aku. Ya, nen malu nih. Tadi jeng elah Kedo nak bukoi Dewa nak. Yang rasang meme bulane subuh liwat.
0: Bulan apun boleh.
1: Dadi jak nyidang dewa neng kedo.
0: Udah jak tenang.
1: Sing ado ki dewa neng ngede berasang lakar ngibuk keng piana. Yang meme ratu jak dua wai kan sing bakat tinggalin meme cingakin meme. Jak bo meleneng bayun meme.
0: Subo len bo. Paling tindakan ya. Kintan ya. Sing tinggak putun ya. Kicun ya.
1: Kewalo. Ampuro nyen meme nah. Liwat ban meme ngeraos. Dong idewo kaden kudang bulan ban idewo ngadut. Kengken ban idewo nyakit teng. Ngemedaleng pianak idewo neng. Banget do di sisi peting-peting ban kanti subuh kelik madan jan. Adi sing nyanyap nak buka idewo na. Yan meme ajen ban meme sing ngelekak deng do ratu dewo jan. Paling tindakan meme ne.
0: Yan sing tepuk.
1: Do dekat metemu. Doh dewo ratu adi kito ki dewo na ning na. Kengken mulo sejati ne nyet di dewo ne.
0: Kengken iki kengken. Ira ning ngeleka ndang adi asaan sing tanggung jawab jo gelah to. Ane dan ngeleka ndang anyap.
2: Kene

Dah ban tiang mapan mo kelup ya anak sing ada ngorang kin tiang kijo-kijo sing orang mirip subuh nak ninin nak niang nak subuh orang kaden tiang kito meme sing jadi tiang yang kelen-len yang sing elah-elah yang buka rawos meme.

0: Kau yakin mau kalah lingsir anak alit dan mesadok pakai nibun dan ngorangkal hijau sapu niko mawin neng elah-elah mau kalah lu abon neng jak ninin sarang niang neng kencan ke kayun
1: yang donnya subuh tadi kekena ban meme maro ya liwat dan tekenang neng tuang minggu subuh benahnya tangok di dewa kejauh perjalanan ini cening kengkeng sujatene pianak nak meme merasa tekenang pedewek minggu.

nenoh iwang yang dipelih dan ngereroh dengan tadi yang sabun dangga benar ngereroh yang ngereroh hijau mana lanang nak sabun truno dan masih kelakar ngidang iraku manggih yang ikut sabun api mangke.

0: kaget nyen winten nyen.
1: Nah. Dirai.
0: Ya.
1: Yen suba ya kene wicara. Kudiang menung.
0: Yang menyut mandan ya boleh.
1: Ampuranya memeni. Liwat pan meme ngeraos teke dewa. Bes kejengah kena meme. Jen mawe nang kedo. Caro raos si dewone anget saja i dewa kadeni dewa suba. Meme ne nangung jawab bang kedo teh pan meme ngeraos.
0: Kula kentan ni ampun ada nak lingsir ya kadeni no nak lingsir nak lingsir yang ngelapor tu kentan yang orang.
1: Dong sujate neseng masin meme nyanya pe kaden atake ning dewa masin tuaro
0: udan ya bedan orang napi masih
1: yen suba yang orang dung diang kito pedih
0: kengkian yen iki
1: nang nah sing kene sing kito
0: madi lo senaja nang ulalit alit mangke jeng elah
1: bener ne mulo gogodan nene nang pangtawang ido ning cobaan-cobaan ni dewa ne mulo ne ngajak meme dini di sako jati nyidang apa sing lakar ngentak sing neneng ngeliwat teng pejalane kene ni ke wala yang dadi ban meming di tekening dewa tegar doi dewa ngeno mara kene pejalane aduh dijo manale jening do gitu lan utsaho jani angor
0: serah mungkin meserap mungkin
1: lan kengken ban mejalan dijo pernah nalih dia pe ni rago mawak lo dah suat-suat mau sahau.

0: lo que niña niña niña dogi dewo tuno sayako yakno idewo waspado idewo nak sing keno bacaro janinya pianak subang leder congosnya nen icening ado nak ngengkak kondo sing keno bacaro jone benah waspada idewo
1: mungkin nak subang leder man benar teman kene bayu negeri.

ada kita pesuah. Ah, aku mau pesuah tinggal.

bakat ban beli. Kaleng ke kaji kemikan makemulan

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Aduh, deh kini bu, kini udah dibajang. Aduh, deh mana tuh? Dia yang jajang, dia yang jelepung, dia yang tali ni kedet-kedetin. Dah orang tu. Yang luung, kengki apa yo? Kepupung nadi apa-apa. Bukannya mak sindom je kedang dang je mak. Mirip, mirip. Itu ni anak udah neng orang betlah nasi kita je kerenyakannya padang dang. Aduh, apa ya kadena? Hah, nah yang penting nyemak, apa jadi itu pesannya kita. Nah, artinya iraga tetap waspada. Anecen ngerenang iraga waspada. Kapining ane madan bunyi mana je ngening sakrai bersanda. Nasing sakrai sadut. Dewa rata cara jani nak sing kena ban. Balus bunyi ni. Di tengah ni jak pahit makilet gitu. Mau ngerayu be. Jak luar biasa aja gitu. Eh nek kene pada naik ke dalam menan Bang lu. Jangan kerawukan. Kerawukan. Nak gitu nak jani nak mapan bas liu naik gitu toh. Pendekatan ering ide sang yang widi semakin liu nak kerauk-kerauk nih kita spiritual liu saja jadi bawinan asal subah deh calon narang jak masepok pun naik keraukan kita dugas nih baju mah cucu nih mara umur pitung tiban baju ngetak tak kita ikan keraukan menunjuk hilangan pipis kita karena kau nemu masa kocok-kocokan gitu. Aruh. Engkit kalau malah yang tito ke ketisin. Gitu engkit pisah hilang. Untung cucu di samping. Nah artinya aku diharap kau nengel layo mantu engkitnya nggak orang cucu pasti mobok udah nggak satu gitu. Aduh harus tangar. Nak cari jani mengenap aku angin kene kita ragu lengpidan sebab nah orang bo malu pecingin dek kita pangsing nak orang kita celah celih celut celang sing kita kucit majalan dua jawane bo celeng ya bo celang bo celut bo celang mengenap bo duduk-duduk dek kucit majalan dua jawane meguling masih kita nah pangsing ya kita. Jadi ni kenapa ada ngaku angpe? Anu kena punuang pisah, punuang pisah kita. Budak kena pernah paling pendek doang asa juta kena. Kayak ni jadi bom anu ben bulan jadi nengil jadi dekau bu pisah kita jadi lilih nak angpes kita. Kadang aku dagang sate kan lilih nak angpes. Ada tepuk di jalan ni jongkok. Ada sedih sanjo itu yang ngoyong jadi bo tinggi dang anu ya mekrisian beskaruan. Dagang sate hilih-hilih. Dan mengenap ada kena ini ngalih timpal di kanan, ngalih timpal di kiri, kiri kanan terus timpal. Ira aku jang orang benar aku ngalih gaya semangat dia orang ngalih timpal. Ira aku berpikir jadi aku ngalih timpal timpal le ngalih biar timpal. Ira aku kenengil aku ni bawa amplop gitu. Begitu landasan jadi aneh kerana mang amplop itu nyen, berarti timpal berteni rago, timpal berteni rago. Poh, jagonya di balik-balik bawa kene, kau ramai kene, poh jen beli wayan yang ngale kene jagal engal ngale timpal, dong boyo timpal sing yo ngelak masih kena. Irago payu timpal sing payu jagi rago, ngerandang timpal sengsara. Nah untung masih najanian, nu ingat. Aduh, nam genap ada aku angon. Nik ikat dulu kengken ya DJ ya jelemu tu. Dud.

0: Lian pesuan lembar dak pesu beli di kerangke. Do luang pulo secang yang nengkit pada tu. Nya nengkit di balai tu. Siapa nak milu mak dandang pada tu. Ada nak mak bakar kene yang mulo sang saro jejak di jong oyong apa mengeresi yang jak jejak kena tu.
1: Eh nak mulo ke.
0: Lelasan alu nengot bakat jejak tu. Kalau yang sing ibu gende bojak kena aja ni bosang saro. Lu subuh ya, ya mulai ngeroa sipil kita baru. Membangkan tidak ada kan. Nah kita nak waspada nyongosan kerangkeng doang beli bedik beli siap pesu yang dia buit kita kena je nak itu
1: kan menggiliran kan doang
0: menjago
1: menjago eh
0: dan dia jago ibi petang kat semua jam kutu kecil nama unduk dengan imbal jam siap itu ya tugas ya tugas ya. Ya nak mulai unduk si lawanya kesibel
1: sekarang ada jani sebut jani itu nye ya kan wan menjaga jadi cibu jak beli kan bapesu
0: bapesu
1: jak kuluk cilepanya nih untuk jago polon
0: artinya orang beli ni kena-kena ajen jelma cenik dutu orang yang jawak ni mudayo
1: nak liunan
0: kau beli melayan tu mantungan agak ni lebih mahan tu lah siapa beli mahan
1: kelas pip
0: kelas pip apa je empat legu ke makalung ni tu yang kelas pip tu mesti asyik.
1: Iya nak irago kelas vape dodonan di bagian apa ada penjara kan nak sing juga bisi AC itu pejabat mana yo gitu irago wak wong tani keruk keruk butur lagi bisi AC si ya AC ni si lah bangkas bangkas terus
0: po biar AC biar sing mapo yo artinya yang kena kena lens tongos
1: nak uli jod pok beli jai cara nak ngerang no ji mesti baju ji aku nak pula legu lah tu oh oh oh oh
0: dengar beli ejen selat mundo
1: ah dengar ah beli nak ipit nak engken dengar nak bibeh beli megendeng koping beli nak num pasang mas eh
0: boyo mana
1: tawang tawang ji almarhum Pak Brato anu eh kedua tukang apa
0: kamu
1: kaya Pak
0: Brato kerja ni
1: ah terus nak ngulukan jenis riong nak jadi di tukang ugalin di pirang oh boleh
0: oh gitu nah artinya kena dia beli dugas ni nak manjang dulu ke dongos ni
1: oh mana
0: man, beli beli dulu ni pas ni pikir kan pasti beli medayo tu iya duit ngalih beli rocang alih alih canggen ada yang beli rocang alih satu aja beli duit pulas yang hidang nunun mirip ya kena obat bius kata kan aja ya berpikir ada chance ah dua ini kita sing bangun ragan pangsing ya ajak nyatu pangsing ya bang kenap kita kena aja cang bang orang berada ungku semua semat dadu jangan ledak cang bangun
1: oke itu
0: semat aja dadu semat ke bisa dadu isinya betelahnya kadang ala
1: oh berarti ulian tu ya ci kena ngeredak ya
0: ngeredak cang orang cang baca musuang sengnya. Ha? Uyak cang bin cang kabur ban ya bin cang bang cari nasin ya. Ke walau pemumpuni dah cang besi jadi kebeli tu.
1: Beli nak sebenarnya nak mana masa kita uyang-uyangan boleh minum beli kita.
0: Minum kan
1: nyetrika kurang beli nyetrika.
0: Nah baru untuk di penjara pun dah cuma untuk lewat ni.
1: Tipe.
0: Oh.
1: Jack Bora sih jelas cuma sekarang di penjara. Buyang-buyangan beli kita kan beli dah sebelah kulit hijau-hijau soli diwang tu pasti mak langsung ada air apa yang ada botol mineral tu boh kejek langsung belongong gitu dago
0: apa langsung
1: langsung belongong
0: nampak benar dia cang lulu ni mesum belongong
1: belongong belongong iye tu mana sih ngerti ya sih bahasa sih ada kita sih mesti ngerti ya yang dong dong tu pada marung isi angin yang buka diminum ngelongong ada gelak gelak gelak gelak gelak
0: ya ya oh metemang tu
1: sih kita munyin iya ke metelap ke kolongannya
0: yang dong dong len
1: melongong
0: longong len yang nyeret kan beli
1: oh nyeret misi kik itu nyeret
0: yang nyedot
1: yang nyedot oh itu nyedot
0: yang nyesap
1: yang ngelongong tong longong.
0: Berarti saya belum yang danyo dah, Bo.
1: Hah?
0: Saya belum yang danyo.
1: Sing. Begitu landasan to, Bo. Anu penyetrikane apa adanya to pengarum penyerik pengharum, Bu. Pengharum penyeritik nyetrik apa
0: nyetrika?
1: Ah, penyeritik.
0: Penyetrika.
1: Penyetrikane. Tuh bakat dongong, pah, bukan di tengah bedek. Langsung pesuang beli. Bapaknya wali yang beli kita apa dan ada obat lah orang lalu pengsingin nyenawang itu pengadana nguyun
0: betul.
1: Nah dia selamat ya sih yang kayak jadi mawinan beli mengidehkan semetronenya aja sih kata cair termasuk lalu yang kena ngejang min apa dan ada yeh anda berupa cairan apa kayak itu kan ada air keras deh cara gede di tipi ini tepuk tuh
0: ya
1: iya teko panaknya jakadena bo yeh sih kata ya mapan kemasannya botol deh botol air mineral tuh kan kadene iyo ya mineral tuh ajak sing udang apa aja gelonggongokin panak nih ada mah ngesek-sek
0: nih satu sekan ya nih
1: sekan nih
0: patut dom nih nih mau sekan masih cuma ten gitu botolnya nak botol-botol minum cara jani berkelas mecap tuh bu panak demen ubah dulu di sini aja wadura
1: ada nih
0: begitu nak ya sayangin hubungan gitu kan si pelang wai maa tekul oh kan dia bunyi tekulannya
1: gitu punya nil
0: gitu san bo
1: begitu
0: bo gitu kan sebelang man tekulan duduk pumpana ke botol tu pumpana bak nah pikir jadi nak jenis saya je anu yo anu pada walati yo jap pumpan bo di kulkas eh
1: oh ke tekulan itu
0: tekulan itu wak tekuling nguruk kita bedak mood eh seng nolet seng nolet teko seng nolet tulis seng botol kan
1: botol kan tulis
0: haa upakara ucap ni mau sekan ni
1: benar begitu
0: alih tu bepul tengok bak alih mana semua anu bangun anu mamak tu
1: mamak ni
0: ni kan alih ya teko lagi dapat ni
1: aduh
0: cang pulas berbangin bangun matu cuang gitu do ya teko lagi tu tuh sempat kena
1: pantas dan malu
0: sepkan rekan
1: nih nah kita dan malu belum takon jadi ci minum ya ketukulan tu sekolah ci tenar kan
0: maksudnya
1: artinya tubuh karena ci terkenal
0: tuh
1: tubuh inya bada ci dong ngai ngai lo rumah beli nak kita dong
0: oh viral jadi macam ni
1: artinya nak ada takso ada ke jag terkenal ulian jimat tu nak asal ado nak anung minum tanpa sengaja tapi
0: ayah jimat kena cang masa tenar ulian amat ya ketekul lah tenar cang nak buat tenar cang
1: oh yang saya makanya beli metakon minum ya ketekulan itu apa subot tenar apa ci konen gitu
0: kal sedang tenar
1: oh nak coba nambah tenar ci
0: berarti memang ini benar namanya tekul no
1: do nyelap bin tengkong do nyelap ulian sing sengaja contoh lo rumah beli nih
0: tiban contoh
1: macam ni. Demen ngemaling kita pesan. Nah di desa orang baru pesan lagi nak luar biasa. Bo, anu sih kita malah katakanlah kita langka kita. Bapa nutrak gumi. Rawang kan ngelang tuntunan hilang pes apa pesan eh perjani bin puan eh pas hilang kan. Hei, susun anusin malu kan biasa betul. Kita lengis dia kalau pesan lengis aneh asli tuntunan lalimo. Pesan tain sampi jangine tetelu. Oh, selagane asli sing asli. Debo menyanyah toh. Do inti puli jok itu. Ajan mek udah kalain ngalesang kan ngalang jeung ilang. Aduh, kena bolot jemaah udah dua di situ dua jadi bertenan toh. Asli sing. Begetanan ini kedua toh. Ayok buka geliling tain sampi mepes.
0: Artinya
1: masa tuh bertenar tuh, terus sing tawang jadi tenar, kita apa membelinya di R3 tuh,
0: R3 tuh,
1: rengklu,
0: jani, yang sing kedai yang limur kena kedai pasang aja kebemulan saja, kan kita mau ada doning mengerang keng canggah beli, jadi itu ucap kalah aja semua tuh.
1: Coba jadi ingetan tuh, ilau-ilaunya.
0: Ilau maya tegol jadi pen dan samping itu bisa.
1: Nah coba, ada harus waspada. Kalau ngetang, iya nyelap, iya kok sing lakar manapo, iya sing gelap, iya ada nang ngetang, beli kan pidan gitu, dan jujur dan gue udah ko sepidan, nu masuk ke dagon nu di.
0: Jalaro aja yang pidan dong.
1: Belaro saja.
0: Jadi kan sana bo.
1: Nah jadi bo dari mendek, Tuh bo, lengis nyewa kan wadah plastik. Oh. Tapi beli bubuk leh, bo tua mara ada nyamatang. Tuh jangan nencah itu. Agon benar agon kres agon goreng be di yang cara kencing ngerti yang anu ne yeh misi kita misi lengis. Kaya pak yang lain masuk pok repet.
0: Bila misa wang, jangan biasa tu.
1: Nencah kau tu jangan ini gitu. Nah oleh sekatu senat ngidang lah pada neng megangangan dek gitu.
0: Mentinting
1: yang pindah aja ci ada kopi ada ngopi ci ada jagina kan cengure pluk kena jag pak yang cengure.
0: Tapi yang belum cari yang tahu alih cang yo.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Nama Sidem. Umat Sedharma yang dilindungi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma yang mengambil tema saat ini Bhagavad Gita bab 3 sloka 34.

artinya ada prinsip-prinsip untuk mengatur ikatan dan rasa tidak suka berhubungan dengan indera-indera dan objek-objeknya. Hendaknya seseorang jangan dikuasai oleh ikatan dan rasa tidak suka seperti itu, sebab hal-hal itu merupakan batu-batu rintangan pada jalan menuju keinsafan diri. Umat Sedharma, mari kita renungkan sejenak. Orang yang meyakini kesadaran Tuhan dengan menjadi sibuk dalam kepuasan indera-indera material, tetapi orang yang belum sadar seperti itu sebaiknya mengikuti aturan dan peraturan dari kitab-kitab suci. Kenikmatan indera-indera secara tidak terbatas adalah sebab kurungan material. Tetapi orang yang mengikuti aturan dan peraturan kitab suci tidak terikat oleh objek-objek indera. Suatu misal, kenikmatan hubungan suami istri adalah sesuatu yang diperlukan oleh roh terikat, dan kenikmatan hubungan suami istri diperbolehkan dengan izin ikatan suci pernikahan. Menurut Weda, orang dilarang mengadakan hubungan suami istri dengan wanita selain istrinya sendiri. Semua wanita lainnya harus dianggap sebagai ibu. Tetapi walaupun ada peraturan seperti itu, seorang laki-laki masih cenderung saja mengadakan hubungan dengan wanita lain. Kecenderungan-kecenderungan tersebut harus dibatasi. Kalau tidak, kecenderungan-kecenderungan itu akan menjadi batu-batu rintangan pada jalan menuju keinsafan diri. Selama badan jasmani masih ada, kebutuhan badan jasmani diperbolehkan, tetapi di bawah aturan dan peraturan yang ada. Orang harus mengikuti aturan dan peraturan tersebut tanpa ikatan terhadap aturan dan peraturan itu, sebab mempraktekkan kepuasan indera-indera tanpa aturan dan peraturan juga dapat membawa seseorang menjadi tersesat. Demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Siar Aja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Siar Aja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda pagi ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Semoga pagi ini kami jumpai Anda dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat ya, menjalani segala aktivitas yang akan dilakukan hari ini. Dan tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi renungan pagi kami hadirkan dari RRI Siar Aja, dan nanti kita akan membahas topik terkait ekonomi sulit, hati tetap kaya. Nanti kita akan berbincang bersama penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, bersama Ibu Kade Ayu Winarti, SOS MPD, dan juga bersama Ibu Nyoman Merta Uliani, SOS H. Dan nanti juga akan disiarkan langsung bersama RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar, kembali kami hadirkan Renungan Pagi hari ini dari RRI Singaraja. Okay? Dan pagi ini tentu banyak yang mungkin sudah menantikan begitu, okay? Siaran pagi ini, bahkan pagi-pagi nih ke WhatsApp-nya sudah ramai sekali dikirimkan niki di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja, Bu Ari, kemudian Bu Janura, Pak Jero Maliarsa, dan mungkin pendengar yang lainnya juga niki yang sudah menanti. Enggak, untuk renungan pagi kali ini dari RRI Singaraja kita akan membahas terkait ekonomi sulit hati tetap kaya. Nah, punapi niki pendengar, karena memang di tengah saat ini bagaimana kondisi ekonomi yang penuh tantangan, bagaimana kita tetap menjaga hati agar tidak kehilangan rasa syukur, begitu nggih, semangat dan juga kepedulian. Nah, kita akan membahasnya terkait dengan ekonomi sulit hati tetap kaya bersama narasumber penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bersama Ibu Kade Ayu Winarti Esos yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Rajang Semeng Bu Ayu.
1: Nggih, Rajang Semeng Wali.
0: Suksema sudah hadir pagi-pagi niki ke Studio Pro 1 RRI Singaraja, nggih. Yeah. Dan Bu Ayu, menarik niki topiknya. Dari kita share di media sosial banyak yang memberikan komentar juga niki Bu Ayu terkait dengan ekonomi sulit hati tetap kaya. Nah, ya pas sekali rasanya sekarang, apalagi kalau membahas ekonomi ya agak
1: semua kayaknya
0: angke-angke koneh kenten nggih. Awal bulan ya semua angke-angke niki kata. Enggak, tapi bagaimana kita tetap bersyukur, bagaimana kita tetap mewujudkan hati kita tetap kaya gitu pun api Bu Ayu, terus tuh.
1: Mungkin terima kasih ya. Jadi hari ini kita membahas hal-hal yang sering terjadi dan sudah terjadi kan seperti itu. Jadi kalau kita ketahui kondisi ekonomi yang sulit merupakan tantangan yang dapat dialami oleh siapa saja ya. Karena harga kebutuhan gitu ya. Jadi sekarang ini sudah mulai meningkat di lapangan. Jadi seperti lapangan pekerjaan yang terbatas kan seperti itu. Berbagai kebutuhan hidup itu terus bertambah. Nah, namun kalau kita ketahui di dalam ajaran Hindu mengajarkan bahwa kekayaan sejati itu bukan hanya diukur dari banyaknya harta. Nah, melainkan dari ketenangan hati, kebijaksanaan, seperti tadi yang disampaikan, rasa syukur, dan bagaimana kemampuan berbagi kepada sesama. Nah, mungkin kalau kita ketahui di sini berbagi kepada sesama itu tidak hanya berbentuk ekonomi, kan seperti itu. Jadi bentuk doa itu bisa, jadi itu termasuk kita peduli kepada sesama kita, kan seperti itu. Nah, kalau kita ketahui orang yang memiliki harta yang melimpah itu belum tentu bahagia terkadang, kan seperti itu. Jadi sedangkan orang yang hidup sederhana dapat merasakan kebahagiaan apabila memiliki hati yang penuh dengan dharma, kan gitu ya. Jadi kalau kita memiliki hati yang penuh dengan dharma, bagaimanapun kondisi kita, kita pasti akan selalu bahagia, damai seperti itu. Jadi kalau di Hindu itu ada landasan ajaran Hindu di mana dharma yaitu sebagai dasar kehidupan kita. Jadi dharma ini dalam catur purusa arta menjadi landasan utama sebelum mencari arta. Jadi bagaimana kita mencari rejeki harus dilakukan dengan jalan yang benar, seperti jujur dan tidak merugikan orang lain, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita ketahui di dalam pencarian rejeki ini kita harus jujur tanpa merugikan satu pihak lainnya, kan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik itu, jadi jangan sampai merugikan satu sama lain karena juga akan merugikan diri kita sendiri, kan seperti itu. Nah, kalau kita ketahui di dalam Bhagavad Gita 3:19 di sana ada yang dicantumkan

0: berusaha. Yang artinya, karena itu dilaksanakanlah kewajibanmu tanpa terikat pada hasilnya. Dengan bekerja tanpa pamrih, seseorang akan mencapai kesempurnaan. Seperti itu. Mungkin kita ketahui kalau kita bekerja tanpa melihat hasilnya, itu akan menghasilkan di belakangnya kita akan ketemu hasilnya, akan seperti itu. Jadi bagaimana kita tidak mengharapkan hasil sebelum kita melakukan sesuatu, kan seperti itu. Jadi kita tetap bekerja keras walaupun belum sesuai dengan harapan kita. Mungkin jangan putus asa ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi. Yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan dharma akan membawa hasil pada waktunya. Karena kalau kita ketahui apapun yang didasari dengan dharma itu pasti akan menemukan titik akhirnya itu dengan damai, pasti bahagia. Nah, mungkin kaya hati melalui rasa syukur ya. Jadi di sini kita memakai kaya hati itu dengan rasa bersyukur. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap bersyukur, kan seperti itu ya. Jadi Hindu ini mengajarkan santosa, yaitu merasa cukup, bersyukur atas anugerah Tuhan, kan seperti itu. Orang yang selalu bersyukur akan tidak mudah iri kepada orang lain. Pasti seperti itu. Kalau orang yang selalu bersyukur dengan keadaan apapun itu, dia tidak akan merasa iri kepada apa yang sudah orang lain dapatkan, seperti itu ya. Pasti dia akan malah mendoakan ya, semoga hal-hal yang terjadi itu menjadi lebih baik, mungkin ke depannya bagaimana, seperti itu. Jadi tidak ada orang yang iri dengan apa yang sudah orang lain itu dapatkan, seperti itu. Mungkin hidupnya lebih tenang. Nah, pasti hidupnya lebih tenang. Orang yang bersyukur pasti hidupnya tenang. Dia tidak akan merasa ketakutan, seperti itu. Dia pasti merasa damai, hidupnya bahagia, karena mereka yang seperti itu selalu bersyukur dengan apa yang keadaan apa yang dia lalui, kan seperti itu ya. Jadi kemudian lebih mampu menikmati apa yang dimiliki ya. Jadi apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita, kan seperti itu. Kita menikmati seberapa yang kita miliki, itu yang kita nikmati, kan seperti itu. Memiliki semangat untuk terus berusaha. Jadi kita jangan sampai gini, harus semangat. Berapapun kemampuan kita, kita tetap harus berusaha itu. Jangan mengharapkan sesuatu hal yang datang ke kita, kan seperti itu. Kita harus terus berusaha diri sendiri, kan seperti itu. Mungkin rasa syukur itu bukan berarti menyerah. Nah, pada keadaan melainkan menerima kenyataan sampai terus beriktisar gitu ya. Jadi beriktisar itu, jadi bagaimana kita bisa sambil menerima kenyataan gitu. Rasa syukur itu bagaimana kita bisa menghadapi masalah gitu, bagaimana kita bisa menghadapi keadaan seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur gitu. Nah, mungkin di Hindu kita pasti tahu yang hukum karma pala ya. Kembali ke sana juga kan. Jadi setiap perbuatan itu akan pasti ada akibatnya. Nah, jadi apabila seseorang itu bekerja dengan jujur, rajin, disiplin, tidak menipu dan gemar menolong kan. Nah, itu pasti kembali kepada diri kita gitu ya. Jadi maka dari itu karma baik itu akan menjadi bekal datangnya kesejahteraan di masa depan kita. Nah, mungkin kapanpun itu ya. Jadi kita harus tetap berbuat itu baik itu. Apapun keadaan kita, entah kita dalam kesulitan ekonomi kan seperti itu ya, tetap kita terapkan. Jangan sampai kita baru kesulitan ekonomi kita berbuat jahat. Yang merarang melanggar aturan-aturan agama kita, kan seperti itu ya. Bagaimanapun kondisi ekonomi kita, tetap kita berbuat baik. Karena apa? Karena kalau kita ketahui kita selama kesulitan ekonomi, ketika kita jujur, pasti ada yang membantu. Nggak mungkin tidak ada yang membantu, itu pasti ya. Jadi kesulitan ekonomi itu bukan alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan seperti itu. Jangan dengan dharma, mungkin banyak yang seperti contoh-contoh sekarang tuh mencuri, korupsi, apapun itu, menipu, itu tidak boleh kan. Itu adalah melanggar gitu ya. Jadi sebagaimanapun kesulitan ekonomi kita, kita harus benar-benar jujur kepada masyarakat. Mungkin di satu keluarga pasti ada yang membantu, tidak mungkin tidak ada. Pasti beberapa akan peduli kepada kita ya, apalagi jangan sampai hal yang itu terjadi kepada kita. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu itu harus berpikir. Mungkin di ajaran Hindu itu ada tri kayu parisudanya. Jadi bagaimana kita berpikir dulu sebelum berbuat, kemudian bagaimana kita sebelum berbuat itu harus benar-benar kita pikirkan dengan matang-matang. Bagaimana nanti hasilnya gitu. Apakah nanti tidak merugikan keluarga kita? Apakah tidak merugikan lingkungan kita? Karena satu yang seperti itu bisa merugikan semuanya kan seperti itu ya. Karena kalau kita ketahui orang di kehidupan ini tidak semuanya yang seperti itu. Jadi banyak orang yang masih dharma, baik-baik itu banyak sekali gitu. Jangan sampai kita melakukan ini dengan dalam keadaan yang sulit ini kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, akan merugikan diri kita, keluarga dan sesama kita. Nah, mungkin dana punya pada saat hidup sederhana itu banyak sebenarnya, banyak sekali sebenarnya ya. Kadang kita ekonomi kita sudah sulit, kita bagaimana caranya berdana punya pasti susah kan itu. Jadi kalau kita ketahui bentuk dana punya itu bisa berbentuk makanan, tenaga, itu termasuk dana punya ya, ilmu apalagi ya, perhatian, doa, itu termasuk dana punya juga sebenarnya. Itu tidak, kadang-kadang kan
1: dalam bentuk materi saja, iya, begitu ya.
0: Bertanggapan itu materi saja. Padahal kan secara tenaga gitu, ilmu, yeah, doa itu juga termasuk dana punya gitu ya. Jadi kita jangan berpatokan satu, saya tidak punya uang, bagaimana saya bisa berdana punya gitu. Jadi jangan patokan satu gitu. Pikiran kita aja juga bisa termasuk dana punya ya. Kalau pikiran kita baik, mungkin otomatis terpencar baik juga kan seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai pengendalian diri kita. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan dalam kesulitan ekonomi ini yang sering seperti gaya hidup ya, seperti itu biasanya yang terjadi. Kalau kita ekonomi sulit, janganlah gaya elit kan seperti itu ya. Kan ada slogan ya, ekonomi sulit gaya elit kan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus udah ekonomi sulit, mari kita hidup sederhana kan seperti itu ya. Membedakan kebutuhan atau keinginan kita, kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Kemudian menghindari pemborosan. Jadi mengelola keuangan dengan bijaksana. Jadi kalau kita bisa mengelola keuangan dengan bijaksana, bagaimana secara sederhanaan itu bukan tanda kemiskinan sebenarnya, melainkan tanda kedewasaan kita. Bagaimana kita meningkatkan kedewasaan kita sebagai manusia ya. Jadi kita harus benar-benar bijaksana untuk mengendalikan uang ini kan seperti itu. Nah, kemudian lagi satu ya, nilai-nilai yang harus dikembangkan. Jadi yang satu itu tadi sudah bersyukur, santosa. Jadi kerja keras, karena dalam kerja keras itu nanti karma yoganya di sana kan seperti ya. Jujur, kemudian disiplin, gemar berbagi, tidak iri kepada orang lain, optimis. Nah, ini yang optimis nih. Kemudian berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Widiwasa. Itu ya. Baik. Jadi itu yang harus kita nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Ya, sebenarnya banyak sekali kalau dalam penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak ya. Tetap bekerja walaupun dengan semangat, walaupun penghasilan kita kecil itu tetap kita harus semangat.
1: Yang penting yakin dan percaya kentennya.
0: Iya, optimis ya. Optimis,
1: kenten. Karena katanya bukan bahagia yang buat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang buat kita bahagia, katanya Niki. Walaupun kadang di perkataan aloh jo ngomong gitu mungkin ya, tapi kadang ada gitu. Kadang pelaksanaannya susah, karena walaupun tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi apa-apa ini butuh uang juga. Baik, Bu Ayu tidak sendiri, pendengar sudah hadir juga Niki, Ibu Nyoman Marta Uliani SSH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga. Selamat pagi, Bu Li, Om Swastiastu.
0: Selamat pagi, Om Swastiastu. Ampur.
1: Suksemo pisan Niki, sampunnya rengin juga Niki, Bu Li ya. Walaupun Singaraja agak dingin pagi-pagi Niki.
0: Tiang pun di jalan pun ngejar.
1: Pun api kada Niki dingin katanya Niki, musimnya musim aman subuh musimnya koma katanya di Buleleng jadi dingin ampun kata
0: Niki. Kopi.
1: Buli niki menarik pembahasannya kata Buli, ekonomi sulit hati tetap kaya kata. Yang penting hatinya aja kaya dumun kata. Walaupun ya ekonominya sulit ya, yakin dan percaya rezeki itu akan datang pada waktu yang tepat katanya kata. Walaupun kita berencana banyak sekali rencananya, tapi beliau yang paling tahu rencana yang baik. Kata. Gimana niki Buli pun api terus temen.
0: Anggih, sukses semua Mbak Hendi. Para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, sedikit yang hanya sedikit sharing sebenarnya. Bahwasanya kita ketahui sih di media sosial itu banyak sekali hal-hal yang tidak ini nah hulian singelah jadi masalah. Jadi kemampuan kita itu bukan kita sendiri sebenarnya yang bisa mengukur itu. Jadi sebatas apa kita mampu untuk mencari nafkah, baik itu untuk diri sendiri ataupun keluarga seperti ini. Jadi bahwasanya setiap kita berkeluarga itu sebenarnya harus kesiapan ekonomi itu kita harus persiapkan seperti ini. Jangan ujung-ujung kita berkeluarga dan sebagainya, berkeluarga saja kita bisa mencari hutang. Kan perkawinan sekarang kan yenseng ada resepsi, yenseng ada
1: pre-wedding
0: ya, mengeluarkan banyak uang nih ke. Ulian ngalih hutang bisa nganten kan gitu. Jadi ekonomi itu sebenarnya harus di diperhitungkan sejak dini seperti ini ke. Jangan sampai ekonomi sudah krisis nih, jadi stres. Hati pun kan tidak tenang jadinya. Jadi sebijak apa kita nantinya mengontrol ekonomi kita sendiri. Jadi setiap keluarga itu memiliki posnya sendiri, seperti diajarkan dalam sastra juga kan. Kita memiliki dana itu atau keuangan kita untuk riaknya, kita memiliki keuangan itu disisihkan untuk punya, kita disisihkan kembali dana itu untuk melakukan hal atau usaha selanjutnya untuk mencari uang itu sendiri seperti ini. Jadi kita harus memanage nih keuangan kita, jangan sampai kita itu mengalami krisis sebenarnya. Tetapi yang terjadi di masyarakat itu, baik itu adapun dia memiliki ekonomi yang cukup ataupun tidak cukup, dia itu memiliki pola pikir yang hanya menguntungkan dirinya saja itu, tidak memikirkan hal-hal di luar itu. Seperti kasus yang sudah beredar sekarang kan, ulian maling siap itu bisa jadi pembunuhan dan lain sebagainya kan seperti ini. Jadi bagaimana nih

dimohonkan di sini bahwasanya kita sudah diberikan kehidupan yang memang utama kan, menjadi manusia itu utama kita memiliki hidup dan tripermana ini gitu maksudnya kan. Kita sebetulnya harus bersyukur seperti ini, bahwasanya kita diberikan kehidupan ini untuk memperbaiki karma. Jadi jangan sampai dalam kehidupan ini kita menjalankan karma yang buruk juga seperti ini. Nah, adanya bercuma zaman Kaliyuga itu, ani benah bisa pelih, ani pelih bisa benah gitu. Jadi seperti apa kita bijak nantinya dalam bersosial media juga, jangan menghakimi satu pihak dan pihak lain niki tidak tersentuh juga seperti ini. Nah, dalam sastra pun ada, dalam cerita niki, dalam Mahabharata gitu. Di setan sudah kita bisa lihat sih sebenarnya cerita itu bahwasanya apa yang menjadi bukan hak kita itu tidak bisa kita dapatkan. Kita mengambil hak orang lain itu tentu nantinya akan memperoleh hal yang buruk seperti itu. Contohnya para Kurawa itu mengambil hak para Pandawa seperti itu. Kan dengan pemaksaan, dengan segala hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh para Pandawa seperti itu. Jadi apa yang akan didapatkan? Kehancuran yang akan didapatkan. Begitu pula kita di sini menjalani suatu proses kehidupan, jika kita tidak bijak juga menghadapi hal itu, maka kehancuran juga akan kita terima, baik dalam pelaksanaan yadnya ataupun lain-lain sebagainya. Kita ketahui bahwasanya sekarang ini kan musimnya kita yening bodalan, gebogan. Wih, luar biasa nih kenge. Padahal beseng ada pipis nih kenten. Saya ngelapis ulian beli buah impor dan lain sebagainya, anggur dan harganya 120 lebih, bisa 130, tapi pangonyang pajegahnya misi anggur gitu. Nah, ini pemikiran ini yang mengakibatkan orang-orang itu mencari LPD, mencari koperasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Ulian rasane sing juari ngabogebogan nyang misi salah, yang misi jeruk sumage kenter, sing juari yang nyuwun pajegan itu ulian tu ngalih hutang. Jadi ekonomi yang sekarang ini semakin serba mahal, sebenarnya kita harusnya bijak untuk memanage keuangan kita gitu. Jangan sampai gembar-gembar dan sebagainya, ujung-ujungnya stres, mencik pelengan. Jadi yatnya yang kita lakukan itu akan tidak setulus yang kita ini, yang memang katanya yatnya tulus ikhlas dan sebagainya. Tetapi kita ujung-ujungnya ngerumuk nih mencik pelengan. Ih, bemani maya LPD, mani maya kooperasi, keng-keng carane nih. Nah, seperti ini. Jadi yatnya yang kita lakukan itu mubazir seperti ini. Lebih baik kita ngatur yang canang di depannya daripada ngabegebogan. Tetapi kita tidak ada beban permasalahan. Bukan kita tidak gini ya, bukan yang menyarankan dan sebagainya tidak bawa gebogan dan sebagainya, bukan. Tetapi kemampuan kita itu seperti apa? Ukurlah kemampuan itu untuk diri kita sendiri seperti ini. Jangan melihat orang lain di luar sana seperti apa seperti ini. Memang dia memang mampu. Kita mampu enggak seperti dia? Kan enggak bisa disamakan itu. Nanti timbullah rasa iri hati juga jadinya. Wih, Hulian ieu ngai pajegan kini rakus sing gedang. Apa ya alieu pona diterus ngalah pipis den. Jadi muncullah pemikiran-pemikiran negatif nantinya dari kita hanya melihat seorang itu mampu, kita yang tidak mampu, jadi timbullah rasa iri hati itu. Jadi seperti apa sih kita bijak nih mengelola pikiran kita, karena hidup itu luar biasa sebenarnya. Kita dikasih hidup itu untuk berpikir yang baik seperti ini, tetapi nudain aduh pikiran-pikiran buruk gitu. Yeah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu memiliki hal itu seperti ini. Nak rubine dejek ada den gitu, yang buat ada melah pasti ada jelek gitu, pasti buat amun ada kaya pasti ada miskin gitu. Yeah. Tapi bagaimana kita mengelola kemiskinan kita ini menjadi hal yang lapang dada itu. Jadi hati kita itu kaya seperti ini. Okay. Jadi ini kita berusaha nih hidup di sini nih jadi orang yang kaya, bukan kaya materi tetapi kaya hati, kaya pemikiran, kaya toleransi. Jadi antar sesama itu seperti apa sih hubungan kita seperti ini? Dalam cerita karena juga kan kita jangan sampai kita bagus ke hubungan ke Tuhan seperti ini, juga dari ngaturan kebogan yang super mahal, yatnya yang super utama gitu. Kan ada tingkatan memang yatnya nih, dia utama.
kita mengambil yang utama dan sebagainya. Tetapi perilaku kita ataupun rasa yang kita miliki itu

0: itu hati kita itu kecil gitu loh, maksudnya ya, ya ini gembar-gembor dan sebagainya, miarnya dan sebagainya, tetapi tidak ingat yang di bawah itu seperti apa. Jadi orang-orang yang tidak berkemampuan dan sebagainya. Nah, kita lihat saja, kita bisa lihat nih untuk memancing pemikiran kita itu, orang yang tidak misalnya tidak lengkap nih ya, cacat dan sebagainya, dia pun melihat di jalan itu ada yang ngamen dan sebagainya, dia mau loh berusaha. Kenapa kita yang sehat, yang memiliki tubuh yang lengkap dan sebagainya, sempurna, kenapa kita tidak berusaha untuk bekerja? Minimal lah jadi buruh, misalnya tukang dan sebagainya. Itu mampu kita menghasilkan sedikit tidak apa, yang penting itu dari kerja keras kita. Berarti kan hatinya kaya gitu. Seperti itu Mbak Enggak.
1: Lega lihat orang sukses, sebenarnya bukan SMS-nya kebalik. Yang sekarang kan katanya SMS, susah lihat orang senang katanya, senang lihat orang susah. Nah ini kempun penyakitnya kita pulih baik.
0: Dari sini yang dapat sampaikan juga bahwasan dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Ikimbo ini ya, yang artinya gini, hakmu adalah untuk bekerja saja, bukan pada hasil. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab hasil, dan jangan terikat dengan pada kemalasan seperti itu. Jadi kita itu berusaha, oke lah berusaha saja, nanti kita lihat hasilnya di belakang saja. Kalau kita tidak mendapatkan hasilnya sekarang, mungkin di kehidupan yang akan datang pun kita akan menikmati hasilnya seperti ini. Jadi kita hanya berusaha saja. Jangan kalau kita melihat orang lain itu menjadi kemalasan kita. Iya begitu, amun gene benerage megahe, iya idang kita rage amune megahe sing sukses-sukses seperti ini. Jadi kemalasan itu akan timbul jadinya jika kita melihat apa menyetarakan diri kita dengan orang yang mampu seperti ini.
1: Nah, itu yang buat kita lega katanya nggih. Lalu Diki, pendengar kita juga ingin ikut bergabung kayaknya, dari tadi kering-kering terus Niki teleponnya, sarang WhatsApp terus pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sarang RRI Denpasar. Niki, kita membahas terkait dengan ekonomi sulit, hati tetap kaya. Nggih, terus sampun makin di 24644 ataupun di WhatsAppnya di 0811399979. Lenon Sira Niki, Pak Suwardana Niki. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Rajang Semang Bapak. Durus Pak, nyarengin niki, sarangin.
2: Nggih, Rajang Semang Wali. Yang dibalikan ada seseorang Widirau upetin jalanan.
1: Nah, tapi nah,
2: jadi kita sering sekali menutup diri atau tidak mau memasukkan keinginan atau memahami keinginan itu. Itulah dia kan, kita akan menjadi miskin hati gitu. Karena kita ada dalam perbedaan itu sendiri, dan kita sering hanya memilih baiknya saja. Nah sesongan Bali benten malih ada lagi nyung-nyung satu ngandap rawang. Kalau di bahasa Indonesia buruk, muka cermin dipelah. Nah, di dalam hal ini kita sering sekali lupa gitu. Lupa memahami apa yang kita pikirkan dan menemukan cara, bagaimana cara memahami keinginan itu yang tadinya akan menyengsarakan, membuat hati kita miskin, atau mampu berubah menjadi hati yang kaya. Hati di sini kan hurt ini pengendalian terhadap semua keinginan itu, nanti kita pasti akan bisa mencapai kebahagiaan itu sendiri. Nah, di dalam proses pengendalian ini, kita akan mengenal benten ya, benten kepada apa? Kepada aturan. Aturan apa? Uger-uger. Jadi uger-uger ini yang perlu kita miliki agar mampu setiap saat kita memarisude keinginan yang membuat kita menderita itu menjadi suci dan akhirnya mencapai tujuan. Nah, di dalam pemarisude ini sudah tentu kita harus mulai dari ruu binidi. Ruu binidi kan kita sering mengatakan hanya perbedaan, tapi ruu artinya berbeda, binede dipisahkan. Jadi yang berbeda ini kita pisahkan. Nah, ini kembali saya katakan tadi menjadi suatu miskinnya hati kita. Nah, ketika kita mampu memahami perbedaannya adalah tunggal, saling melengkapi. Nah, ketika itu akan berlaku bagaimana yang tersemat di dalam burung Garuda Pancasila, bina ike tunggal ike tanhane. Nah inilah mestinya proses yang perlu dimiliki setiap pemikiran kita terhadap apa? Terhadap keinginan yang muncul di pikiran kita, sehingga kita akan menjadi kaya hati dalam artian sugih itu kan karena kita sudah mampu banyak mengantarkan keinginan kita itu menuju kebahagiaan sejati. Pada saat inilah saat maka kesugihan yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu sendiri. Jaja, terima kasih. Mohon maaf.
1: Patut Niki. Sukses sama pisan Niki Pak Suardana, sukses sama sapa nyarangin Pak Suardana banyak hal ternyata nggih. Tadi juga sudah disampaikan Pak Suardana, nanti sebelum ditanggapi Niki wenten Pak Ketut Gede Dharma Yase juga nyarengin, Pak Jero Maliarse juga nge, banyak yang disampaikan, tapi nanti Heni bacakan satu penelpon dulu Heni hangkat Niki. Om Swastiastu, Rajang Semang. Nge, Om Swastiastu
3: Rajang Semang.
1: Rajang Semang, Pak Gus.
3: Ya.
1: Nge, matangi Niki, demen matangi.
3: Yang nyetengang duit doget yang sengkade duit bisa yang nyetengang pipis doget yang selah pipis pusing. Nah jane kebab singkatan duit dan pipis
1: ada napi nih kesingkatan nih ki
3: ya pis Bupodin idepi suci Bungelin hitungan sama Duit Doa lah Usaha lah Wakat iman Taatilah segala aturan itu saja.
1: Oh, oke.
3: Okay. Dan syukuri aja.
1: Iya.
3: Jalani hidup ini.
1: Okay. Nggih, Pak Gus, sukses sama pisan niki Pak Gus, seperti Pak Gus niki nggih. Aduh, jek seneng pagi-pagi sampun metangi mendengarkan Pro 1 juga nggih. Itu satu tanda syukur katanya ambung hidang bangun semengan seger roger. Jek syukur ampun ngeten nggih. Satu penelpon kembali niki wonten Bu Janora. Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Swastiastu Ibu Rajang Semang Bangli Niki.
4: Ibu Ayu sarane Ibu Kadek nggih. Iki tiyang sarang niki sering niki ekonomi sulit tetapi hati tetap kaya. Kayanya apa kah itu dengan mangken? Ya, kita sudah bersyukur sekarang sudah diberikan ya kita bisa hidup, kita bisa mengatur ke apa-apapun kita punya, apapun sesuai dengan kemampuan kita. Ternyata makanya kita mengenal adanya trihita karana niku penampika caranya kita yang mana kedok kita punya, kita bersyukur sudah bisa hidup, bisa mencari kehidupan yang untuk memenuhi kita sehari-hari. Kita harus bisa mengatur kemana duluan, apa yang untuk sesama kita, kapan kita kasih, kalau kita membantu menyumbang untuk orang sakit, umpamanya orang miskin, kapan kita berikan dan sesuai dengan lingkungan kita, ya bisa mampu kalau kita mengolah itu, apakah tidak, dan makin kita sudah hidup bersyukur sesuai dengan kemampuan kita, selalu berdoa yang menyalakan dharma, yang kemampuan kita mencari kekayaan untuk kehidupan sehari-hari itu, kita sudah mencari dharma kebenaran dengan kejujuran, dengan sesuai dengan pengeluaran berapa kita punya sekian kita keluarkan, tapi harus diatur kan? Yang nampak diatur kita, pasti kita hidup itu bisa tetap jalan baik. Kemudian kekayaan itu kan kita sudah bersyukur berdoa menjalankan dengan kejujuran itulah ya adalah kekayaan kan kaya di hati walaupun ekonomi sulit tetapi kita tetap bisa jalan hidup kan kan ini kawan terbaik ini
1: Bu Janora
4: ngiring
1: sama Bu Janora nih kiring banglingge terlahir sebagai manusia saja kita sudah sangat bersyukur bisa menebus karma kan kan Pak Jero Maliarsa. Nah, makin baru Heni baca Pak Jero nge banyak sekali Niki. Niki terkait dengan topik ini mengingatkan pada istilah triber, yaitu bersyukur, bersabar, berpikir positif. Triber ini sangat tepat untuk menyikapi kehidupan dan dalam ekonomi sulit agar tetap merasa bahagia, damai, dan tenang. Dan ingat, kebahagiaan hati tidak diukur dari materi. Kebahagiaan diukur dengan kemampuan mengelola kehidupan ini dengan dharma atau kebenaran. Di samping itu, juga kita tetap menerapkan tri utama, yaitu doa, usaha, dan keyakinan. Doa sangat berguna untuk menolong kehidupan, hidup sulit-sulit apapun, karena dengan atau sembahyang, pikiran jadi tenang. Usaha telare pante, usahalah yang harus dilakukan dengan kebenaran atau dharma agar hati, pikiran, jiwa menjadi tentram. Keyakinan memegang juga peranan penting karena ada ucapan suci sad bawam tad bawati, artinya apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi. Hal itu termasuk berpikir positif atau berpikir positive thinking, sehingga mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan lahir dan batin. Jika dihubungkan dengan topik pagi ini, maka hal ini akan membawa kehidupan yang penuh berkah, damai, serta bahagia. Hidup adalah perjuangan, perjuangkanlah hidup ini berdasarkan dharma atau kebenaran. Dalam ekonomi sulit ini, kita bisa mengelola hidup ini dengan mewiweke dan pengelokike, artinya mampu menggunakan rasa dan daya nalar yang baik dan benar, sehingga kita dapat terbantu hidup dengan baik dengan cara menghemat sesuai dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan. Ingat, hidup sebagai manusia sudah berbekal karma dan catur bekal, yaitu suka, duka, lara, dan pati. Keempat bekal ini tidak bisa dihindari, tetapi harus dijalani dengan konsep jalani hidup ini, hadapi masalahnya, tiada hidup tanpa masalah, dan tetap berbuat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sukses nggih Niki, Pak Jero Maliarsa panjang banyak sekali nggih Niki. Tapi Niki semua mengenal untuk kita karena seperti tadi, apapun ada di pikiran, kalau kita yakin, kalau sudah jualan, hari ini pasti akan ramai, gitu. Tapi kalau sudah mungkin baru buka warung aja, ini sampun, kira-kira ramai nggak ya pagi ini, aja sepi aja, seken sepi, gitu. Pun api boleh, Bayu, terus semua tanggapi ini pendengar kita.
5: Ya, baik, terima kasih nggih. Yang pertama kepada Pak Suwardana nggih, banyak hal yang disampaikan itu sangat benar. Jadi di sini bapaknya tidak bertanya tetapi menambahkan atau menanggapi banyak hal-hal yang sudah terjadi kan, seperti itu. Nah, kemudian kepada Pak Mulyarsa ya, karena yang disampaikan Pak Jero nggih, nggih Pak Jero ampura Pak Jero nggih, semua banget Nike sudah disampaikan banyak sekali gitu, seperti singkatan triber kan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur kan, seperti dia ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, apapun yang kita hadapi masalahnya harus kita terus berusaha dengan sebaik mungkin seperti itu. Kemudian
1: Pak Gus Maung juga
5: ya, Pak Gus nggih, Nike Pak Gus Maung nggih, benar sekali, banyak ada dua yang kita dikasih tuh, peace dan duit kan gitu ya. Jadi duitnya itu ada doalah, usahalah, nah kuatkan iman, jadi taatilah, itu sangat pas sekali kan saat ini kan gitu ya. Jadi kita terus berdoa gitu. Jadi usaha kita harus kita sukses banget nih ke Pak Gus, sudah bangun pagi-pagi kan gitu ya, dengan ikut partisipasi dah dalam acara ini kan, seperti itu. Kemudian Bu Janura, nah di sini kita kaya bersyukur ya. Jadi terima kasih Bu, kalau kita ketahui kita bisa mengatur sesuai dengan kemampuan kita kan gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan di Trihita Karna seperti yang tadi sampaikan, kepada manusia, kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam gitu ya, bagaimana kita bisa mengatur semua itu. Jadi kita harus saling ketergantung atau kita saling menghormati atau mengharmoniskan hubungan itu gitu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan harus baik gitu. Kemudian bagaimana hubungan kita sesama kita juga harus baik. Kita harus berlandaskan dengan dharma kan, seperti itu. Nggih, sukses para yang sudah berpartisipasi nggih pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan yang widiwasa nggih.
1: Boleh ada tanggapan juga boleh.
0: Nggih. Niki sedikit semua mudah-mudahan untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi seperti Nika nggih Mbak ini ya. Dia yang tidak menyebutkan satu persatu, dia hanya mengglobalkan Niki dari para partisipan seperti ini kan, jadi dari sini artinya dari Ragweda itu bisa kita ambil juga bahwasanya semoga tujuanmu sama, hatimu sama, pikiranmu sama, agar hidup bersama berjalan baik seperti ini. Jadi satukanlah antara pikiran, hati, dan juga nanti akan perbuatan jika tujuanmu itu nantinya juga harus sama dengan pemikiranmu. Jika pelaksanaannya berbeda dengan pikiranmu, itulah yang menyusahkan seperti ini. Jadi hatinya bilang A, pemikirannya bilang B, pelaksanaannya bilang C. Nah ini ruwet jadinya, muter gitu. Jadi di sastra itu sudah dijelaskan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan kesamaan dari hati, pikiran, dan perbuatan itu satu seperti ini. Dan juga kalau di sini kalau kita melaksanakan hal-hal yang baik di dunia ini ataupun kita menerima hal-hal yang buruk itu, kita sudah apa namanya, di sini ini kita menjalani neraka kita seperti ini. Jadi banyak permasalahan yang kita alami ataupun banyak hal yang membahagiakan juga mungkin. Jika waktu Niki dalam kehidupan kita itu melaksanakan hal yang baik, mungkin kita melaksanakan hal yang bahagia di sini seperti ini. Tapi jika kita melaksanakan hal yang buruk dulu misalnya di kehidupan kita yang lalu, maka disinilah kita harus membayar seperti ini. Membayar under you misalnya kurang ekonomi, kurang berkecukupan dan sebagainya, seperti dikatakan tadi, hidup ini sudah ada empat tujuan kita berdasarkan lara, pati, suka, duka dan sebagainya. Itu kita jalani di sini. Jadi apapun yang kita ini nantinya temui, sebenarnya kita harus mempersiapkan diri kita dulu gitu. Jadi kita siap nih diri kita ini untuk menghadapi suatu proses mengalami suka, mengalami duka, lara, pati. Dan semua orang akan nantinya pada saat nantinya nanti kan pasti akan mati juga gitu, meninggal. Jadi baik-baiklah dan bijak-bijaklah di sini di kehidupan ini untuk proses nih, proses kita menempuh karma atau memperbaiki karma kita. Mungkin itu saja
1: Mbak. Luar biasa Niki, sok sama Buli. Aduh nggih, durus tak mangkin lanjut lagi Niki, ada beberapa menit lagi kenten Pak Ketut Gede dan Darmayasa dari tadi ingin ikut gabung nih. Bang juga galah katanya. Terus-terus dari tadi nelpon-nelpon nggih. Dan menarik juga bagaimana kita bersyukur juga nggih, walaupun kadang ekonominya lagi sulit begitu. Oh, nah Niki bisa masuk Pak Gede. Terus sampun Niki, Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Sampun masuk Niki.
6: Nggih, Om Swastiastu niki ampun tiang tulis sebetulnya.
1: Oh, iya nggih. Terus
6: karena Adi mungkin tidak bisa ngomong, ya nulis aja. Istilahnya kan Bang Man mengeluarkan napas gitu. Dan hidup. Nah, kalau tiang membaca topik ini ya, ini sebetulnya bertentangan. Gitu, walaupun sulit tapi tetap hati kaya. Nah, niki tiang sudah jawab nih. Sebetulnya kita untuk berbicara buleleng itu nih, ada salah satu narasumber di sini pernah bilang buleleng ini sudah sejahtera gitu, ini secara umum. Jadi kalau dalam konteks ini terus ada yang orang maling, baru tiga yang saya baca di medsos ini ya.
1: Ya baru ada yang tiga sudah kuliti, ada yang baru ya, tiga berarti akan nambah nih
6: kira. Akan nambah pasti. Aduh, karena kan begitu ada maling, ada yang ngemang pipis kan itu kan. Tuntung Ranang, salah mang. Ya begini, kalau yang namanya pekerjaannya memang sudah seperti itu orang ekonomi sulit tidak juga. Yang betul-betul ekonomi sulit, ya, saya lihat memang ada ya banyak di desa saya aja kan masih membagikan BLT. Ya. Berarti BLT itu perlu kepada orang-orang yang memerlukan. Berarti betul miskin itu, betul sekali miskin, sulit hidupnya karena sudah tua, tidak ada yang mencarikan makan. Tapi kenyataannya makan aja semua, tidak ada kelaparan di desa saya. Ya, jadi bagi orang-orang yang menganggap hari ini ekonomi sulit begitu ya, itu perlu diberikan pemahaman begitu ya. Mungkin kalau saya terus terang aja, hidup ini tidak ada yang sulit ya, kalau kita memang we can. Itu aja suksesmu.
1: Nggih. Simpel, sederhana, tapi kena benar niki Pak Gede Darmo Yase. Yang penting sebenarnya tidak sulit, yang penting bisa makan. Sulit Pak, sulit, sulit tak bisa beli mobil, gitu. Sulit tak bisa keluar negeri, gitu. Engge, Pak Gede. Nah itu mungkin karena dispil beberapa waktu lalu kejadian-kejadian yang terjadi nak pedalam panak nih ke Pak. Engge, mungkin ada hal yang dilihat kenten. Engge, mungkin ditanggapi dulu, Bu Uli.
0: Terus. Suk semua nih ke atas tanggapannya Bapak Gede nggih ngendut. Sebenarnya Nikim pun yang menyadarkan kita di zaman Kali Yuga gitu. Ah ini benah bisa pelih, ini pelih bisa benah gitu. Jadi konsepnya Niki seperti kita apa namanya memegang pisau seperti Niki. Yang berbalikang ngisyang kena limani. Yang sing balikang umpamane yang balikang pang sing kene sing idang ngodot gitu kan salah kan gitu. Jadi serba salah gitu. Serba salah kita menolong salah. Kita membiarkan juga salah gitu, karena rasa ada rasa di sana, ada rasa kemanusiaan juga kan Kintan. Tetapi mudah-mudahan Niki tidak ada ketimpangan seperti Nike kan. Nike dalam satu masalah Nike kan ada dua sisi korban seperti Nike gitu. Baik itu yang berbuat seperti hal ahimsa seperti Nike kan, kita kan dilarang ini sebenarnya oleh agama kita seperti Nike, bahwa kegiatan dia membunuh gitu, menyakiti orang lain saja kita sudah kena gitu, apalagi membunuh seperti Nike. Nike ada memang maksudnya, tetapi dari kemarahan yang ditimbulkan Nike mungkin tidak satu dua perbuatan yang mungkin didasari seperti Nike gitu. Tetapi banyak hal yang memiliki pemikiran sampai bisa tujuannya untuk sampai mematikan orang seperti itu, pasti ada hal itu. Tapi kan kita tidak tahu pemikiran orang itu seperti apa. Kita tidak bisa mengukur. Ya kan sih kena nih. Adi bisa sampai gitu. Kita tidak bisa. Seperti halnya kita ini ke pesisir nih. Pasir itu banyak itu loh. Kita tidak tahu pasir yang mana gitu loh. Jadi tidak menyaring juga seperti apa pasir itu bisa kita ambil sebagainya. Terlalu banyak pemikiran itu juga terlalu banyak, kita tidak bisa mendalikan dan sebagainya. Adapun keinginan dan sebagainya, misalnya kayak Mbak ini tadi bilang beli mobil dan sebagainya keluar negeri, itu kan tidak keinginan itu tidak ada habisnya gitu loh. Seperti pasir di pantai tidak ada habisnya. Jadi tidak tahu yang dari hal tujuannya dia mencuri itu apa, kita kan tidak tahu apa sih ngeranang iya maling gitu. Dia tidak tahu, nyak ben takunin sing ada gitu modelnya. Yang ada pun mungkin dari dia senang atau hobi maling seperti ini, atau memang kebutuhan berkejebak dan sebagainya, ulian gaya hidup dan sebagainya terlalu wah seperti ini. Jadi ini kita tidak bisa memposisikan juga dia seperti apa. Jadi kembali ke diri sendiri saja, konsepkan diri kita itu agar tidak terjadi hal itu gitu loh. Jadi mawas diri saja gitu. Dia boleh ngomentarin anak gitu loh. Kita aja tidak bisa nanti mengomentari diri kita. Di depan mekecoh lihat menek dah dene gitu. Yang raga berkomentar aja anak. Okay. Balik lagi yang nak kena okay. Gitu.
1: Seperti okay. Tadi Pak Swardana juga menyampaikan ketan ge metepuk yeh didulang ketan kone. Nggih, mungkin terakhir sebagai closing kita, apa yang ingin disampaikan kembali niki Bu Li sarang Bu Ayu nggih terkait dengan topik kita niki ekonomi sulit hati yang tetap kaya. Terus Bu Ayu.
5: Ya, mungkin dalam pandangan Hindu, kekayaan sejati adalah berpadu antara dharma, arta, kama, dan moksa yang dijalankan secara seimbang. Ketika ekonomi sedang sulit, jangan kehilangan harapan. Teruslah bekerja dengan tulus, berdoa, dan penuh keyakinan. Hidup sederhana, serta menjaga hati tetap kaya dengan cinta, kasih, rasa syukur, dan kebajikan. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi lebih damai dan penuh bermakna. Mungkin sedikit doa ya. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nirmaya, Sarve Bharani Pasyantu Ma Kasit Duka Pa Bhavantu. Artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan, semoga semua memperoleh kebajikan, dan semoga tidak ada satupun yang mengalami kesengsaraan Om Santi Santi Santi Om.
1: Nggih, saksama Bu Ayu. Boleh terus boleh.
0: Nggih, tiang kidik wonten iki. Ya, ekonomi bisa naik turun seperti niku. Ya, ekonomi bisa naik turun. Tetapi itu sudah hukum rata gitu. Ya, hukum alam. Tetapi jika dharma itu tidak akan pernah turun seperti niku. Dharma kan tidak bisa turun, naik turun. Tetap seperti niku. Jadi, konsepkan diri kita pada diri, fokus pada diri kita sendiri bahwasanya kita pasti bisa seperti ini. Jika kita sudah dilahirkan sebagai makhluk yang paling utama, pasti kita ataupun Tuhan itu berkehendak kita itu mampu melampaui apapun masalahnya, kita akan lalui seperti ini. Jangan berkecil hati intinya.
1: Oke, jangan berkecil hati, tetap berpikir yang positif, yakin dan percaya pasti bisa gitu. Oke. Apalagi niki di bulan Agustus semarak kemerdekaan gitu. Tantangannya mungkin banyak ya. Kalau zaman dulu mungkin pahlawan kita bawa bambu runcing gitu, berjuang. Sekarang tantangannya kayaknya lebih banyak niki di zaman sekarang, ekonomi, SARA, banyak sekali di media sosial juga bagaimana kita mungkin mengendalikan ikut berkomentar-komentar yang tidak baik Nike. Itu Nike juga kayaknya perjuangan sekali Nike.
0: Dulu ya mulutmu harimau, sekarang jempolmu,
1: takut nyingakin kalau sudah ikut ingin ikut berkomentar, tahan diri gitu mungkin ya. Banyak hal Nike pendengar, walaupun ekonomi sulit, bagaimana kita tetap menjaga agar hati kita tetap kaya. Suksema bisa Nike, Bu Kade Ayu Winarti Esos, dan juga bersama Ibu Nyoman Marta Uliani Esos H dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Suksma pisan niki pendengar persatu yang sudah ikut bergabung tadi, Pak Suwardana, Pak Gus Maung, Bu Janura, Pak Ketut Gede Darma Yase gitu nggih. Benten Bu Ari juga niki di Banjar Tegal, dan juga pendengar di RRI Denpasar juga terima kasih banyak. Kami akhiri untuk renungan pagi kali ini dengan para mesanti.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153. Ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu.
2: Kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang, dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri. Dari usaha kita sendiri. Belum ada sentuhan misalnya.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya. Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan belum cairnya dana program Indonesia Pintar PIP bagi ratusan siswa SMA Negeri 2 Banjar Buleleng. DPRD meminta persoalan administrasi segera diselesaikan agar hak siswa tidak kembali terhambat.
1: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng belum menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Enyoman Suwirta mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi dan sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP.
1: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153
3: orang.
1: Ya, 153 orang. Tentu ini terjadi, kita sudah korek cross check semuanya. Ini ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu, terkait dengan komunikasi, terkait dengan sistem, kerjasama, koordinasi, ya, sehingga masalah ini yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya terjadi. Dan tentu ini kan merugikan anak-anak kita yang berhak mendapatkan dana PIP itu.
2: Dari total 153 siswa yang belum menerima bantuan, sebanyak 16 siswa telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi memperoleh dana PIP tahun 2025 senilai 1,8 juta rupiah per siswa. Nilai bantuan yang belum tersalurkan diperkirakan mencapai sekitar 275 juta rupiah. Komisi 4 DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PIP serta peningkatan koordinasi di lingkungan sekolah agar keterlambatan administrasi tidak terulang. Selain itu, seluruh sekolah di Bali diingatkan aktif memperbarui data dan segera melapor setiap kendala agar penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak merugikan peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat terus merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman sebagai pondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.
4: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
5: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
4: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
5: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal.
3: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk...
6: Hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan.
3: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual, sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni komoditi itu sehingga menjadi produk siap saji.
6: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkannya lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila Gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
3: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri, belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur. Nah, mungkin dengan media Corong RRI Pro Satu Singaraja ini, di sinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi.
6: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu anu sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa mi.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Singaraja. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengajak masyarakat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita, kebersamaan, dan semangat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju serta Buleleng yang lebih baik.
1: Semoga semuanya menjadi lebih baik, itu harapan kami.
2: Karena pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Peringatan kemerdekaan tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan membangun optimisme untuk kemajuan daerah. Berbagai kegiatan peringatan pun dipersiapkan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peringatan HUT RI menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan selama bulan Agustus. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya perayaan kemerdekaan yang meriah dan bermakna. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan, bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia harus menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Menurutnya perjalanan bangsa yang semakin matang perlu diiringi dengan semangat untuk terus berbenah dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah maupun negara.
1: Ya, semoga semuanya menjadi lebih baik, itu harapan kami. Karena semakin tambah usia, semakin tambah mantap, jadi kita menyambut ini dengan sukacita, dengan bergembira, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk ke depan menjadi yang lebih baik lagi.
2: Bupati menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat. Berbagai kegiatan HUT RI diharapkan dapat mempererat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mendorong seluruh elemen masyarakat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi penyemangat untuk mewujudkan Buleleng yang lebih maju dan Indonesia yang semakin kuat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT RI yang...
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui pemasangan bendera merah putih dan penghiasan lingkungan secara serentak di seluruh wilayah Buleleng. Kesbangpol telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur Bali terkait partisipasi ASN dalam pemasangan bendera. Seluruh OPD mendapat pembagian tugas memasang bendera di ruas jalan, sementara kecamatan, desa, serta pelaku usaha diimbau menghias kawasan di jalan protokol dan tempat usahanya agar suasana peringatan kemerdekaan semakin semarak. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buleleng Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme sekaligus memperindah wajah Kabupaten Buleleng selama bulan kemerdekaan.
3: Kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT RI yang tahun 2026 ini.
2: Kesbangpol berharap gerakan bersama tersebut dapat menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan. Dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, suasana HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diharapkan berlangsung lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga mengajak seluruh warga menjadikan bulan Agustus sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui partisipasi nyata di lingkungan masing-masing. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau menjadi perhatian BPBD Provinsi Bali. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, masyarakat juga diimbau berperan aktif menjaga lingkungan guna mencegah terjadinya kebakaran dan kekeringan.
4: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
5: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
4: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
5: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
4: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
5: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 100 pelajar sekolah dasar dari berbagai kecamatan mengikuti lomba kerajalan 8 km yang berlangsung di Kota Singaraja. Ribuan warga turut memadati sepanjang rute untuk memberikan dukungan kepada para peserta.
7: Kita memulai dengan pelepasan gerak jalan tingkat SD yang...
8: Semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 115.000 pelajar sekolah dasar mengikuti lomba gerak jalan 8 km di Kota Singaraja yang menjadi pembuka rangkaian perlombaan HUT RI. Ratusan peserta menempuh rute sejauh 8 km dengan start dan finish di Gor Buana Patra Singaraja. Sepanjang perjalanan, para peserta mendapat dukungan masyarakat yang memadati sisi jalan sehingga menciptakan suasana perlombaan yang meriah. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan gerak jalan merupakan agenda rutin peringatan HUT kemerdekaan yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat disiplin, kebersamaan, dan sportivitas di kalangan pelajar.
7: Hari ini kita memulai dengan pelepasan gerak jalan tingkat SD yang jarak tempuhnya adalah 8 km. Kemudian besok ke tingkat SMP Putri, kemudian juga SMP Putra ya Pak. Ada juga ada terakhir 45 km dengan siswa, mahasiswa, dan umum. Nah, ini salah satu rangkaian daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam HUT RI ini. Dan tahun ini juga pesertanya cukup banyak dan memang setiap tahun dari pengamatan kita, kegiatan lomba gerak jalan ini sangat antusias diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng.
8: Supriyatna mengatakan gerak jalan 8 km tingkat SD menjadi pembuka rangkaian lomba HUT ke-81 RI. Kegiatan akan berlanjut dengan lomba tingkat SMP, SMA Putri hingga gerak jalan 45 km kategori mahasiswa dan umum.
7: Ini mungkin pertimbangan pesertanya kadang tidak terlalu banyak ya. Tidak diadakan dulu kegiatan gerak jalan kocak di Kabupaten Buleleng, khususnya yang dilaksanakan oleh panitia mantap hari-hari besar. Kita nggak tahu juga biasanya di tingkat kecamatan atau desa itu dilaksanakan.
8: Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT kemerdekaan. Ia berharap seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Lomba tahun ini memperebutkan hadiah total Rp58,5 juta rupiah, juara 1 diraih SD Negeri 1 Suwung, juara 2 SD Negeri 1 Penglatan, juara 3 SD Negeri 1 Sangsi Tim B, sedangkan juara Harapan 1 hingga

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, aku mau nanya nih.
1: Apa sih?
0: Mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai pedoman ya?
1: Oh, itu artinya semua peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
0: Oh, terus kalau Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka?
1: Ideologi terbuka maksudnya Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi yang dinamis, mampu bertahan mengikuti perkembangan zaman, mampu menempatkan nilai dan ajarannya walaupun zaman telah berubah, tanpa mengubah sifat dasar dari ideologinya sendiri.
0: Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, tanpa mengubah intisari atau nilai dasar dari ideologi itu sendiri, yakni Pancasila. Benar begitu kakak?
1: Iya, tepat sekali. Karena memiliki sifat terbuka, ideologi Pancasila tetap diterapkan di masa mendatang, walaupun zaman sudah berubah dan berkembang.
2: Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Kamis yang manis ya hari ini di tanggal 6 Agustus 2026. Masih semarak kemerdekaan Republik Indonesia setelah di Singaraja, di Buleleng kemarin dilaksanakan lomba kerajalan 8 km tingkat SD, kemudian 8 km tingkat SMP kemarin, dan hari ini juga akan dilaksanakan lomba gerak jalan 17 km dewasa putri. Wow, jadi makin semarak ya nampaknya ya pendengar. Jadi hari ini untuk gerak jalan dewasa putri akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Dan kalau kita flashback kembali pendengar, dari gerak jalan tingkat SD beberapa waktu lalu, jadi SD Negeri 1 Suwuk ini keluar sebagai juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat sekolah dasar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Jadi pendengar, berbagai SD se-Kabupaten Buleleng ini berlangsung meriah ya. Jadi rute lomba itu melintasi sejumlah jalan utama di Kota Singaraja. Dan selain SD Negeri 1 Suwuk sebagai juara 1, SD Negeri 1 Penglatan itu meraih juara 2, dan SDN 1 Sangsit Timbi itu meraih juara 3. Nah, kemudian juara harapan 1 itu diraih SD Negeri 1 Banjar Jawa Timbi, juara harapan 2 itu SD Negeri 5 Tejakola, serta juara harapan 3 SD Negeri 3 Tinge-Tinge. Jadi tingginya partisipasi sekolah dan dukungan masyarakat di sepanjang rute ini menunjukkan tradisi gerak jalan ini masih menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk itu pendengar, tentu informasi-informasinya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Dan bagaimana kira-kira cuaca hari ini ya? Kalau pagi ini sih cerah di Kota Singaraja, tapi bagaimana untuk sehari ke depan? Nanti akan kami update juga informasinya bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendengar Prasatu RRI Singaraja, di musim kemarau seperti saat ini, pendengar tetap selalu waspada ya, dan kita hindari semoga tidak terjadi kebakaran lahan, karena beberapa waktu yang lalu kebakaran ini kembali melanda lahan kering di Kabupaten Jembrana. Nah, kali ini api menghanguskan sekitar 1,5 hektar lahan gersang di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan pada Selasa 4 Agustus 2026 lalu. Jadi tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun petugas harus berjibaku hampir 1 jam untuk mengendalikan kobaran api. Dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, dihimbau masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat beraktivitas di sekitar lahan kering yang mudah terbakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga kebakaran tidak meluas ke area lain.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja, hari ini dilaksanakan Lomba Kerajalan 17 km Dewasa Putri. Nah, kalau cuacanya sih pagi ini agak malu-malu mungkin ya, matahari menunjukkan sinarnya. Tapi kalau seperti ini biasanya mendukung kegiatan kerajalan nih, jadi gak terlalu panas nih nanti. Tapi bagaimana untuk sehari ke depan pendengar, untuk update informasi perakiraan cuaca kami akan hadirkan bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar. Dan sudah tersambung di line telepon bersama perakirawan cuaca Gita Giri Harta. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi pendengar.
0: Selamat pagi. Iya, Pak Gita, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, cuaca untuk wilayah Bali secara umum diperkirakan cerah berawan. Namun perlu dicatat, masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian utara dan barat, terutama di wilayah pegunungan pada siang hingga sore hari. Dan untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kemudian untuk suhu udara, umumnya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Gita. Masih ada potensi hujan berarti ya Pak Gita ya?
1: Ya, tapi masih dalam intensitas ringan dan untuk durasinya juga tidak terlalu lama biasanya.
0: Ya, karena sudah beberapa lama ini tidak pernah hujan, sangat panas dan kering begitu ya Pak Gita ya.
1: Iya, betul. Karena sekarang Bali sedang berada di fase musim kemarau.
0: Baik.
1: Tapi memang bukan berarti selama periode musim kemarau tidak sama sekali tidak ada hujan. Tetap ada hujan untuk beberapa hari. Itu sudah biasa, hal yang normal.
0: Sampai kapan mungkin ini Pak kalau musim kemaraunya? Ini lumayan lama ini, biasanya kan berbernya udah mau masuk akan hujan, tapi ini belum ada tanda-tanda begitu.
1: Iya, ini memang sekarang kita sedang berada di puncak musim kemarau. Biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Jadi memang untuk musim hujannya masih cukup lama ya. Biasanya idealnya di bulan November ya, atau akhir Oktober sudah mulai, tapi pada saat ini sedang ada El Nino. Jadi kemarau-nya cenderung lebih signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke, karena tahun lalu mungkin di saat musim kemarau pun ada sedikit hujan-hujan begitu ya Pak Gita ya. Kalau tahun ini nampaknya full terus ini panas, apalagi buleleng yang biasanya panas ini makin panas sekarang Pak Gita.
1: Ya memang karena pada saat ini kita wilayah Indonesia sedang mengalami El Nino, jadi untuk curah hujannya lumayan menurun secara signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Baik, ada himbauan khusus mungkin Pak Gita untuk masyarakat ini karena kemaraunya lumayan agak panjang juga sekarang ini?
1: Mungkin dari level rumah tangga untuk penggunaan air bersihnya lebih efisien, kemudian menyiapkan cadangan air ketika menampung air hujan ketika musim kemarau. Kemudian masyarakat diimbau lebih waspada terhadap potensi kebakaran hutan.
0: Baik.
1: Karena cenderung saat ini itu lebih kering daripada biasanya gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Gita Giri Harta untuk informasinya pagi ini. Selamat bertugas kembali Pak Gita.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, pendengar Prosatu RRI Singaraja, itu dia tadi informasi perakiran cuaca dari perakirawan cuaca Gita Giri Harta dari BMKG Wilayah 3 Denpasar.

Siapa sangka lomba makan kerupuk punya filosofi mendalam. Pada masa lalu, kerupuk menjadi makanan andalan rakyat karena kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan cemilan sederhana ini disebut-sebut sebagai makanan favorit para pejuang kemerdekaan. Dari sinilah, lomba makan kerupuk diadakan sebagai simbol perjuangan dan kesederhanaan yang tetap dikenang hingga kini. Ketika dimaknai lebih mendalam, lomba makan kerupuk bukan sekedar kompetisi, melainkan refleksi atas ketangguhan rakyat Indonesia dalam melewati masa sulit. Lomba ini mengingatkan bahwa kerupuk hanyalah makanan sederhana, namun dulu pernah menjadi penyambung hidup di kala krisis. Selain itu, permainannya mempererat silaturahmi antar generasi dan menumbuhkan rasa solidaritas. Semua kalangan bisa ikut tanpa memandang status sosial, karena kerupuk adalah makanan rakyat yang bersifat demokratik dan menyatukan.

Mendengar para satu RRI Singaraja, wow, kemarin siapa nih yang menyaksikan lomba gerak jalan tingkat SMP di Buleleng ya, pendengar 8 km yang diikuti 52 regu dari berbagai sekolah di Kabupaten Buleleng. Ini kembali menjadi salah satu agenda utama ya dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selain memperebutkan total hadiah 58,5 juta rupiah, pemerintah Kabupaten Buleleng juga tengah menyiapkan kebijakan baru berupa pembinaan uang berupa pemberian uang pembinaan kepada seluruh peserta. Jadi rencana tersebut juga disampaikan Bupati Buleleng Nyoman Sucitra usai melepas peserta di depan Gor Buana Patra Singaraja pada Rabu kemarin. Jadi menurutnya seluruh peserta layak mendapat apresiasi karena telah meluangkan waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri mengikuti tradisi tahunan yang menjadi kebanggaan masyarakat Buleleng. Dan apa dengar untuk lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam rangka perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang diselenggarakan kemarin ya. Dan ini diputuskan dan menetapkan juara lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP itu untuk juara 1 itu nomor dada 18 itu SMP Negeri 1 Singaraja A. Untuk juara 2 itu SMP Negeri 3 Singaraja, kemudian yang memperoleh juara 3 dari SMP Negeri 3 Sawan B. Nah, kemudian untuk juara harapan 1 itu dari SMP Negeri 1 Sawan dan juara harapan 2 itu SMP Negeri 6 Singaraja. Kemudian untuk juara harapan 3 itu dari SMP Negeri 2 Kubu Tambahan A. Selamat untuk para juara dan Hedi rasa sih juga semua peserta adalah juara karena kemarin berhasil menuntaskan lomba gerak jalan untuk 8 km tingkat SMP.

Kertas Rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat Rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan Rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam Rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas Rupiah? Yang pertama, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Miyajoyo. Ketiga, Dr. GSSJ Ratulangi. Pada pecahan uang kertas 20 ribuan berwarna dominan hijau ini dihiasi dengan potret Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ia merupakan pahlawan nasional dari Minahasa. Keempat, Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah pahlawan asal Biak, Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherlands New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya, ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cut Nyak Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cut Nyak Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

0: Yeah.
1: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetap semangat pagi untuk kita semua di bulan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Pendengar, senang deh ini lihatnya semarak kemerdekaannya merah putih ini menghiasi seluruh kota, seluruh desa di Buleleng dan seluruhnya ya pendengar. Sudahkah Anda memasang bendera merah putih di depan rumah? Kalau belum, segera dipasang ya. Dan tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda pendengar, dan nanti kami juga akan hadirkan dialog Haibal Kengken pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan berbincang bagaimana Buleleng ya, dari Buleleng untuk Indonesia HUT ke-81 Republik Indonesia. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia di Buleleng. Tapi sebelum itu, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita simak beragam informasi yang dirangkai dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
2: 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi,